makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan, khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap duhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak dan bisa menjadi penghuni surga.

Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya, dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan, mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Apa yang akan kita makan besok? Tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa,
orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat. Bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas-desus ini menimbulkan ketegangan di desa-desa yang sudah terpecah. Beberapa orang yang tak lagi mampu menahan rasa takut mulai bertindak di luar nalar, menyerang tetangga mereka sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Masa dunia dalam kehancuran adalah munculnya Dajjal. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang melanda dunia, manusia semakin kehilangan arah. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bayangan di balik pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Mereka
mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul, asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang Raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. "Dia bisa menghidupkan orang mati, dia pasti Tuhan," teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat, hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpedaya. Namun, para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian. Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah satu hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat, dan di masa ini, fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu.
hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun, Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk-pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini. Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman, dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda
kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu waktu semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, namun memancarkan wibawa yang luar biasa, muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan, dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membaiat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. "Demi Allah," ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membaiat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak akan gentar karena Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Setelah pembaiatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia, berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi.
Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran. Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membaiat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam.

meningkatkan fitnahnya. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur. Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam, mengangkat semangat mereka ke puncak tertinggi.

0: Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dengan misi mulia, yaitu menyerukan kepada manusia agar kembali mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada, fitnah Dajjal. Setelah turun dari langit, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menunaikan salat. Namun yang menarik, Nabi Isa alaihissalam tidak mengambil alih kepemimpinan salat, melainkan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah tanda penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa alaihissalam meskipun merupakan salah satu nabi besar, tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat." Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, "Datanglah dan pimpinlah salat kami." Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Islam." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan sholat, panggilan sholat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin sholat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan sholat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihi salam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Momen Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihissalam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihissalam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir, karena dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dunia yang sebelumnya hancur oleh fitnah dan peperangan, kini kembali damai dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan terakhir telah dimenangkan dan umat Islam kini hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran Tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Ya wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Oh, Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
5: Wah, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterus iki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah SAW mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntayan rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi SAW berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini, beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah SAW. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah SAW mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan. Ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah SAW mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab.

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya kemurtatan tapi sayangnya gak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada tapi ada Abu Bakar, Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, ayyukum dinu wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah, dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu Ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran, menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Waja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya. Yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati dengan Quran. Maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Woi gue ya, ya wes nengano, yuk aku diterus iki.
2: Alam baru dateng kok Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
3: Ayo aku mobilku kalu.
2: Woi, saya iki numpak mobil ya.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lo.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kopi kepene.
3: Lah kan bener dua pintu, iya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan seorang tokoh, namanya Ustadz Asep Sobari. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah yang menekuni kajian Sirah Nabawiyah dan Sejarah Peradaban Islam, dan juga founder dari Sirah Community Indonesia atau SCI. Bisa dicari di Instagram atau di media sosial. Sudah establish komunitasnya dan sudah banyak mengadakan kajian-kajian. Silakan join. Assalamualaikum Ustadz Asep.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Kita gimana, Mas? Baru ketemu lagi Ustadz ya.
3: Alhamdulillah. Kang Indra atau Mas Indra nih, enaknya nih.
2: Boleh Ustadz, bebas.
3: Dewa.
2: Mau Om Indra juga jangan.
3: Serius.
2: Kang boleh, Kang bebas. Bebas Ustadz.
3: Iya Kang Indra ya.
2: Ustadz, terima kasih sudah hadir Ustadz. Hari ini kita tuh dengan segala macam berita yang ada di media sosial ya Ustadz, tentang hubungan orang tua dan anak, kemudian hubungan saudara-saudara yang akhirnya banyak menimbulkan ada yang mental health lah segala macam gitu kan. Rasanya kita merasa ini perlu kita kembalikan lagi gitu Ustadz ke fitrahnya, bagaimana mendidik anak itu dengan baik dan benar. Benar itu tentunya dengan worldview kita sebagai muslim ya Ustadz ya. Gitu. Nah kalau kita lihat nih sejarah Islam Ustadz, keluarga itu kan selalu menjadi pondasi peradaban. Nah dari keluarga juga lahir generasi, dari keluarga juga lahir pemimpin dan lahir masyarakat yang kuat gitu. Nah sebenarnya kita akan refresh ulang Ustadz, sebenarnya peran keluarga dalam membangun peradaban umat itu sejauh mana signifikan Ustadz?
3: Alhamdulillah, sholatul salam ala rasulillah. Hatur nuhun Kang Indra nih.
2: Siap.
3: Kayaknya kita terakhir ketemu tahun kapan ya? Lama banget ya.
2: Iya, terakhir WhatsApp aja 2019. Ya. Terakhir WhatsApp.
3: WhatsAppan. Padahal sebenarnya gak jauh-jauh amat ya kita.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Ya, isu pendidikan itu sebenarnya isu paling fundamental. Kalau kita bicara peradaban ya, sebagai output akhirnya gitu. Itu isu paling fundamental lah kan, bukan lagi sekedar faktor penting gitu ya, faktor pendukung, tapi paling fundamental menurut saya. Bahkan kalau kita bicara bahwa peradaban Islam itu lahir dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kan permulaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang di-highlight oleh Allah itu adalah masalah keluarga kan, surah Ad-Duha itu kan. Itu kan termasuk surah yang awal-awal diturunkan di Mekah gitu ya, yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Alaq kemudian Al-Mudassir kan, kan di situ dimulai dari alam yajidika yatiman fa'awa. Ada realita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlahir sebagai yatim, berarti kan yatim masalah keluarga kan, dan itu otomatis persoalan ya. Yatim itu permasalahan bagaimanapun gitu ya. Nah tapi kemudian Allah Subhanahu wa Taala nyatakan di situ bahwa masalahmu yaitu keyatiman itu kemudian Allah atasi, ya. Allah selesaikan, Allah penuhi hajatmu untuk tumbuh normal sekalipun engkau yatim, yaitu dengan adanya iwa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iwa itu kayak sederhananya semacam perlindungan. Kemudian di situ ada riayah Rasulullah SAW, ada pengasuhan gitu ya, mengiringi pertumbuhan gitu dengan memenuhi segala lazim yang dibutuhkan untuk tumbuh itu kan. Setelah itu kan wawajadaka ailan fa'agna, itu masalah ekonomi kan, dan Tuhan mendapatimu ailan dalam masalah ekonomi bermula, dan itu wajar lah, artinya dari yatim sehingga kemudian ada kebergantungan kepada pihak lain itu kan dalam memenuhi hajat hidup, itu wajar di tahap awal gitu. Tapi kan kemudian Allah fa'agna, mengatakan fa'agna, ya Allah beri kecukupan, sehingga Rasulullah SAW itu tumbuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu tetap ideal, normal dan ideal, gitu ya. Kehilangan ayah tapi tidak kehilangan kasih sayang, itu kan paling mendasar.
2: Iya.
3: Karena kalau kita baca sirah kan, semua yang ada di sekitar Rasulullah, orang-orang terdekat beliau itu sangat-sangat menyayangi beliau, semuanya, nggak ada yang enggak, gitu ya. Artinya betul kehilangan ayah, yatim kan kehilangan ayah intinya kan,
2: iya.
3: Dan bahkan dari sejak lahir dalam hal ini ya, tapi engkau tidak kehilangan orang-orang yang menyayangimu, semuanya menyayangimu, sehingga kemudian pertumbuhannya itu normal gitu lah, bahkan sempurna pertumbuhan beliau kan, dan kekuranganmu itu ditutupi oleh wajadaka ailan fa'una, kan gitu. Nah itu dia, artinya kalau kita memulainya dari titik ini aja, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah SAW itu katakanlah yang di highlight oleh Allah diantaranya adalah masalah lingkungan keluarga. Bagaimana beliau mendapatkan semua itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendidikan, gitu, pendidikan keluarga, untuk sampai kemudian beliau menjadi pendidik umat manusia. Nah, artinya ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Bayangkan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang latar belakang, sasaran, dalam arti orang-orang yang akan dididik oleh beliau itu. Itu kan ummiyin, ummiyin itu masyarakat yang sederhananya begini, baca tulis aja mereka anggap itu tidak penting. Padahal jadi maksudnya iya, tidak punya orientasi untuk berkembang, melahirkan peradaban gitu loh. Gak ada gitu, bahwa mereka sudah menjadi pengusaha-pengusaha kaya udah cukup, tapi mengembangkan peradaban tidak gitu. Tapi kan kemudian dia telu alihim ayatihi, engkau bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, engkau tazkiyah mereka, engkau ajarkan ta'lim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah, engkau ajarkan Al-Quran kepada mereka, engkau ajarkan hikmah kepada mereka. Itu mereka kan dalam 100 tahun kemudian, generasi ini dan kemudian otomatis dilanjutkan oleh tabi'in gitu. Dalam 100 tahun hasil didikan Rasulullah SAW dari basis atau dari modal ummiyin yang tidak bisa baca tulis itu kemudian bisa menjadi guru, ini istilah saya ya, artinya kaum muslimin itu lahir, fatah atau perkembangan Islam itu bukan hanya teritori dan lain sebagainya atau militer, tapi sebenarnya jadi guru dari ujung barat Portugal, Spanyol sampai ke perbatasan Cina dalam 100 tahun.
2: Masya Allah.
3: Itu ringkasnya kan begitu. Dan yeah, itu yeah, dimulai dari alam yajid kaya timan fa'wah.
2: Ustaz, penjelasannya itu menarik sekali Ustaz, tapi tadi ada yang menarik juga dari penjelasan Ustaz. Saya ingin meng-highlight soal bahwa ternyata Rasulullah itu bisa dibilang fatherless ya Ustaz. Kalau zaman sekarang tuh dibuat di
3: yatim.
2: Iya ya, yatim. Tidak punya ayah. Kalau sekarang kan itu memang istilahnya ya fatherless gitu. Ada yang menyebut fatherless country. Kemudian menyebabkan banyak hal-hal yang negatif yang terjadi kepada anak. Tapi alhamdulillah Allah menjaga Rasulullah itu karena lingkungannya mendukung ya Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat fatherless-nya orang zaman sekarang dengan fatherless-nya Rasulullah itu?
3: Sekarang tuh
2: apa yang membedakannya gitu?
3: Kita pakai istilah fatherless itu bisa jadi sebenarnya bukan memang ayahnya tidak ada secara fisik, ada.
2: Ya, ya.
3: Okay. Yang tidak ada tuh ada kehadiran perannya kan.
2: Yes.
3: Gitu. Kan gitu kan sebenarnya itu gitu. Bahwa kalau anak yatim mau dibilang apa kan memang takdir ya, memang ayahnya meninggal dalam artian begitu. Tapi kan kalau ayahnya ada tapi peran yang tidak ada, ini yang dia yang bermasalah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang Allah takdirkan Abdullah itu kan meninggal menurut riwayat yang kuat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Artinya ketika Rasulullah SAW masih di
2: ayahnya Rasulullah,
3: ayahnya Rasulullah meninggalnya di Madinah, di Yasrib saat itu. Nah, jadi ketika memang dilahirkan tidak ada. Cuma satu hal yang pasti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan iwa perlindungan, pengasuhan dan sebagainya. Itu tadi dengan lingkungan terdekat. Kita lihat aja kalau kita baca. Sekarang yang pertama kali dibutuhkan kan kehadiran ibu ya otomatis ya. Ibu susunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ibu yang menyusui dan yang mengasuh otomatis ya beliau hariannya. Ada ibu kandungnya Aminah. Ada Suwaibah. Ya, Suwaibah itu pelayannya Abu Lahab. Yang punya anak saat itu, jadi otomatis juga ikut menyusui. Kemudian ada Halimah dari Bani Sa'ad, dari Hawazin. dan itu yang paling lama, kurang lebih Rasulullah SAW itu katakanlah sampai disapihnya, dan kemudian balitanya di Bani Sa'ad bersama ibu susunya sekaligus pengasuhnya, dan ada Ummu Aiman. Itu ada empat loh, dan empat ini betul-betul menyayanginya itu luar biasa itu. Dan itu bisa kita lihatnya, Suhaibah itu kan yang jarang terangkat ya. Suhaibah itu, Suhaibah itu nggak menyusui setiap saat loh, dan menyusui hanya beberapa kali, tapi bagi Rasulullah tetap itu adalah ibu gitu ya. Dan Suhaibah itu luar biasa baiknya gitu ya. Sampai Rasulullah SAW itu membalas kebaikannya aja. Rasulullah SAW itu selalu memberikan hadiah kepada Suhaibah, sampai bahkan beliau setelah hijrah sekalipun itu di Madinah dan Suhaibah di Mekah kan, itu selalu mengirimkan hadiah melalui kurir.
2: Masya Allah.
3: Itulah, selalu mengingat, itulah, selalu mengingat. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian setelah Khaibar gitu, itu kan secara ekonomi di Madinah sudah jauh lebih baik. Rasulullah selalu ingin memberikan kiriman yang lebih besar. Kemudian beliau nanya gitu, ada yang tahu kabar Suhaibah? Ya Rasulullah, kabarnya sudah meninggal. Kalau begitu ada nggak keluarganya? Juga keluarganya sudah tiada. Sampai diingat sejauh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu artinya juga memang Suhaibah juga luar biasa gitu ya. Nah, apalagi jangan tanya Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu mengasuh, bukan menyusui, mengasuh. Karena memang sebenarnya ketika Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah SAW, usianya juga enggak, belum dewasa, berarti belum tua, masih remaja gitu ya. Nah, tapi Ummu Aiman yang berkulit hitam itu kan dari Habasyah aslinya kan gitu. Itu betul-betul Rasulullah SAW dianggap sebagai ibu. Paling jelas begini aja lah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tuh bilang kepada Umar, yuk kita lakukan, aku adalah khalifah dalam arti pengganti Rasulullah, yuk kita lakukan yang memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kan pengganti artinya kan berarti melanjutkan, meneruskan. Di antaranya kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu selalu mengunjungi Ummu Aiman, padahal sudah setua itu kan itu istilahnya. Dan Rasul juga sudah tua. Makanya yang pertama kali dikunjungi oleh Abu Bakar setelah menjadi khalifah itu Ummu Aiman. Yang kemudian Ummu Aiman kan sedang menangis itu. Abu Bakar kan pikirannya dengan Umar, wah Ummu Aiman kehilangan Rasulullah ya kayak anak sendiri kan, gimana sih? Maka dinasihati Ummu Aiman, sudahlah, yang didapat Rasulullah di sisi Allah itu lebih baik daripada yang beliau dapat di sisi kita. Kan itu udahlah, artinya dihibur. Kata Ummu Aiman, kalau itu mah aku juga tahu, aku nangis bukan karena itu. Nah terus apa? Kamu sadar enggak? Ketika Rasulullah SAW masih hidup itu, semua persoalan kita itu kalau ada apa-apa, itu ada kepastian Rasulullah SAW itu bisa memastikan benar salahnya. Kita itu bisa, artinya ke surga itu kita tetap terarah gitu. Tapi setelah beliau wafat, emangnya Jibril akan turun? Emangnya ada kepastian lagi tentang Allah, hidup kita ke depan? Wah, nangislah semuanya tuh.
2: Nah, itu yang tadinya ingin nasihatin untuk berhenti nangis, balik. Malah jadi nangis bareng ya.
3: Nah, Allah. Maksudnya Ummu Aiman tuh secara emosional kan sejauh itu sangat-sangat luar biasa. Nah, terus kan kakeknya, kemudian setelah ibunya meninggal kan, kakeknya Abu Talib gitu ya, Abdul Muthalib. Itu kan sampai Abdul Muthalib itu punya tempat di dekat Ka'bah yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Anak-anaknya aja gak berani, paman-pamannya Rasulullah itu. Rasulullah waktu itu duduk di situ. Paman-paman itu jangan di situ, jangan di situ. Abdul Muthalib kan buta. Ada apa? Itu anakmu, maksudnya cucumu, Muhammad. Kenapa duduk di tempat itu? Kalau Muhammad yang duduk, biarkan. Dia akan berbeda dari siapapun. Kan gitu kata Abdul Muthalib. Ya udahlah, sejauh itu. Nah, setelah Abdul Muthalib kan ke Abu Talib. Paman. Gitulah. Dan ya itu yang paling dekat lah, karena memang Abu Talib itu paman yang seibu dengan Abdullah gitu ya. Ayahnya. Nah, yang lain kan beda ibu lah gitu ya. Ya Abdul Muthalib kalau tidak salah istrinya 5 atau 6 lah, masa jahiliyah ya.
2: Ya.
3: Nah, ala kulihal, Rasulullah SAW itu kan sampai kemudian tumbuh dewasa bersama pamannya, bersama Abu Talib. Artinya beliau tidak pernah kehilangan lingkungan yang menyayangi. Gitu loh. Dan itu yang kemudian dalam Islam diperkuat. Dalam Islam diperkuat. Seseorang itu gak ada alasan untuk terlantar dalam Islam. Gitu ya. Kalau masalahnya tadi fatherless. Kenapa? Kalau ayahnya saja meninggal, gitu loh, maka kemudian paman dalam arti saudara, laki-laki ayah itu yang akan men-take over. Dan itu secara otomatis. Rasulullah SAW menyatakan, amur rajuli sinwabih. Paman dari seseorang itu adalah belahan dari ayahnya. ya. Gitu ya. Ya kalau pelepah kurma itu kan ada kanan kiri dan gitu ya. Ya kalau satu tumbang yang ini yang kemudian berperan mengambil alih gitu ya. Jadi Rasulullah SAW juga pernah kehilangan lingkungan yang tadi sangat-sangat menyayanginya sekalipun ayahnya tiada. Okay. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan kita hari ini tuh itu. Hmm. Jadi masalahnya ketika seorang meninggal ke ayah gitu ya. Hmm. Itu paman-pamannya gitu, belum tentu merasa bahwa dia itu adalah pengganti langsung dari ayah si keponakan.
2: Nah, karena merasa jaraknya jauh mungkin gitu, nah, ya.
3: Padahal gak bisa dalam Islam. Sin wa abihi itu kan belahan sebenarnya itu. Hmm. Cabang apa namanya? Cabang dari ayahnya gitu.
2: Hmm. Jadi paman dari keponakannya itu tetap ikut bertanggung jawab setelah ayah si anak
3: betul, wafat, secara otomatis ini. Secara otomatis dalam Islam begitu.
2: Itu kan kalau wafat Ustadz, kalau konteksnya bukan wafat tapi ya menghilang gitu.
3: Sama, pada intinya kan kehilangan artinya kan
2: ya, seorang ayah kandung.
3: Artinya betul. Normalnya kan kita menuntut si ayah kalau dia ada untuk bertanggung jawab.
2: Iya.
3: Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, apakah kemudian anaknya yang dibiarkan? Ya enggak boleh. Mm-hmm. Gitu loh. Artinya yang sadar yang bertanggung jawab lah. Okay. Jadi jangan sampai enggak sadar semua. Ini kan kalau bicara si ayahnya menghilang dalam arti tidak bertanggung jawab kan.
2: Iya, iya.
3: Gitu loh.
2: Berarti sebenarnya kalau dibilang fatherless, belum tentu bukan tidak ada sosok figur ayah ya, tetapi banyak figur-figur yang bisa menggantikan ayah tetapi tidak sadar atau tidak ingin menggantikan.
3: Betul. Itu makanya ya, dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya, karena anaknya itu kan punya paman. Ya, kecuali kalau tidak punya paman, tapi dalam Islam konsepnya sederhana, yang bertanggung jawab itu nanti yang dari yang terdekat gitu kan. Gitu, dari yang terdekat terus kemudian melebar kan gitu.
2: Oke.
3: Harus begitu.
2: Masya Allah ya, berarti konsepnya memang sebenarnya memang konsep berkeluarga dalam Islam ini tidak membiarkan seorang anak itu terlantar begitu
3: proteksi
2: saja.
3: Proteksi dalam Islam, konsep Islam proteksi terhadap pertumbuhan keluarga ataupun anak-anak terutama ya gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, itu sangat pasti, sangat clear gitu lah.
2: Oke.
3: Dan itu sistem dalam Islam.
2: Bagaimana Ustaz menyadarkan para paman ini gitu ya, yang memang punya keponakannya tidak punya figur ayah, baik itu meninggal maupun ayahnya tidak bertanggung jawab.
3: Ini lagi-lagi jadi masalah pendidikan dan materi pendidikan dalam Islam gitu ya. Itu kan simpulnya satu kata, silaturahim. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, dengan benar, dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu silaturahim itu. Silah. Okay. Itu kan penghubung gitu ya, hubungan gitu ya, kayak ikatan. Rahim itu mereka yang berasal dari satu rahim. Kan di sini contohnya kalau mudahnya gitu ya, kan bukan hanya keluarga kecil di sini kalau silaturahim itu, keluarga besar. Rasulullah SAW itu katakanlah latar belakang keluarganya kan Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib itu berarti kan satu kakek. Kalau bagi Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu kan kakek kan gitu. Berarti kan mereka yang terikat dalam ikatan satu kakek dan nenek, nah itu berarti keluarga besar. Dia harus bertanggung jawab langsung. Makanya ada riwayat kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah itu pernah berdagang di pasar di Madinah, gitu ya. Berdagang transaksi dalam arti memang target beliau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena beliau dengan berdagang itu dan dapat keuntungan, kemudian diberikan setelah itu keuntungannya beliau bagi-bagikan kepada Aramil Bani Abdul Muthalib, kepada janda-janda, wanita-wanita jompo gitu loh, dalam keluarga Abdul Muthalib. Silaturahim kan berarti bisa jadi bibi-bibi dan lain sebagainya kan gitu ya. Pokoknya keluarga lah gitu, mau bibi, mau pupu, mau apa, Aramil itu yang janda-janda. Jadi beliau ingin bersedekah dalam arti silaturahim dari silah sebenarnya kepada keluarga gitu, bertanggung jawab beliau gitu. Okay. Bahkan bukan hanya Abdul Muthalib, beliau kan Bani Hashim. Kalau Hashim Abuyut kan, kan Hashim itu bapaknya Abdul Muthalib. Berarti yang terikat kalau kita mengikuti ini saja ya, yang terikat dengan satu buyut buyut laki ataupun perempuan gitu, itu artinya adalah keluarga besar yang kemudian kita bertanggung jawab langsung. Konsep ini jelas, Kang Indra, ini konsep ini jelas. Boleh saya contohkan satu lagi di luar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab ketika menjelang wafat, beliau itu kan punya utang. Beliau ingin mendidik sang anak Abdullah yang bertanggung jawab kan, karena laki-laki terbesar kan. Abdullah, kalau aku meninggal, kata Umar, hitung utangku, hitung warisanku. Kan maksudnya harus berkewajiban untuk di ini kan, untuk dilunasi kan.
2: Iya, diselesaikan.
3: Kalau warisanku tidak mencukupi, ini maksudnya sedang edukasi, Umar utangnya gak segede itu. Kalau warisanku tidak mencukupi, maka mintalah kepada keluarga besar kita. Artinya keluarga besar bertanggung jawab untuk melunasi utang si mayit. Karena dia tidak sanggup. Ahli waris juga tidak sanggup gitu loh. Kan otomatis harta ahli waris ya dari warisan itu kan. Tidak sanggup. Kalau ternyata keluarga besar kita tidak memenuhi, tidak bisa melunasi, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi itu udah klan. Klan Umar itu kan. Nah, Bani Adi itu bagian dari Quraisy. Gitu, kayak Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi. Artinya kalau kemudian utang itu juga masih belum bisa dilunasi, mintalah apa namanya, agar Quraisy satu suku begitu bertanggung jawab untuk melunasi. Kalau ternyata Quraisy juga tidak sanggup melunasi, mintalah ke Baitul Mal. Jadi enggak ada yang terlantar dalam konsep Islam.
2: Oke, jadi ada tahapannya ya.
3: Yes, itu
2: sistem. Ada tahapannya.
3: Artinya tanggung jawab itu melebar.
2: Iya, iya. Gitu.
3: Pernah dengar salah satu khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mulakin dalam kitab Khasais mengatakan begini, ada satu riwayat Rasulullah SAW berkata begini, kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal dan kemudian dia punya utang dan warisannya ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Seorang muslim, bahkan artinya ini kan bicara peradaban, seorang muslim pada dasarnya tidak boleh dilantarkan oleh sesama muslim. Itu pesan besarnya. Gak ada yang terlantar dalam Islam kalau konsep ini difahami dan kemudian sistem ini berjalan. Apalagi dalam ruang yang lebih kecil, yaitu keluarga. Jelas.
2: Oke.
3: Silaturahim itu menurut saya seharusnya lebih efektif daripada Kementerian Sosial. Gak ada anak terlantar di jalan kalau diterapkan.
2: Benar-benar, Ustaz. Tapi zaman sekarang, ya tadi Ustadz karena menyebut tentang seseorang meninggal, meninggalkan waris dan juga meninggalkan hutang. Sekarang orang tuh lebih senang ditinggalkan waris ketimbang ditinggalkan hutang gitu loh. Artinya kalau ditinggalkan hutang ya berarti dia harus terbebani melunasi gitu.
3: Oh, tapi kan dari harta yang si mayit.
2: Iya, dari waris itu kan, iya. Kalau memang mencukupi.
3: Iya.
2: Gitu. Kalau tidak mencukupi ya sudahlah. Terima nasib gitu Ustaz.
3: Ya itu kan bagian dari tanggung jawab. Makanya tadi tanggung jawab itu gak berhenti di mereka. Sebenarnya kalau mereka gak sanggup kan melebar.
2: Ya.
3: Intinya Islam itu kan meringankan. Ya. Ada solusi gitu.
2: Iya. Berarti ini pelajaran penting ya Ustaz ya. Artinya buat para paman ya, terutama Ustaz.
3: Oh iya.
2: Para paman.
3: Yang paling dekat.
2: Termasuk para bibi juga.
3: Ya bibi gak bertanggung jawab langsung dong untuk menafkahi kan.
2: Iya.
3: Ya karena laki-laki kan. Nafkah okay. Dari laki-laki.
2: Oke, okay, berarti ini warning ya. Buat para paman yang masih punya keponakan dan memang tidak ada figur ayah. Maka paman inilah yang bertanggung jawab.
3: Secara langsung, otomatis.
2: Ya, karena menjadi penyambung abinya tadi.
3: Betul.
2: Apa bahasanya Ustaz tadi?
3: Sinwu abi.
2: Sinwu abi.
3: Ya, abihi.
2: Oke, okay, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Warningnya ini sangat-sangat penting sekali menurut saya karena... Ya ternyata benar, sebenarnya tidak perlu ada istilah fatherless child kalau para paman dan kita ini laki-laki memahami peran-peran tadi.
3: Betul.
2: Itu. Gitu. Cuma memang perlu edukasi lebih banyak ya, sosialisasi lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran ini tadi gitu. Nah, kita ke berikutnya nih Ustaz. Kan Rasulullah ini dikenal sangat lembut pada anak-anak ya Ustaz. Pernah enggak ada kisah mungkin Rasulullah menegur atau memarahi anak-anak gitu ya ketika menemukan anak yang bandel ya atau apa segala macam gitu, menegur, memarahi, dan bentuk kasih sayangnya juga seperti apa kepada anak-anak itu?
3: Kaidahnya gini, kaidahnya bahwa anak-anak itu memang haknya adalah atau sebagai ya satu sisi hak gitu ya, hak anak, di sisi lain yang memang itu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan adalah mendapatkan limpahan kasih sayang, itu haknya. Gitu lah dasarnya orang yang lebih besar, entah itu kakak ataupun tadi pamannya, omnya gitu, orang tua kakeknya itu melimpahkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang gitu. Kaedahnya itu. Nah, tapi bukan berarti menyayangi itu kan beda dengan istilahnya memanjakan tanpa batas. Itu dua hal yang berbeda lah gitu ya. Dalam arti pendidikan ya. Nah, dan Rasulullah SAW selalu ya, kaidahnya itu seperti yang dikatakan Bunda Aisyah gitu. Rasulullah SAW itu beliau dasarnya penyayang secara umum, apapun kepada siapapun gitu ya, otomatis anak apalagi gitu ya, pada siapapun. Tapi satu hal, apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, syarat terhadap syariat gitu ya, dalam arti di situ hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah.
2: Siapapun.
3: Pasti marah. Siapapun dan apapun.
2: Termasuk anak kecil.
3: Oh iya. Pernah dengar kisah Hasan dan cucu tuh. Dan bagaimana Hasan tidak disayangi Rasulullah cucunya gitu ya. Beliau malah mengatakan, ya Allah aku mencintainya, menyayanginya. Maka cintailah dia, kan gitu. Dan cintailah orang yang mencintainya. Kan sama gitu kan. Kan pernah begitu. Hasan itu karena masih anak kecil ya, saat ketika itu mengambil kurma dari zakat.
2: Oh,
3: ya kan zakat dikumpulkan nih, Rasulullah yang berzakat.

0: gitu ya. Rasulullah SAW dan keturunannya itu kan itu haram makan dari zakat. Dan beliau mengharamkan kan gitu. Jadi beliau itu betul-betul mengambil, meminta Hasan untuk memuntahkannya gitu, mengambil kih gitu kan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu gitu, bahwa zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarganya? Kan gitu. Itu tegas beliau. Jadi enggak dimaklumi maksud saya gitu loh. Kan masih anak-anak ini diberin aja deh. Okay. Kan cuma satu biji doang kan gitu. Dalam arti dengan lembutnya, dengan enggak harus dimuntahkan. Kan itu haram.
1: Oke.
0: Okay. Gitu loh. Ya di sini enggak bisa dikatakan marah ya. Bukan memang tidak ada alasan untuk marah, tapi kan tegas betul.
1: Tegas.
0: Enggak gitu. Dimaklumi gitu loh. Ya, ketika itu terkait dengan hak Allah gitu loh. Ya, saya Rasulullah begitu gitu. Tapi kalau di luar itu mau beliau dengan anak-anak luar biasa. Bahkan aja Rasul dalam kesempatan-kesempatan yang kita harus memposisikan juga Rasulullah itu kan sebagai nabi, sebagai pemimpin besar gitu. Itu dalam momentum-momentum atau event-event di mana kemudian di situ dilihat banyak orang, itu membonceng anak-anak gitulah. Di kendaraannya pernah membonceng Hasan, pernah membonceng Usamah bin Zaid, pernah membonceng Fadl bin Abbas, pernah dibonceng betulan. Jadi di momentum yang kalau kita tuh di tengah acara besar gitu atau di tengah keramaian di mana tentu saja Rasulullah SAW itu jadi fokus gitu ya. Kalau sekarang tuh jadi media darling, itu kemudian sengaja membonceng anak, membawa anak gitu kan, menunjukkan gitu. Itu luar biasa lah dalam hal ini gitu.
1: Iya, dan artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hasan tadi itu kita jadi dapat pelajaran ketika berkaitan dengan hukum syara,
0: hak
1: maka
0: Allah
1: tegaslah
0: gitu ya. Kalau ada pelanggaran terhadap hak Allah gitu loh, itu Rasulullah Sallam nggak merasa bahwa aku bisa memakluminya karena itu hak Allah, hak Allah kita harus berkewajiban untuk menjaga.
1: Iya gitu loh. Ya apalagi merasa cucunya sendiri maka didiamkan, dibakumi, nggak apa-apa, paling besok-besok nggak kok, gitu, nggak kayak gitu,
0: enggak,
1: langsung
0: enggak,
1: saat gitu. Itu juga,
0: betul.
1: Muntahkan,
0: iya,
1: gitu ya,
0: iya, tegas.
1: Oke, insyaallah. Nah, terus ini Ustaz, kan saya menemukan satu hadis nih Ustaz ya, tentang mencium anak, gitu ya, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau. Dia lalu berkata, saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satu pun dari mereka yang saya cium. Kemudian Rasulullah SAW memandangnya dan berkata, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hal itu dianggap penting banget dalam membangun kedekatan? Dan kemudian saya pribadi saya hampir setiap hari menciumi anak saya, Ustaz. Anak saya perempuan dua-duanya dan hampir setiap hari setiap mau tidur itu saya ciumin. Nah, sejauh apa batasannya, Ustaz?
0: Hadis ini pertama kali itu jelas Rasulullah SAW ingin memberikan edukasi. Karena memang di tengah masyarakat Arab, terutama masyarakat Badiah, masyarakat pedalaman nomaden, Al-Aqra bin Habis itu kepala suku. Salah satu klan Bani Tamim itu kepala suku. Dan salah satu sifat orang-orang Arab gitu ya, apalagi di pedalaman gitu. Itu ketika mereka itu menjadi pembesar apalagi gitu, mereka menunjukkan kebesaran itu dengan salah satu indikatornya itu tidak mudah untuk menyayangi atau kayak menyayangi itu kayak lemah gitu, lembek gitu.
1: Gengsi gitu.
0: Bukan gengsi, jadi itu sebagai kelemahan gitu. Jadi kesatria gagah itu kalau termasuk tidak pernah mencium anak atau dan sebagainya kayak gitu-gitulah gitu.
1: Okay.
0: Itu bagi mereka jadi kayak mengurangi aura
1: wibawa
0: gitu. Gitu.
1: Termasuk di dalam rumah.
0: Iya, ya kan kalau pedalaman mah enggak punya rumah.
1: Kan iya maksudnya di lingkungan mereka sendiri.
0: Iya. Itu masalah kegagahan anasah gitu loh. Kegagahan. Ya sekaligus ya sebenarnya keangkuhan jadinya gitu. Itu diantaranya bahwa itu laki-laki itu lemah kalau nyium anak gitu. Kayak gitu gitu loh. Dan Rasulullah sengaja di samping Al-Aqra bin Habis mencium cucunya kan gitu. Dan beliau kan maksudnya begini, kamu merasa hebat karena kepala suku, aku lebih hebat dari kamu.

0: kamu kan ngakui aku lebih hebat dari kamu kan, aku aja mencium, kan gitu kan dikasihnya kan.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah itu satu sisi gitu. Di sisi lain karena memang mencium anak gitu atau lembut kepada anak, itu kan sebenarnya bagian dari kelembutan kepada anak kan, ditunjukkan. Ya. Anak kan punya rasa yang luar biasa ketika dicium oleh orang tuanya kan, gitu ya. Ya. Kedekatan, kehangatan gitu, artinya persentuhan yang sangat luar biasa gitu. Itu jelas penting sekali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ini adalah rahmah, gitulah. Kan menlayar hamlayurham, siapa yang tidak bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayangnya, gitulah. Yeah. Kan termasuk mencium itu kan ekspresi dari kasih sayang kan sebenarnya. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dari yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala kan, gitu maksudnya kan. Jadi Rasulullah melihat itu bagian yang sangat penting dalam pendidikan kan. Bahkan Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayang kepada anak itu kan sampai diantaranya ketika cucunya anak Zainab itu meninggal kan. Itu Rasulullah menangisnya 40 tahun menangis. Artinya bercucuran air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf itu waktu itu yang menyaksikan bertanya, Rasulullah segini amat kah?
1: Oh iya.
0: Kata Rasulullah ini rahmah. Artinya kita gak disalahkan dengan menangis gitu. Emang kenapa kalau pemimpin besar gitu loh, kemudian menangis ketika cucunya gitu meninggal. Itu kan susah dalam protokoler Raja Inggris itu kan. Yes. Salaman aja anak, cucu aja salaman itu ada jarak dan sebagainya kan. Rasulullah enggak, sebegitu tidak berjaraknya beliau itu. Gitu loh. Jadi ketika beliau menangis karena cucunya, salah satu cucunya meninggal, anaknya Zainab itu, dan betul-betul deras air matanya gitu. Itu kan spontanitas yang memang itulah seharusnya aku menyayangi dia, itu menyayangi cucuku. Rasulullah, inilah rahmah, inilah kasih sayang. Kita tidak disalahkan untuk mengekspresikan kasih sayang seperti ini. Yang gak boleh dalam Islam itu kan adalah meratapi kan. Itu gak boleh. Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tepat, kemudian melakukan tindakan yang berlebihan, kalau jahili itu merobek baju apa gitu, itu iya, tapi kalau nangis-nangis itulah. Itu Rasulullah SAW sampai sejauh itu, mencium, menangis dan gitulah.
1: Oke. Berarti memang kalau melihat dari kisah Iqra Ibnu Habis tadi, Iqra Ibnu Habis itu, saya baru menyadari Ustaz, berarti memang ternyata segitu ingin menjaga wibawanya sampai mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan tanda kutip dengan mencium anak-anaknya.
0: Ya, menganggap itu kelemahan.
1: Menganggap itu kelemahan. Kalau mencium aja dianggap sebagai kelemahan. Berarti apalagi kayak menangis mungkin ya.
0: Jadi sangat mungkin.
1: Ya karena sebagai kepala suku dia harus menjaga wibawanya itu gitu.
0: Iya. Bahwa itu adalah kesatriaan atau kegagahan dan sebagainya. Dan itu enggak Islami.
1: Padahal dia memegang prinsip lelaki tidak bercerita ya.
0: Oh bisa.
1: Kalau sekarang kayaknya gampang sekali kita.
0: Makanya Rasul itu indah. Artinya dengan segala gitu kewibawaannya, kegagahannya, bukan berarti kemudian tanpa air mata.
1: Oke, berarti laki-laki boleh menangis ya Ustaz?
0: Kenapa enggak? Apalagi ketika Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kurang apa kan? Oh, setannya takut kan?
1: Iya.
0: Tapi kan ada guratan air mata. Karena ketika seharusnya menangis, apalagi ketika baca ayat Al-Quran dan merasa berhadapan dengan Allah, itu nangis. Itu laki sejati. Ngapain ada air mata kalau laki-laki tidak menangis? Kan Allah menciptakan air mata kan?
1: Iya. Terus ini relasinya dengan kondisi saat ini, Ustaz. Ya banyak postingan-postingan yang begitu, lelaki tidak bercerita, sehingga lelaki dituntut untuk kuat, tidak boleh menangis dengan segala beban hidupnya gitu.
0: Siapa yang lebih kuat dari Umar?
1: Iya, Ustaz. Siap. Nah, kemudian beralih ke berikutnya, Ustaz. Kali ini tentang anak nih. Kalau seorang anak dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, itu dampak jangka panjangnya menurut perspektif Islam itu seperti apa, Ustaz?
0: Ya, tentu anak-anak itu kan juga berkembang. Artinya gini, anak dia jelas ada hak yang harus diterima anak, yaitu ihsan dari orang tua sampai masa pertumbuhannya, kan? Tapi kan tidak semua orang tua mampu memberikan gitu, atau memang peduli dalam hal ini tanggung jawabnya untuk memberikan, sehingga otomatis anak sampai usia mukallaf itu belum tentu sudah mulai bisa bertanggung jawab gitu kan. Kan problemnya di situ. Ya pasti itu di situ ada apa namanya? Kekurangan-kekurangan perangkat yang dibutuhkan anak untuk kemudian mandiri. Nah, ya lagi-lagi sebenarnya kita harus juga melihatnya tadi, ketika keluarga kecilnya gitu ya, itu tidak mampu gitu. Dalam terdiri mungkin banyak faktor, tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu atau kemudian mengabaikan kan gitu. Bahkan keluarga besarnya gitu loh, itu kan harus memberikan perhatian gitu loh. Itu juga satu sisi untuk mengurangi apa namanya dampak negatif nanti masa depan anaknya gitu. Tapi juga harus diingat bahwa manusia itu ketika tumbuh gitu ya, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber gitu ya. Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa gitu ya, dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Artinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua gitu loh. Orang tua kita, apalagi orang tua old ya, artinya kan di kampung-kampung gitu kan mereka ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian anak-anak bisa menuntut bahwa kenapa orang tua gak bisa mengantarkan saya untuk menghadapi masalah yang sekarang begitu kompleks lah. Orang tuanya di kampung, kemudian latar belakang pendidikan yang terbatas dahulu, kan juga gak bisa dituntut kan, contohnya itu. Atau di selain yang mengabaikan sekalipun, anak pada dasarnya, kenapa Al-Quran menetapkan anak itu harus ihsan ke orang tua? Ihsan itu kan kebaikan, perlakuan baik tingkat paling tinggi. Ihsan itu di antara tidak boleh pamrih kan. Karena masa lalu orang tuamu kekurangan atau memang mereka mengabaikan atau ya, keterbatasan atau mengabaikan, itu mereka tanggung jawab mereka kepada Allah yang mengabaikan terutama ya. Tapi kamu punya tanggung jawab setelah kamu mukallaf, punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Jadi nggak boleh menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua, gitu loh. Ini kan problem anak muda sekarang. Jadi mereka gitu loh merasa tidak nyaman di hari ini, gitu, dengan melepaskan tanggung jawab bahwa permasalahan ini gara-gara orang tua saya. Bukan, nggak boleh begitu, nggak bisa. Kamu setelah besar, kamu punya tanggung jawab. Kamu sudah diberi perangkat oleh Allah untuk bisa menyerap dari kanan kiri, dari mana-mana. Artinya untuk proses learning kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua kalau kamu sudah dewasa. Dan kamu punya tanggung jawab tersendiri, gak bisa menyalahkan. Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Oh itu gak boleh. Dalam Islam gak boleh. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah setelah dewasa.
1: Itu menarik Ustadz, karena emang ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya Ustadz ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mengajarkan itu lebih banyak lewat nasihatkah atau lewat keteladanan? Karena begini Ustadz, ada orang tua yang memang sebelum menikah itu dia memang sudah mempersiapkan akan menikah, akan punya anak dan siap mendidik. Tetapi ada juga yang memang orang tua itu menikah itu jalurnya itu bukan ingin membangun keluarga, tapi memang ya lewat jalur pacaran apa segala macam. Tapi mereka sadarnya itu setelah punya anak. Artinya habit baik mereka itu belum terbentuk. Tetapi mereka ingin anak mereka itu punya teladan yang baik. Itu bagaimana Ustadz? Gitu.
0: Mendidik anak kan gak setahun dua tahun. Artinya orang tua tadi ketika awalnya kurang baik gitu ya. Tapi kemudian ada kesadaran, berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses, untuk belajar. Kenapa gak dipakai itu? Kan seharusnya itu. Kan gak setahun dua tahun mendidik anak itu. Betul bahwa kemudian kemampuan saya terbatas, contohnya ngajinya masih terbata-bata gitu, sementara anak bisa jadi lebih cepat gitu. So, artinya dalam hal ini jangan sampai menempatkan anak harus di belakang orang tua, nanti anaknya terlambat bisa ngaji juga kan. Anak-anak biarlah lebih cepat, tapi orang tuanya tetap belajar kan. Proses. Ingat dalam Islam belajar itu belajar dalam arti yang luas gitu. Itu kan gak ada batas waktu kan, sampai kapanpun. Muslim itu adalah manusia pembelajar kan pada dasarnya. Intinya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Syukur kalau bagi saya kalau ketika orang tuanya sadar meskipun terlambat, gitu loh. Itu itu artinya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, itu modal yang sangat luar biasa. Kita ya semuanya berharap ketika kita masuk ke satu fase yaitu pernikahan dan keluarga, kita sudah siap segalanya, tapi kan gak semua orang begitu kan. Gitu ya. Nah ketika kemudian ada yang terlambat itu menurut saya ketika dia masuk ke titik kesadarannya itu sudah sangat bagus, tinggal kemudian bagaimana dia mengisi gitu loh masa berikutnya gitu, mengejar keterlambatannya itu. Kan intinya dalam Islam manusia muslim adalah manusia pembelajar. Thalabul ilmi itu gak ada batasnya. gitulah, itu long life kan. Terus kemudian Al-Qur'an jelas apa namanya pesannya general, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Selama kamu mencari ilmu, beriman dan mencari ilmu, maka derajatnya akan terus akan ditinggikan. Artinya mendidik anak bukan setahun dua tahun. Ya orang tuanya juga terus memperbaiki lah arti. Nah, ya, jangan sampai kemudian pasrah dalam arti, oh udahlah udah kayak gini dari dulunya. Nah itu yang gak boleh. Itu mah frustasi kan, gak boleh itu. Saya rasa itu Rasulullah SAW itu, kita gak bisa, menurut saya gak bisa kita, Rasulullah itu lebih baik, lebih banyak pakai nasihat atau pelajaran atau keteladanan gitu ya. Menurut saya dua hal ini gak bisa di, gak bisa dijadikan opsi gitu. Karena sebenarnya itu satu kesatuan. Ingat Rasulullah SAW antara qaul dan amal, antara ucapan dan perbuatan itu pasti nggak mungkin bertabrakan.
1: Iya,
0: di satu sisi. Di sisi lain, amalan Rasulullah SAW itu bobotnya adalah akhlak. Semua amalan Rasul bobotnya adalah akhlak. Artinya beliau melakukan ini itu nggak mesti dalam arti keteladanan itu dalam hal-hal tertentu, skill tertentu, bagian tertentu dicontohkan. Enggak, Rasulullah SAW itu dari bangun sampai tidur gitu, tindakan beliau itu bobotnya akhlak, gitu loh. Bobotnya akhlak. Jadi orang melihat Rasulullah SAW aja kan itu sudah otomatis gitu. Itu adalah pelajaran, itu adalah keteladanan gitu. Jadi nggak perlu ada pelajaran keteladanan, itu nggak ada gitu. Ada pelajaran khusus keteladanan itu. Kamu harus begini loh ya. Kemudian ikuti begini ya kalau dibahasakan ya, gitu ya. Kalau dibahasakan kan jadinya begitu. Rasulullah nggak. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bobotnya adalah akhlak, gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kan gitu.
1: Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan tadi soal keteladanan itu akan nyambung dengan yang berikutnya nih Ustaz nih. Ada beberapa orang tua yang memang merasa, aduh saya baru belajar Islam tuh ketika anak sudah gede, gitu kan. Kemudian belum ada yang bisa diteladani dari saya sehari-hari. Kemudian akhirnya mereka memilih jalan untuk anaknya diberangkatkan ke pesantren karena di pesantren ini terlihatlah rutinitasnya gitu, bangun pagi, sholat di masjid, kemudian ada rutinitas ngajinya yang itu mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka gitu. Nah artinya niat-niat begini nih nggak apa-apa nggak sih Ustaz gitu loh.
0: Tapi saya garis bawahi lah itu orang tuanya kan mengatakan bahwa tadi bahwa aku ini kata terlambat ya sadarnya gitu.
1: Ya
0: dan nggak ada yang bisa diteladani. Bahwa orang tuanya secara jujur, secara tulus mengakui, dalam arti aku belajar sekarang, dalam arti aku mengakui masa laluku tidak sebaik gitu yang seharusnya, tapi kemudian aku memulai berubah sekarang, belajar, itu aja udah keteladanan sebenarnya bagi anak.
1: Iya sih.
0: Sebenarnya itu mahal menurut saya.
1: Mengakui kelemahan
0: itu. Iya, mengakui itu kan enggak mesti harus diungkapkan semuanya masa lalunya sejelek apa kan, tapi bahwa kemudian ada perubahan dan ada keinginan untuk berubah itu, dan termasuk bahwa kalau gitu kamu ke pesantren, nah itu sebenarnya keteladanan menurut saya. Oke. Oh iya, orang anak-anak mempelajari ketulusan orang tua, kesungguhan orang tua untuk berubah itu luar biasa menurut saya. Bahwa kemudian hasilnya dalam arti secara kualitas gitu belum sebaik yang seharusnya, ya wajar, nama juga orang baru itu terlambat lagi gitu. Betul. Ya. Gitu loh. Tapi itu udah keteladanan yang luar biasa kamu kayak.
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya, makanya keteladanan ini menjadi satu hal yang tidak terbentuk secara instan, Ustaz.
0: Oh, iyalah.
1: Menurut saya ya, gitu. Artinya apalagi orang tua yang memang sudah anaknya sudah SD, SMP sehingga mereka ingin mencontohkan ya anak harus setiap hari baca Quran. Nah, orang tuanya juga enggak gitu, tidak melakukan seperti itu. Ini kayaknya kita prosesi berikutnya kali ini ya untuk soal membahas soal orang tuanya juga gitu, bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua gitu. Gitu. Nah dalam keluarga modern Ustadz banyak orang tua tuh hanya menuntut anak tanpa memberi contoh. Nah bagaimana kita bisa meneladani metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini?
0: Ya kan sebenarnya kan kita juga harus fair lah membagikan dalam hidup itu ada yang betul-betul sifatnya fardhu ain gitu ya. artinya yang fardu ain itu kan sifatnya absolut lah, setiap orang punya kewajiban di situ. Yang hal ini, dalam hal ini, dalam fardu ain ini orang tua tidak ada tawar menawar, artinya dia harus mutlak kalau fardu ain itu. Nah tapi kan ada yang di luar fardu ain, apalagi skill tertentu gitu untuk anak gitu ya. Kan intinya di situ semuanya pembiasaan-pembiasaan gitu ya. Saya memberikan contoh aja nih supaya lebih mudah gambarannya. Jadi suatu ketika saya dalam suatu sesi gitu acara di tengah lingkungan yang memang orang-orangnya punya konsentrasi untuk mendidik anaknya dan mengajarkan hafalan Quran. Coba bayangkan, ada dua sih pertanyaan waktu itu gitu. Yang pertama sih seorang ibu bertanya begini, Ustaz, anak saya sudah 4 mungkin 4 tahun atau berapa lah pokoknya saya sekolahkan lah gitu di tingkat dasar lah gitu ya. Dan itu konsentrasi ke ya kayak rumah tahfidz dan sebagainya kayak gitu ya. Ustaz, tapi sampai sejauh ini gitu ya, dengan nada sangat sedih dia yang saya tangkap. Anak saya baru hafal 8 juz saat 4 tahun belajar 8 juz. Sedih sekali orang tuanya.
1: Baru
0: iya. Saya langsung terus terang saya enggak angkat suara, "Ibu, Ibu jangan menyesalkan anak Ibu baru hafal 8 juz dalam 4 tahun. Itu luar biasa," saya bilang. "Apa yang disesalkan dengan anak gitu loh. Hafal 8 juz dalam 4 tahun. Saya melihat masalah si Ibu itu mungkin dia ingin anak itu gitu dalam 6 tahun atau 7 tahun sudah 30 juz." Gitu loh. Loh, ini mah kan sebenarnya masalahnya kan 30 juz pertama, apakah itu fardu ain? Kan bukan. Gitu ya. Terus kemudian apa memang seberapa prestasi berbobot sih dalam Islam kalau itu memang diselesaikannya dalam 7 tahun? Kenapa kalau dalam 20 tahun hafal 30 juz kenapa masalahnya? Kan enggak masalah sebenarnya. Kenapa kayak menyesal itu jadi masalah tuh? Kayak menyesal sekali, sedih. Saya khawatir ibu itu kecewa kepada anaknya karena sudah 4 tahun menurut dia baru 8 juz. Jangan kecewa. Bersyukurlah, dorong anak itu.
1: Ekspektasinya terlalu tinggi.
0: Iya, ya bisa jadi begitu. Kan saya khawatirnya begitu gitu loh. Nah, apalagi kalau kemudian gimana saya nyuruh anak ibarat kata 10 juz, saya aja 1 juz belum. Nah, iya memang beda start lah gitu loh. Kan ini baru sadar orang tuanya, anaknya kendalain. Lah anaknya lahir dari orang tua yang sudah sadar gitu artinya kan tersadar. Ya gak apa-apa gitu loh kalau anaknya melampaui dia gitu loh. Dalam hal ini gitu ya. Bagusnya memang idealnya anaknya 8 juz, ibunya orang tuanya 10 juz. Iya bagus, tapi kalau kemudian ini jangan kemudian merasa saya tidak mendidik dia. Ya karena memang beda start lah gitu kan. Contohnya kayak gitu ya. Ada lagi pernah, kali ini mah dengan suami gitu. Jadi ibu cerita, saya tuh gimana gitu ya. Ngajak suami sholat tahajud, sholat duha, tapi gak pernah bisa. Terus kenapa ibu nangis? Iya, gini. Ibu, suami ibu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya bilang. Ya, betul lah. Kita tahu bahwa orang yang bisa menambah sholatnya dengan sholat sunnah, puasanya dengan puasa sunnah, itu kan ya jadi ada tambahan-tambahan yang luar biasa gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian kecewa dengan suami yang belum bisa sholat tahajud, mau maksudnya ataupun. Sementara atau sholat fardunya dia jaga nih, udah itu aja dulu. Artinya jangan sampai kecewa juga gitu loh, kecewa berlebihan gitu. Karena bagaimanapun itu sunnah. Gitu loh. Yang penting maksudnya pendekatan yang santai, persuasif terus, mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu gitu aja caranya, tapi jangan sampai menyesali kayak gimana gitu loh. Kan kita kadang-kadang itu ekspektasi targetnya tuh
1: ketinggian
0: tuh kecepatan gitu loh. Kan orang beda-beda. Saya sih menduga ibu itu mungkin melihat temannya 4 tahun sudah sekian, anakku baru sekian. 8 juz itu Kang Indra lumayan loh ya.
1: Iya, bukan lumayan lagi Ustaz, itu
0: setahu saya selain jurusan tafsir hadis di Al-Azhar, itu target 4 tahun itu 8 juz. Di Madinah 10 juz.
1: Di Madinah 10 juz.
0: Alumni Madinah itu 10 juz 4 tahun itu. Jadi kalau anak-anak belum tamat SD sudah 8 juz, bagus banget. Ya terus jangan disesali maksud saya. Jangan kemudian anaknya dianggap gagal gitu loh. Itu ibu sambil nangis masalahnya. Itu pengalaman.
1: Iya. Ya. Ini pelajarannya berarti jangan terlalu besar di ekspektasi dan jangan terlalu sering melihat rumput tetangga.
0: Nah, gitu ya. Itu penting, itu penting. Artinya anak kita itu spesial. Ya. Artinya dia punya keistimewaan sendiri, dia punya kelunggulan sendiri. Kemudian selama itu on the track gitu ya, bagus itu. Walaupun perlahan, walaupun lambat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Okay. Toh ini bukan terkait dengan fardu ain kan? Ya. Kali kalau fardu ain pas dia akil balik dia harus bisa, karena kalau nggak dosa kan gitu.
1: Benar-benar.
0: Kan gitu. Kalau leluhur itu mah, malah.
1: Masya Allah. Ini Ustadz kayaknya perlu ada sesi berikutnya. Bahkan kemungkinan kalau memang Ustadz Asep setuju, kita buat berseri ya teman-teman.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Assalamualaikum Kang Reja.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Mbok diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kan lu.
0: Weh, saya ini nonton mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
0: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
3: Lah, kayak mobilku kayak.
0: Lah, kok pickup ini?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia, dan mengusir kegundahan darinya, selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini, dari abad ke abad, bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

sehari semalam 17 kali. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa jalan yang lurus itu? Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam. Mesti setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, jadi diterangkan. Al-fatafaraqu bikum an sabili, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan kok dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: DFM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
2: Iya.
1: Mesti tewek diwiki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya Jo, alhamdulillah Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua lo Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane apa to Kang? Kok mujiti dhewe ki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Oh, lakin Jo.
1: Lah antarane apa wae kuwi?
2: Nah, ing antarane Jo, siji organisasi pengurus masjid. Kaping lorone Jo, terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, yang keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan Jo.
1: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
2: Nah, terus sing terakhir iki Jo, sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh ya ngayomi sing enom. Terus Jo, yang rapat kuwi juga meminta usulan, kritik, saran saka sing enom-enom Jo.
1: Iya ngerti-ngerti paham.
2: Wis Jo, awake dhewe ndonga wae Jo. Muga-muga masjid-masjid liyane saka yang nggone dhewe Jo.
1: Amin.
0: Tuhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDSFM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDSFM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDSFM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Ayo
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan bareng apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
7: Ari Jago Sablo.
8: Ahlan Syekh.
7: Antum kan berbagi inspirasi kemarin tuh.
8: Iya.
7: Usaha antum diliput di dokumenter yang kita udah enggak jalan lagi ya.
8: Iya.
7: Terus kebayang enggak ternyata video itu bisa viral? Coba kita lihat ya. Rela tolak orderan riba. Nah, ini dia kemarin. Views-nya nyampe 104.000. Coba bikin
8: salah satu bank BUMN.
7: Nah, ada 204 komen, like-nya udah sampai 7.000 orang ya kan. Rame bro nonton bro.
8: Iya masya Allah.
7: Nggak expect. Nggak ada ekspektasi antum ternyata bisa seviral itu ya.
8: Iya.
7: Dan mostly ini orang-orang pada respect loh.
8: Iya. Tapi kami baca juga ada beberapa yang gagal fokus gitu.
7: Oh ada. Coba kita buka di TikTok. Nah kalau beda platform memang ini. Rata-rata netizen itu kan tergantung platformnya ya.
8: Iya, ada datanya ya.
7: Ada datanya kalau gak salah. Bro ini kan orang nyinyirin semua nih.
8: Iya.
7: Beda sama yang IG tadi. Nah itu gimana kalau tadi gak expect ternyata banyak orang yang respect ya. Simpati. Nah kalau di sini banyak yang lebih jahil tuh.
8: Iya.
7: Gimana perasaan antum tuh baca komen-komennya gitu?
8: Bacanya ya kita biasa aja ya Pak.
7: Biasanya,
8: Bang ya. Rahmat. Karena ya udah PR juga kan sama ustad-ustad juga kan. Harus lebih diedukasi masyarakat atau kaum muslimin ini terkait perihal riba tadi tuh. Gitu. Jadi yang kalau dari kami, ya kami berdasarkan keyakinan dan apa yang kami pelajari sebelumnya gitu kan. Bahwasanya tolong menolong dalam kemaksiatan itu terlarang kan.
7: Nah
8: gitu.
7: Dari situ kan kayaknya netizen gagal fokus lah ya. Sebetulnya maksud antum kan bukan masalah riba di
8: orderannya
7: kan?
8: Iya.
7: Kerjasamanya kan gak ada masalah.
8: Gak ada masalah.
7: Muamalahnya. Bukan riba dan lain-lain kan?
8: Bukan.
7: Ya antum, nah sekarang kan klarifikasi lah. Yang antum tolak tuh sebenarnya apa sih? Kenapa gitu?
8: Karena objek dari orderannya tadi gitu. Jadi kan itu orderan datang dari salah satu bank BUMN.
7: BUMN konvensional berarti ya.
8: Iya yang kita tahu mereka bergerak atau melakukan muamalah di dunia ribawi gitu kan. Nah yang seperti itu otomatis ketika mereka masuk order untuk waktu itu ulang tahun bank tersebut, ulang tahun bank tersebut pasti di situ ada logonya, ada tagline-nya, ada apanya, dan kami tidak mau ikut mempromosikan brand dari bank BUMN tadi gitu. Dan kami juga sedikit klarifikasi, mungkin ada yang salah paham juga seolah-olah kami anti BUMN.
7: Iya, ada juga tuh.
8: Padahal Jago Sablon nih salah satu sahabat BUMN gitu kan. Karena kita kerjakan orderan juga dari Pertamina, dari PLN, HKI ya yang terakhir gitu.
7: Nah,
8: kan.
7: Izin tuh. Saya potong di situ. Itu ordernya dibayar semua enggak?
8: Alhamdulillah sejauh ini kami bertransaksi dengan BUMN. Menyenangkan sekali gitu. Biasanya mereka kita naikkan invoice, itu pembayaran langsung lunas di depan gitu.
7: Lunas di depan.
8: Itu menyenangkan sekali bagi kami pekerja lapangan itu.
7: Terus gimana sama orang-orang yang katanya tuh nggak dibayar lah, telat lah, macet lah,
8: hilang lah. Bisa jadi BUMN yang masuk ke vendor tadi itu lewat maklar. Atau ada pihak keberapa gitu. Tapi biasanya sejauh pengalaman kami, kalau langsung BUMN yang datang gitu, itu berapa invoice-nya bang? Sekian. Ya udah, langsung diselesaikan pada saat itu. Ordernya belum dikerjain juga. Waktu itu kan, ya alhamdulillah menyenangkan memang. Jadi kalau ada orderan dari BUMN masuk, yang halal-halal ya gitu, yang masih masuk ke dalam kriteria yang bisa kami cetak, itu kita senang tuh. Kita gas aja.
7: Ya, Masya Allah. Gas aja. Mungkin karena antum selain ikhtiarnya juga, antum ya tauhidnya antum yakin lah ya. Kalau usahanya halal, ya, Allah juga pasti bantu kan.
8: Dia itu wajib itu. Wajib sebagai seorang pengusaha muslim, ya keyakinan kita akan rezeki yang datang dari Allah tuh harus dipegang kuat.
7: Wih, keren.
8: Jangan sampai lemah.
7: Ini yang kita salut sama Bang Ari ini. Ya, luar biasa ya. Karena gini ya, gak mudah juga kan bangun usaha setelah fase hijrah. Jadi kan Bang Ari ini katanya kan hijrah nih.
8: Hijrah.
7: Ya, hijrah kemana emang ya? Hijrah ke Suriah apa gimana nih? Atau bahasanya ngaji lah ya, tobat.
8: Ya,
7: itu udah lama? Udah berapa lama sih?
8: Berapa lama ya? Dari tahun 2014 apa 2015 gitu.
7: Udah lama ya?
8: Belum. Belum jadi ikhwan kibar belum.
7: Wah ini udah ikhwan seniornya, bukan baru riol lah ya.
8: Enggak juga, nah, banyak yang lebih senior.
7: Nah berarti dulunya itu sebelumnya apa? Mohon maaf, sebelum bangun jadi sablon, kerjanya dulu di mana?
8: Dulu sebelum di sablon ini, kami punya usaha juga kuliner dulu. Kuliner, buka es durian, jualan minuman. Es durian. Tapi jauh sebelum itu, zaman-zaman kuliah, itu kami pelukis dulu bang.
7: Oh iya?
8: Ya.
7: Serius banget nih?
8: Iya, ngelukis, lukis bikin betul. Karikatur, bikin gambar karikatur.
7: Itu dijual?
8: Dijual.
7: Oh, makanya sekarang relate sama bikin sablon ya. Kan proses gambar juga kan
8: sih. Iya, semua saya dari situ sih sebenarnya.
7: Oh, tapi berarti dulu gambar makhluk dong.
8: Iya, gambar makhluk. Enggak tahu udah berapa kepala yang kami gambar tuh.
7: Aduh.
8: Mana pasangannya belum halal lagi.
7: Berarti nyentuh juga di area itu lah ya.
8: Iya.
7: Artinya dari pelukis bikin gambar tapi buat dijual ya.
8: Iya, buat dijual.
7: Berarti bikin usaha juga UMKM, jualan gitu ya.
8: Itu dari kuliah kami dulu tuh.
7: Nah, sampai akhirnya kenal sablon dari teman ya?
8: Iya, betul. Setelah hijrah lah sebenarnya kami tuh suka gambar, memang suka gambar, betul-betul gambar gitu.
7: Tapi kan katanya anak-anak hijrah itu kalau awal-awal kan jualnya itu madu, jual herbal, jual koko. Kenapa anda nggak sama nih? Harusnya kan anda kan seperti itu tuh. Teman-teman kita kan juga, saya juga kayaknya ada lah di fase itu ya. Kenapa nggak berpikiran sama? Kenapa berpikiran beda malah bikin sablon kaos? Padahal kan bisa aja nih. Nanti kalau bikin gambarnya yang dilarang syariat gimana? Apa nggak takut tuh? Waktu itu pikiran nggak?
8: Kepikiran. Cuma kan di situ itulah Allah anugerahkan kita kepala untuk berpikir kan. Di saat teman-teman lain jualan madu, jualan apa ya, buku-buku gitu kan, gamis, penumbuh jenggot,
7: jualan minoxidil,
8: minoxidil ya. Yang kayak gitu tuh. Kita punya kemampuan menggambar, gimana caranya? Gambar nih kok ini kita cetak ke kaos gitu. Kok gak ada ya gitu. Kaos-kaos dakwah itu waktu itu masih dari Jawa sana kan. Teman-teman situ produksi.
7: Oke.
8: Dipasarkan ke sini. Ya yang kita punya kesempatan nih. Ini ada peluang nih kayaknya. Karena dari dulu udah biasa berusaha kan. Kita bisa lihat peluang juga lah sedikit-sedikit. Gak ada nih yang bikin kaos dakwah di situ.
7: Wah awalnya kali berarti kaos dakwahnya dulu ya?
8: Iya, kaos dakwah.
7: Karena antum
8: sempat juga dulu mencicipi dulu
7: produk. Oh, Alforcon Project.
8: Ya, ya,
7: oh, itu dulu.
8: Ya itu dari awal-awal itu udah tegak.
7: Sebelum Jago Sablon.
8: Sebelum Jago Sablon.
7: Oh, sebelum Jago Sablon itu memang bikin kaos dakwah ya?
8: Iya, betul.
7: Terus kemana sekarang kaos dakwahnya?
8: Sekarang kami suntik mati.
7: Oh, enggak jalan lagi lah ya.
8: Enggak jalan lagi.
7: Ya karena kan bisnis itu juga ada umurnya lah ya.
8: Iya, betul.
7: Ya, ada cycle, life cycle-nya.
8: Ya.
7: Mungkin udah mature tapi mungkin udah langsung menukik ya.
8: Menukik deh langsung.
7: Bukan karena berantem sama teman kan? Oke, jadi awal bikin itu, apa ya yang paling jadi, yang meyakinkan antum bahwa ini kayaknya prospek bisnisnya bagus ke depan buat bikin sablon? Apa karena bahkan baru waktu itu belum ada sablon kaos apa gimana?
8: Kok ada, justru kan anak belajar sablon dari tempat orang usaha sablon gitu.
7: Yang paling lama apa yang paling besar itu di Pekanbaru?
8: Kalau dibilang paling lama enggak juga, ada lagi yang lebih lama gitu. Karena dari beberapa tempat yang kami survei waktu itu, tempat kami belajar sablon inilah yang sepertinya paling proper lah, yang paling meyakinkan. Kami produksi di sini gitu. Setelah beberapa kali produksi kaos dakwah di situ, kami coba bertanya kepada ownernya. Alhamdulillah sekarang udah ngaji juga ownernya.
7: Oke.
8: Bang, kami bisa belajar sablon di sini. Bisa, kata dia. Kursus, ikut kursus di situ. Ya udah, belajar di situ.
7: Oh, ya, tapi unik ya. Ada sebagian orang kan biasanya kalau misalkan ngajarin orang itu kan takut. Nanti kalau dia bisa, kalau dia jago,
8: iya,
7: malah jadi kompetitor.
8: Tapi kan kita bayar ikut kursus ya.
7: Oh gitu, kursusnya tadi ya.
8: Iya. Ikut kursus di situ. Ya udah rame juga sih sablon di Pekanbaru pada saat itu tuh. Nah, kami salah satu pendatang baru lah. Pendatang baru yang aneh gitu bagi teman-teman sablon.
7: Bisa dibilang ini kali ya, antum tuh pengen bikin yang lebih muslim friendly gitu berarti ya.
8: Ya karena pas mendirikan sablon tuh kan alhamdulillah kita udah ngaji waktu itu. Jadi udah tahu hukum-hukum ini enggak boleh, ini boleh gitu kan. Di situ pas menjalankan sablon ya memang dari awal jago sablon itu berdiri itu prinsip-prinsip yang kayak nggak ambil gambar makhluk bernyawa, tidak menyablon band kaos bootleg ya yang lagi viral sekarang kan, terus aurat,
7: setan-setan
8: gitu, setan tuh
7: kaos si A juga kan, antum nggak mau
8: kaos si A sempat juga dulu kemarin tuh. Itu masya Allah
7: dari si A di Pekanbaru ya,
8: banyak saya sebenarnya ya.
7: Ntar lah kita bahas di next episode tuh bakal panjang.

0: kan sekarang katanya musik udah boleh ya.
1: Tidak, tidak. Tidak. Haram. Haram. Kadang kelepasan tuh yang megang admin IG atau apa tuh kan adik-adik ini. Habis kita.
0: Iya, gini masuk. Nah, jadi gini, kalau misal gini ya, mengingatkan awal-awal dulu nih. Anda ingat nggak awal fase membangun bisnis ini, Jago Sablon ini, paling beratnya itu di bagian apa
1: ya? Yang paling berat ya, cari orderan lah. Cari orderan, terus, karena sablon ini kan kompleks nih. Pengerjaan juga cukup berat. Jadi waktu awal-awal dulu tuh, karena masih sendirian, belum ada tim, belum ada karyawan gitu kan. Itu sama istri tuh. Sama
0: untuk ngerjain
1: ya? Iya, ngerjainnya sama istri, berdua. Alhamdulillah, kita nikah. Istri langsung hamil kan, langsung hamil, nggak lama gitu setelah nikah langsung hamil. Jadi pas sablonnya berdiri, itu kita ngerjain berdua tuh saat dia lagi hamil gitu, lagi hamil tuh udah ngerjain, alhamdulillah. Dan cari orderan tuh susah, kenapa? Ya karena kita pendatang baru, kita belum punya database, kita belum apa, ya mengandalkan siapa? Mengandalkan teman-teman.
0: Mengandalkan tadi
1: ya. Saudara-saudara.
0: Teman-teman waktu itu support nggak usahanya?
1: Alhamdulillah, karena mungkin pada saat itu usaha ini kayak ya hidup segan mati tidak mau gitu.
0: Oh, gitu.
1: Setengah-setengah lah.
0: Setengah-setengah.
1: Ya, karena kan modal tidak ada gitu kan. Jadi apa yang ada alat-alat tuh, jadi kawan-kawan tuh kayak kasihan gitu kan.
0: Oh, karena kasihan makanya beli dengan teman.
1: Gitu. Iya, betul.
0: Tapi keren loh, zaman sekarang makin susah loh nyari teman-teman yang masih support usaha temannya sendiri.
1: Iya, ini kami juga sih mau sampaikan nih, respect sama teman-teman semua. Memang Jago Sablon bisa sampai 10 tahun ya sekarang. Alhamdulillah. Berkat support dari teman-teman dan keluarga juga nih sebenarnya.
0: Masya Allah.
1: Ya mereka luar biasa percaya gitu sama apa yang kita hasilkan. Apalagi yang dulu awal-awal kita buka yang hasilnya belum memuaskan atau apa. Sampai sekarang dia masih jadi pelanggan. Itu kita respect abis sama teman-teman yang kayak gitu. Tapi ya ada juga yang nengoknya tuh apa. Bahkan sempat saya anak
0: tuh, ada orang-orang yang meremehkan,
1: ada
0: kayak gitu.
1: Bukan meremehkan, tibanya kayak hasad atau gimana gitu kalau merana. Sempat ada yang ngelaporin gitu kan. Jadi ada gimana? Sebuah komunitas atau kegiatan, ada sebuah kegiatan pada saat itu. Kita cetak baju, oke. Jadi kita cetak di mana? Di tempat Ari. Ya udah enggak usah dicetak di tempat Ari aja, kata yang lainnya gitu. Dia udah kaya gitu ya. Gak usah cetak di situ. Subhanallah, dia bilang. Udah kaya. Ya udah, nanggap itu jadi doa kan. Amin. Dia bilang kayak gitu. Dan itu dilaporin sama tuh. Masa ya dia ngomong gitu bang. Iya kayak gitu dia ngomongnya. Masya Allah. Dia bilang. Karena mungkin kawan dia pengen ngambil project kan juga.
0: Oh
1: kan?
0: Tapi itu dia punya yang sama ya. Usaha yang sama kan.
1: Sebenarnya sih enggak gitu. Dia gak punya sablon. Tapi mungkin punya link ke tempat yang lain gitu.
0: Berarti kalau diingat-ingat lagi ada peran teman-teman lah ya.
1: Iya, teman-teman tuh pasti tuh. Teman-teman keluarga.
0: Support lah ya keluarga.
1: Ya.
0: Wah 10 tahun itu gak bentar loh. Maksudnya ya di Pekanbaru lagi kan. Pekanbaru ini kan artinya baru berkembang lah ya. Kita juga baru paling ya 5 tahun terakhir ini juga digitalisasi juga lebih mulai.
1: Iya.
0: Ya kan Bang Ari sendiri kan juga udah mulai digitalisasi tuh. Bikin kontennya. Coba lihat nih Instagramnya ada Instagram Jago Sablon coba. Nah oke, ini kan Instagram Jago Sablon nih. Masya Allah ya. Ini udah lama juga ya. Masya Allah, tempat sablon andalan kamu. Berarti kan dari sosmed kan udah jalan ya.
1: Iya.
0: Ini ingat nih ini. Saya ingat banget waktu awal-awal Bang Ari apa ya, dulu ini kan masih namanya pakai Abu Zaid. Abu Zaid.
1: Iya.
0: Bukan.
1: Ya itu akun yang lama.
0: Ini akun lama.
1: Enggak kebuka lagi, lupa password.
0: Oh, lupa password.
1: Tapi masih ada akunnya.
0: Nah, artinya dulu masih secara personal, sekarang udah optimasi.
1: Betul.
0: Oke, juga ini Jago Sablon. Terus ada brand Cakap PKU.
1: Cakap PKU.
0: Coba Cakap PKU. Nah, ini kaos oleh-oleh Pekanbaru.
1: Ya.
0: Berarti khasnya cakap-cakap. Cakap itu kan artinya ngomong ya?
1: Ngomong
0: kan? Berarti khasnya Pekanbaru Riau, Melayu. Khas
1: Pekanbaru, ya Melayu.
0: Kenapa bikin ini juga? Setelah bikin Jago Sablon, kenapa bikin kaos ini? Tunggu bentar, ada Pak Agung, wali kota. Raffi Ahmad, coba buka. Wah, Raffi Ahmad aja udah cobain kaosnya nih ya, Cakap PKU ya?
1: Iya. Itu dia pesan 10 waktu itu.
0: 10?
1: Untuk jadi oleh-oleh untuk buat dibawa anak-anak Rans.
0: Asik. Wah, keren ya. Dia emang selalu support ya. Dia kan juga, beliau aktif di Aircraft kan sekarang kan?
1: Iya, utusan kepresidenan kan?
0: Nah, kenapa ceritanya tiba-tiba malah dari Jago Sablon tadi bikin pula lagi Cakap PKU, brand baru?

0: cakep nih sebenarnya ceritanya tuh apa ya, backup untuk Jago Sablon.
1: Backupnya itu karena?
0: Karena waktu itu kan COVID.
1: Oh, bukan hanya karena ada kekhawatiran, tapi ngalamin apa? Penurunan bisnis?
0: Iya, kan ketika COVID itu kita lockdown, event nggak ada. Sementara orderan Jago Sablon tuh biasanya event, komunitas gitu kan, acara-acara gitu. Nah, pada saat COVID tuh 2 tahun kita COVID, orderan tipis gitu kan. Ini pemasukan dari mana nih gitu? Pemasukan dari mana? Ya udah, kepikiran lah gimana. Sebenarnya cakep nih. Ini kita udah sempat share ke beberapa kawan-kawan gitu.
1: Buat jadi, bikin.
0: Iya, kayak misalnya kita ngumpul kan ada teman, bikin usaha apa ya gitu kan. Oh, ini bikin kaos khas Pekanbaru aja, coba nih kayak gini. Kalau di Sumbar kan ada ini.
1: Ya, ada beberapa brand
0: ada
1: ya.
0: Ada beberapa brand di Jogja ini, di Bali ini gitu. Ya. Pekanbaru belum ada, yuk kita bikin yuk. Atau antum yang bikin gitu.
1: Nah, ya, karena
0: yang sablonkan.
1: Pada saat dulu juga ya. Dulu itu kayak belum ada brand khas Pekanbaru kan.
0: Udah ada
1: kaos. Udah ya, maksudnya yang terkenal lah gitu.
0: Cukup
1: yang
0: terkenal sih kok menurut Anda. Karena dia ada di bandara, ada di toko oleh-oleh.
1: Tapi saya gak tahu, berarti belum terkenal itu. Itulah mungkin ya belum optimasi kali ya. Tapi artinya kan jadi tidak menjadi top of mind. Nah, begitu antum muncul dengan cakap PKU. Itu kan akhirnya terkenal tuh, ada kaos Pekanbaru yang namanya cakap.
0: Alhamdulillah, mungkin kalau sekarang ini bisa orang-orang banyak tahu ya, salah satunya mungkin media kita juga lebih baik ya daripada yang dulu gitu.
1: Nah, itu kan alasan tadi antum bilang tuh. Tapi apa alasannya sampai berani tuh memposisioningkan sebagai kaos oleh-olehnya Pekanbaru? Selain motif tadi nih, Pekanbaru belum ada dan lain-lain. Selain dari segi bisnis nih, apa yang menarik menurut Bang Ari itu buat positioning ini kaos oleh-oleh Pekanbaru?
0: Nah, kita punya privilege. Kita punya produksi, kita bisa produksi sendiri tanpa ngelempar ke orang lain gitu.
1: Karena
0: jadi kita bisa menekan HPP juga di sana.
1: Studio sablonnya punya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Bukan oper lagi ke konveksi lain.
0: Iya.
1: Oh iyalah.
0: Untuk pekerjaan kita bisa stel berapa lama gitu. Untuk desain kita juga bisa atur. Di situ. Okay. Dan memang ini munculnya ketika COVID kemarin, orderan Jago sepi. Coba bikin ini. Dan lagi-lagi yang mensupport awal-awal itu memang teman-teman
1: ya,
0: yang beli itu.
1: Luar biasa itu teman-teman, maksudnya circle-circle emang usaha atau circle-circle tadi yang teman-teman pengajian?
0: Teman pengajian, teman-teman tidak pengajian juga gitu.
1: Waktu itu masih ngaji ya?
0: Waktu itu ya? Masih ngaji, sampai sekarang juga masih ngaji juga. Masih ngaji, tolong ya. Masih ngaji kok.
1: Semangat ya. Tapi kan artinya ya, orang kadang gini Bang Ari. Banyak orang ngira itu hijrah itu cuma mengubah cara berpakaian, mengubah lingkaran pertemanan, terus apa, mengubah cara kita melihat sesuatu hal yang sebelumnya mungkin mengasyikkan jadi enggak lagi. Padahal enggak hanya sampai di situ ya. Ya makanya kan ada yang orang yang hijrah, dia jualannya herbal lagi, madu lagi gitu. Enggak salah. Cuman kan masih banyak nih. Ya kan, yang halal kan banyak kan.
0: Halal banyak.
1: Jadi konten kreator halal ya kan. Janganlah konten kreator dicoret-coret mukanya kan, disilang-silang. Hari ya.
0: Itu David ya.
1: Maksudnya jadi apalagi buka usaha kayak gini kan halal. Nah, antum yang notabene waktu itu ala-ala, bukan halal, maksudnya ya hijrah ya, tanda kutip gitu ya, atau bahasanya ngaji, bikin usaha sablon yang dan yakin juga bahwa ini bisa dijalankan walaupun antum setelah ngaji, ya kan. Nah, dan ternyata sampai sekarang 10 tahun nih masih ada peluang gitu ya. Kira-kira rahasianya apa ya? Ini buat mungkin teman-teman yang baru ngaji atau yang udah lama ngaji. Tapi kayaknya sampai sekarang tuh belum menemukan, aduh aku harus bikin usaha apa ya? Takut gak boleh nih, takut haram nih, takut ini.
0: Betul. Iya, awal dulu ya, ketika mau mulai sablon, di saat sudah ngaji dan tahu hukum, itu sempat bingung juga gitu. Wih, ini gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh gitu. Tapi ternyata Allah tuh punya cara lain gitu untuk mengajak atau membimbing kita gitu menjalankan usaha ini. Sebenarnya kebanyakan orang yang udah ngaji itu ngeluh, ya termasuk mungkin kawan-kawan kreator lain ya. Banyak keterbatasan kita di situ. Kita nggak boleh pakai musik ketika bikin video gitu kan. Kalau videographer kan, kalau misalnya foto editor atau fotografer tuh, kalau orang mau prewed itu jangan.
1: Ya, nah, kan
0: banyak batasan-batasan lah gitu. Termasuk anak ketika awal ngejalankan sablon. Cuma karena Ana udah ngaji pada saat itu dan Ana bergaul dan berbaur dengan lingkungan pengajian. Hmm. Sementara Ana tukang sablon yang lain misalnya jual madu atau kerja atau apa gitu kan. Itu Ana jadi lebih mudah dikenal gitu. Lebih mudah dikenal di kalangan pengajian. Jadi orang-orang pengajian tuh tahu Ari mana? Ari sablon gitu. Ari sablon. Nah, itu salah satu yang membuat jago sablon tuh bisa tumbuh gitu sampai sekarang. Bisa tumbuh sampai sekarang di kalangan pengajian. Karena orang pengajian udah tahu hukum juga, enggak mungkin dia ngorder gambar makhluk berhala.
1: Artinya marketnya itu lebih mudah lah ya. Antum enggak perlu edukasi lebih. Betul. Karena mereka sendiri juga butuhnya yang antum jual.
0: Iya.
1: Kalau market umum kan teman-teman kita yang awam kan perlu kita ajarin dulu kan?
0: Iya.
1: Antum harus kasih tahu dulu
0: ya. Diedukasi lagi gitu.
1: Pernah enggak punya cerita yang jadi akhirnya malah jadi cekcok atau malah jadi apa ya? Ribut gitu gara-gara antum menolak orderan yang ada pelanggaran syariatnya.
0: Kalau cekcok kayaknya enggak pernah, tapi ya paling dimaki ya, kami enggak membalas gitu.
1: Itu ceritanya sampai dimaki gimana?
0: Itu kebetulan waktu itu yang masuk itu non muslim.
1: Oke.
0: Okay. Muslim. Jadi ada kegiatan di sebuah gereja pada saat itu. Minta logo ada salibnya, sablon ada gambar salib, terus burung merpati ya ala-ala gereja gitulah gitu kan. Kita kami tolak dengan halus. Oh, mohon maaf kakak, kami sebagai muslim tidak terima orderan itu berdasarkan keyakinan kami. Mohon maaf ya kak. Gitu kan.
1: Oh, dengan cara yang baik deh.
0: Cuma yang dianya mungkin sumbu pendek atau lagi banyak masalah atau gimana. Kok gitu? Gitu. Langsung ngegas gitu pakai caps lock.
1: Itu dicek ya WA.
0: Yang profesional dong, bisnis-bisnis, keyakinan-keyakinan kayak gitu. Ya udah, kami balasnya gini aja pakai.
1: Balasnya cuma pakai emot doang ya.
0: Itu balasnya gini
1: aja. Sampai benar-benar dimaki ya.
0: Dimaki.
1: Ada
0: dimaki.
1: Lebih parah daripada itu enggak? Kalau dari muslimnya sendiri nih misalkan enggak mau yang bikin makhluk bernyawa. Ada enggak sampai wah ini?
0: Enggak ada sampai yang seperti itu karena orang tuh udah tahu anak keyakinannya salafi gitu kan. Jangan keyakinan nanti di clippers lagi.
1: Di framing lagi. Ya artinya kan mengikuti pemahaman para salaf gitu. Orang-orang yang ngikut pemahaman para salaf ini, teman-teman yang ngikut pemahaman para salaf itu disebutnya salafi gitu.
0: Ya jadi kalau dari teman-teman
1: atau tapi kita kan semua muslim, tahu, gitu. Iya kan?
0: Ya.
1: Semua kan muslim.
0: Kita semua muslim, kita bersaudara.
1: Kecuali dua.
0: Apa tuh?
1: Khawarij sama Syiar Fido.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Itu kacau
1: yang,
0: itu.
1: Yang jadi teroris sama yang melaknat para sahabat. Ya itu ngapain kita itu? Kita enggak ngakui mereka muslim.
0: Tidak.
1: Ya tapi kalau
0: bukan Islam.
1: NU muslim, Muhammadiyah muslim, teman-teman kan lagi yang lain muslim
0: gitu. Gufron
1: Syududu. Nah, balik lagi berarti udah paham lah ya. Udah paham lah market ataupun pelanggan-pelanggan itu bahwa itu memang ability ya.
0: Iya, beberapa ada yang maksa juga tolonglah sekali ini aja.
1: Nah, itu karena apa? Karena kualitas, karena memang di Pekanbaru memang jago sablon yang dipercaya atau gimana tuh?
0: Enggak juga banyak di Pekanbaru yang bagus, banyak juga senior-senior juga bagus-bagus gitu. Ya Allah alam mereka suka kayaknya ke jago sablon.
1: Tapi, gitu. Tahu enggak? Izin ya. Sebenarnya mungkin sadar nggak sadar Bang Ari itu ya secara nggak langsung merek Jago Sablon itu bagus loh. Kita nggak ngomong brand dari segi dalam makna ya, tapi kita ngomonginnya secara basic dulu nih.
0: Iya.
1: Mungkin kita ngomongin namanya identity. Brand itu kan ada brand identity, ada brand personality, ada brand visual identity. Banyak tuh kalau kita ngomongin brand communication dan lain-lain. Nah kalau brand identity kan salah satunya ada nama.
0: Iya.
1: Nama itu kan merek. Nah, maka merek adalah nama brand, bukan brand adalah merek kan gitu ya?
0: Iya.
1: Nah, secara merek Jago Sablon itu bagus gitu.
0: Kenapa?
1: Karena ada value sama call to action. Nah, Jago Sablon. Value-nya udah jelas nih. Sablon kan?
0: Iya.
1: Berarti untuk sablon baju, kaos dan segala macam. Nah, kalau ada value aja, nah itu kan belum cukup kuat buat nge-trigger atau menyentuh para konsumen.
0: Iya.
1: Nah, Anda kan bikin ada jagonya.
0: Iya.
1: Nah, itulah call to action. Jadi di call to action tuh, nah kalau di sini kami jagonya sablon nih. Nah jadi ketika orang butuh jasanya sablon, kami yang paling jago.
0: Yeah.
1: Itu Jago Sablon.
0: Yeah. Masya Allah ya. Nah. Ternyata itu ya. Padahal milih namanya itu asal aja.
1: Random aja.
0: Random karena udah ngaji orang lain bikin nama sablon tuh Inggris gitu.
1: Ke barat-baratan lah ya.
0: Ke barat-baratan. Dan kita juga diajarin kan nama atau penyebutan itu adalah doa gitu kan. ya udah apa ya, karena pada saat itu kita baru lulus kursus nih, belum jago gitu, belum jago dan punya harapan pengen jago gitu kan. Ya udah jago aja lah, jago sablon lah kita buat namanya. Ya udah gitu.
1: Keren.
0: Itu kebetulan aja
1: sebenarnya. Itu udah bisa dihaki belum?
0: Harusnya bisa sih. Tapi ini enggak sih jago tuh terlalu.
1: Ya, dia kalau terlalu generik ya? Agak susah sih memang di pendaftaran. General. Coba digabungin aja. Jago sablon satu lettering, nah mungkin itu bisa dihaki.
0: Ah, ya gitu caranya ya.
1: Iya.
0: Ngakalin ya.
1: Ya, jadi satu IP baru kayak juga kan.
0: Yang pernah kami coba cek waktu itu, cakap PKU. Gak bisa.
1: Oh, cakap PKU juga sama tuh. Ada generiknya juga kan.
0: Iya, karena ada cakap sama PKU. PKU ini terlalu, iya, generik dia.
1: Nah, itu tuh agak ini ya. Nah, bisa sih kalau kita bahas, tapi itu nanti mungkin di line section
0: okay,
1: ya.
0: Oke.
1: Kalau jago sablon, itu kalau digabungin juga sama nih kayak jadi inspirasi misalnya.
0: Oh iya,
1: nah, jadi kan satu kata baru. Dia. Jadi satu kata. Nah, itu keren tuh. Mungkin itu ya, Bang Ari salah satu rahasianya eksisnya jago sablon ya. 10 tahun, ini luar biasa loh.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Di saat orang kalau hijrah itu kan susah tuh, artinya. Artinya nyari kerja susah, bisnisnya jadi makin ini tadi ya. Tapi Alhamdulillah antum bertahan ya.
0: Alhamdulillah bisa bertahan dan pelan-pelan berkembang lah gitu. Dari tidak punya karyawan, punya satu, dua, dan seterusnya.
1: Iya, karena kan banyak orang kita dengar kan. Masih pernah dengar juga setelah hijrah justru mulai diuji. Titik mulai diuji itu kan ketika awal hijrah ya kan. Makanya kehilangan pekerjaan, gak ada penghasilan.
0: Iya.
1: Susah nyari orderan, ya kan? Apalagi baru-baru bangun bisnis yang serius. Tapi ternyata jago sablon bisa loh.
0: Ya itulah, Alhamdulillah ya. Kami ini sampai saat ini tuh kayak Allah tuh luar biasa kasih sayangnya sama kita gitu, Bang.
1: Kenapa gitu, Bang?
0: Pertolongan-pertolongan Allah tuh sering gak terduga gitu. Jadi saat kami sulit, tiba-tiba ada aja yang masukin order, ada yang bantuin ini, bantuin itu, termasuk dalam menjalankan bisnis ini. Termasuk dalam menjalankan bisnis ini, apa ya, kalau pernah ditanya titik terendah jago sablon apa? Ya Allah, enggak ada yang rendah di jago sablon ini, tinggi semua karena Allah bantu gitu. Allah bantu, Allah tolong kami, sesusah-susahnya pun pasti ada gitu. Pasti ada.
1: Tapi pernah ngerasa di titik yang memang lagi enggak ada orderan, sepi banget nih, karyawan harus digaji, tapi memang bisa belum kebayang nih, belum ada liatnya.
0: Ya pernah. Tapi bagi kami yang hal-hal kayak gitu tuh, ini Allah kasih ujian kayak gini, ini kita bisa pasti sanggup nih gitu. Nggak mungkin kita nggak sanggup Allah kasih kayak gini. Ya udah, kita jalanin aja. Dan solusi itu keluar aja satu persatu gitu. Entah ada yang datang nganter orderan besar, entah ada piutang yang tiba-tiba dibayar gitu.
1: Wow.
0: Ah, kayak gitu.
1: Itu bukti bahwa ikhtiar dan doa itu selalu
0: ya, itu.
1: Rezeki itu udah Allah atur ya.
0: Udah Allah atur. Jadi kalau dibilang orang, kok ditolak rezeki, kok enggak diambil orderan ini, kok enggak dikerjain gitu. Sayang kan, jumlahnya banyak. Ya, ada rezeki jalan yang lain nanti ini. Enggak usah dipikirkan yang kayak gitu.
1: Jujur aja Bang, karena menolak rezeki yang besar atau menolak orderan besar itu kan gak mudah ya.
0: Ya.
1: Apalagi ketika saat butuh. Gak semua orang bisa menolak sesuatu hal, ini mungkin termasuk orderan gitu ya. Apalagi nominalnya gede. Dan waktu itu atau saat itu kondisi dia lagi butuh. Nah, kalau gak karena iman.
0: Ya
1: gitu ya. Apalagi yang bisa ngebantu selain iman. Nah, walaupun iman kata Ustadz nih gitu ya. Kata Ustadz kan iman tuh naik turun. Tapi ketika selagi masih ada iman di dada, kita tahu bahwa hal itu mungkin bertentangan dengan syariat. Walaupun kita butuh, kita tetap bisa nolak itu tadi ya. Bahwa mungkin Allah pasti ganti lah.
0: Pasti. Ternyata Allah ganti.
1: Memang ganti ya.
0: Allah tolong bayangkan ya. Kami dapat orderan ini fix 1,000 piece.
1: Oke.
0: Untuk festival bakar tongkang. Antum tahu bakar tongkang yang di Bagan Siapi-api?
1: Iya, benar.
0: Nah, itu kan dia nempelin doa dan harapan di kapal itu kan.
1: Dengan keyakinan agama lain kan.
0: Itu festival tahunan.
1: Dan itu
0: kami tolak. 1,000 piece.
1: Wah, 1,000 piece orderannya. Wow.
0: Itu kami tolak. Ya Alhamdulillah, yang order pun muslim sebenarnya. Jadi dia paham
1: mungkin
0: gitu kan.
1: Mungkin salah satu panitia acara.
0: Bisa
1: gitu
0: jadi. Ya. Itu udah deal di harga.
1: Tapi memang acaranya untuk umat beragama lain nih.
0: Betul.
1: Wah, tolak 1,000 piece itu.
0: Ana tolak, lagi butuh sih.
1: Lagi butuh.
0: Ini karyawan harus digaji, udah mau dekat tanggal gajian soalnya kan.
1: Wah.
0: Terus orderan sebelumnya juga lagi sepi dan ada juga yang pembayaran macet gitu kan. Ya udah bismillah. Kami sampaikan sama anak-anak. Bang ini gimana untuk bakar tongkang gitu kan. Eh enggak bisa kita. Itu bukan keyakinan kita.
1: Padahal di gambar enggak ada masalah tuh kan? Secara gambar ya?
0: Secara gambar tidak ada, tapi gak kan ada salah. Tulisannya di situ. Festival bakar tongkang gitu. 2025 apa ya kalau enggak salah. Lalu
1: berarti sesimpel Bang Ari itu ini kan keyakinan lain toh ya, saya enggak mau ya. Itu gitu ya. Apapun acaranya
0: sebenarnya ya. Enggak semua tentang keyakinan orang itu kita tolak enggak. Oh, gitu. Tapi ketika ada simbol, ketika ada tulisan atau kata-kata yang
1: contoh nih misalkan selamat hari raya agama lain gitu.
0: Tuh contohnya kayak gitu. Kita enggak ambil. Tapi kalau misalnya kayak apa ya?
1: Misalkan pengurus pelantikan pengurus rumah ibadah agama lain.
0: Itu kami enggak ambil.
1: Enggak juga.
0: Enggak ambil.
1: Oh.
0: Jadi misalnya kayak dia cuma nampilin quotes gitu kan. Misalnya agama lain contoh hari raya apa gitu. Dia ada quotes-nya, ada apanya gitu. Kami cek ini aman, kami selalu cross check dia. Kalau dia itu tuh kami
1: cross check ya.
0: Ya. Kami cross check terus aman, ini bukan apa-apa gitu, tidak ada simbol, tidak ada apa. Ya udah, kita gas cetak. Kadang ada juga orang tuh kayak kaum Katolik ya apa Kristen gitu. Kayak cuma nampilin angka gitu. Nampilin angka 1, 2 ini nih. Enggak tahu kita itu kode apa gitu. Dan sebenarnya kami juga enggak mau terlalu dalam. Ini apa, Bang gitu. Karena kan itu salah satu dari Ustaz Erwandi kan kayak gitu juga.
1: Jangan
0: enggak usah diinin.
1: Kalau secara zahir itu dilihat enggak ada masalah, ditanya lagi ya.
0: Iya, kan kayak kasus pedagang kue kan. Ini kuenya buat ulang tahun atau bukan? Enggak perlu sampai ke situ kita gitu kan.
1: Iya, sama aja mau jual nasi uduk kayak mau dia buat hari raya dia kayak.
0: Kebanyakan orang kan salah paham di situ.
1: Salah kaprahnya gitu ya. Makanya harus ngaji tanya Ustadz langsung kan.
0: Betul.
1: Ternyata Bang Ari itu tetap nanya Ustadz ya.
0: Nanya Ustadz. Iya dengar kajian juga.
1: Sampai sekarang?
0: Sampai sekarang.
1: Terus siapa ngaji. Nih yang bilang beliau gak ngaji
0: masih
1: lagi?
0: Masih ngaji.
1: Nih.
0: Tolong Japriana ya. Yang bilang anak gak ngaji lagi.
1: Emang ada yang bilang?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Berarti gak ada dong. Ya,
0: kan? Tapi nyariin ada banyak.
1: Mana aja.
0: Mana gitu ya.
1: Soalnya dulu ketemu beliau ini di masjid. Ya sekarang masih ada juga ketemu di masjid tadi kan.
0: Iya.
1: Artinya gini, Bang Ari.
0: Iya.
1: Ya kadang kita mungkin lupa ya. Atau mungkin kita gak tahu ya. Kadang yang kita kira kehilangan. Ternyata justru di sana itu Allah ternyata sedang membersihkan.
0: Ya.
1: Itu yang teman alami kan.
0: Iya. Betul.
1: Orderan yang ditolak karena Allah justru menjadi sebab Allah bukakan pintu yang lebih baik lagi. Ya. Lebih tenang, lebih halal, lebih berkah ya.
0: Lebih berkah insya Allah.
1: Semenjak itu makin yakin ya?
0: Makin yakin.
1: Makin yakin menolak orderan. Tolak aja nih biar dapat double lagi. Gak gitu juga kali.
0: Gak gitu juga.
1: Okay. Tapi menurut Bang Ari ya, apa tantangan terbesar sebagai pengusaha muslim ketika ingin menjaga prinsip syariat di tengah apa ya kondisi bisnis yang kompetitifnya kan ketat nih?
0: Iya.
1: Nah, kira-kira apa menurut antum tuh yang paling wah ini kayaknya berat nih?
0: Ya godaan-godaan itu tadi lah tuh, orderan besar tapi tidak sesuai sama prinsip kita. Terus kadang yang mesen nih kenal gitu kan, dia rayu-rayu kayak gitu tuh, aduh dibayar lebih nggak apa-apa, aduh ya Allah ini kayak mana jelasin
1: lebih
0: ini.
1: Karena apa? Karena nominalnya apa karena segannya?
0: Dibayar lebih tuh biar kita mau ngerjain gitu, kayak dicoba-coba, dites,
1: di riswah gitu ya?
0: Dicoba ya, ditesnya gitu. Terus apa ya? Ya paling yang kayak gitu sih, kita menjelaskan ke konsumen juga. Kadang beberapa mereka kita kasih tahu nggak terima kan? Gak terima. Kenapa gak diambil kok gak ini gitu. Ya kami jelasin lah ini. Kadang ada juga beberapa yang tidak perlu kita jelaskan nih. Kita baca dari chat dia yang udah. Tadi tuh ini gak perlu lagi nih.
1: Ya udah cuekin. Udah kelihatan dari awal udah kelihatan banget ya.
0: Ya udah cuekin aja gitu. Tempat lain aja.
1: Dan sampai sekarang pun kalau bisa diakui masih apa ya. Berjibaku ataupun berperang ataupun melawan itu ya.
0: Iya. Sampai sekarang. Masih itulah. Jadi setiap apa bagi kami yang kayak gini ini menjadi salah satu pintu dakwah juga kan. Yang awalnya gak tahu jadi tahu. Alhamdulillah gitu kita kasih tahu kenapa gak boleh begini. Kenapa gak dicetak kaosnya Bang gak bisa dicetak. Ya karena ini ada dalilnya. Kayak ya kebanyakan kan papah mamah muda tuh kan. Punya anak kecil birthday misalnya gitu kan.
1: Dibikin.
0: Dia mau dirayain gitu. oh untuk ulang tahun kita nggak ambil. Ah kenapa, itu bukan budaya kita gitu.
1: Oh, iya.
0: Budaya kita apa katanya, oh, kan okay. Makan mie pakai nasi.
1: Budaya kita baru mau pergi tapi bilangnya udah OTW.
0: Iya betul.
1: Budaya tidak baik ya.
0: Budaya tidak baik itu.
1: Oh, tapi tetap cara menyampaikannya yang lebih baik ya.
0: Iya jelas sama admin pun anak-anak tim itu juga kita sampaikan gitu.
1: Dari di sini kan kelihatannya gak ya, maksudnya antum kan punya karyawan banyak nih. Belum tentu juga mereka semuanya satu pemahaman kan, ngikuti kan. Tapi mereka mau ngikut lah ya.
0: Mau, mau gak mau.
1: Kalau dimana gak digaji. Tapi ada sebagai pengusaha UMKM di Pekanbaru, ada gak kesulitan-kesulitan yang ditemui nih? Terlebih mungkin sekarang nih, di era-era sekarang.
0: Mungkin itu ya. UMKM di Pekanbaru nih sepertinya memang butuh disupport sama...
1: Dalam hal kira-kira seperti apa supportnya?
0: Ya disupport oleh masyarakatnya, disupport oleh pemerintahnya gitu. Jadi kami mungkin agak sedikit garis bawahi yang di pemerintahan tadi ini.
1: Kenapa gitu?
0: Jadi mungkin apa ya Bang Rahmat ya, ini sedikit keresahan yang mau kami sampaikan. Gitu.
1: Silakan mungkin mau disampaikan Bang Agung apa Bang Agung apa langsung ke Bang
0: izin Pak Wali Kota. Jadi mungkin keresahan kami ini di UMKM yang ada di Pekanbaru ini, yaitu mensupport UMKM itu. Kalau dari sisi pemerintah tuh, itu dengan produk yang dibeli, jasa yang dipakai, diberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan gitu. Wow. Karena sejauh ini yang kami alami ya, kami beberapa kali ikut juga pelatihan dari pemerintah gitu. Itu putus di situ dia Bang. Putus sampai di situ. Setiga hari misalnya pelatihan tadi, seminar, ngundangkan trainer dari Jawa misalnya gitu kan. Padahal trainer kita di sini juga banyak yang berkualitas. Setiga hari itu habis gitu aja, tidak ada kelanjutan yang lain-lain. Akhirnya apa? Ilmu yang sampai tadi itu enggak ada tindak lanjutnya gitu.
1: Oke.
0: Kemudian apa ya lagi ya? Kalau misalnya dia pengusaha jasa misalnya UMKM yang bergerak di bidang jasa gitu. Kayak kami lah gitu. Dipakailah jasanya.
1: Jasa yang digunakan.
0: Jadi ya, jangan apa-apa dilempar ke provinsi lain gitu.
1: Artinya misalkan acara-acara di pemerintahan, kaos,
0: malah jersey,
1: ordernya di gitu. Jersey.
0: Iya.
1: Kok gak di Pekanbaru kan banyak juga.
0: Banyak, semuanya ada di Pekanbaru nih. Tapi semuanya ada dan yang ngerjain pun pada bisa gitu.
1: Ya gini, maksudnya saya kan juga termasuk konsumen Cakap PKU, jago sablon gitu ya.
0: Yeah.
1: Artinya kan kualitas bagus, bahannya ya sama, apa yang dipakai di luar juga mungkin ya sama lah ya.
0: Yeah.
1: Ya kualitas sudah lah, insya Allah udah terjamin gitu juga. Harga so-so lah juga, kalau misalkan pengiriman dan lain-lain ya ujungnya tipis-tipis lah,
0: yeah, beti,
1: gitu.
0: Yeah, bener.
1: Terus kenapa nggak pakai jasa lokal?
0: Ya Allah alam ya, mungkin dari harga yang bisa dipres lagi di situ, sementara kita di sini ya harga udah apa ya, cukup di atas provinsi Jawa lah
1: gitu ya. Tapi maksudnya kan nggak akan beda jauh Jawa banget kan. Terus ya, kan bisa support
0: nggak gitu jauh sih sebenarnya ya, harusnya itu pemerintah bisa support kita harusnya di sini gitu. Misalnya rapat pemerintahan tuh atau rapat instansi itu pakai UMKM ya, tidak itu aja gitu.
1: Oh, tidak itu aja gimana Bang Ari?
0: Iya kayak catering atau snacknya itu diganti di rolling ke UMKM yang lain.
1: Oh berarti itu ada kejadian mungkin sebagian teman-teman UMKM yang merasakan begitu ya?
0: Iya beberapa teman-teman tuh kita cerita dan sharing tuh ngeluh gitu. Itu aja yang dipakai, kita nggak diajak tuh kayak
1: mungkin
0: gitu.
1: Atau gini kali Bang Ari, mungkin karena memang di sana udah terjamin mungkin secara kualitas atau memang bagus mungkin.
0: Ya kalau memang seperti itu tadi kami bilang, berikan pelatihan dan penampingan yang berkelanjutan.
1: Berarti fair-fair aja sebenarnya.
0: Nah, yang terjadi sekarang apa? Itu digaung-gaungkan kita support UMKM, itu kita support UMKM, tapi dengan cara yang kami rasa ini tidak apa ya, kurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali.
1: Contohnya apa juga?
0: Contohnya kayak pemberian KUR gitu kan, kredit usaha rakyat.
1: Usaha rakyat.
0: Oh, yang seperti
1: pinjaman
0: ini.
1: Dong.
0: Pinjaman meskipun utang. Bunganya kecil gitu.
1: Ada bunga lagi.
0: Ada bunga.
1: Terus meskipun muslim gimana?
0: Ya yang seperti itu tuh. Jadi kalau mau support UMKM tuh bukan dengan KUR gitu, tapi dengan produk dan jasa yang dipakai.
1: Nah kalau di sini mungkin saya ya sepakat ya, kita sepakat ya. Dan mungkin gini, bukan bermaksud kontranya gimana ya. Karena nggak melulu soal modal,
0: ya.
1: UMKM itu bisa tumbuh dan lain-lain lah. Kadang UMKM itu kan butuh edukasi,
0: ilmu. Betul.
1: Kenapa nggak ada ini itu pelatihan ki?
0: Ya.
1: Mungkin sekarang digital marketing, ada yang digital marketing mungkin terkait branding,
0: ya, betul
1: yang mungkin
0: sekali.
1: Lebih capable lah buat UMKM bisa aplikasiin. Ya udah tinggal undang, edukasi.
0: Tapi UMKM. Yang diundang itu tadi itu kalau bisa yang lokal juga gitu.
1: Oh, trainernya ada, tapi malah dari luar juga.
0: Dari luar.
1: Nah ini nih catatan izin bapak-bapak mungkin di pemerintahan Pekanbaru Riau juga ya. Kalau Pekanbaru kenal kita abang-abang kita nih, masya Allah. Para pemimpin kita kan ada
0: Agung
1: Nugroho sebagai wali kota, ada Bang apa namanya
0: Markarius Anwar.
1: Bang Markarius Anwar sebagai wakil wali kota. Pekanbaru itu gak kekurangan orang-orang kreatif satu.
0: Betul.
1: Brand-brand bagus ada, UMKM-nya bagus ya banyak ya. Terus trainer-trainer lengkap, certified ada semua.
0: Ada semua.
1: Ayo dong, sebenarnya gak perlu kita mengundang bahkan dari Jawa lagi ya. Bahkan saya aja langsung diutus Pak B dari Jawa untuk fokus di Pekanbaru.
0: Mendakwah di sini.
1: Iya, mendakwakan branding yang benar kan. Jauh-jauh loh kita ngambil
0: itu. Beberapa kali kami ikut pelatihan tadi, trainernya orang Jawa ya. Setelah kami ikut, nah ini kayaknya yang di sini lebih oke lah kayaknya dari yang kami tahu ya, kayak Antum.
1: Wah, masih Bang belajar lah.
0: Iya, Rico
1: Abulfati.
0: Ada Megi juga tuh konten.
1: Iya, Megi.
0: Hafiz.
1: Ada Eja.
0: Makanya Eja ngomong juga kemarin kan.
1: Masya Allah. Padahal yang lokal ini jago-jago loh gitu. Ngapain harus bawa ke sana? Ada ongkosnya lagi, ada ininya lagi.
0: Itu
1: gitu.
0: Izin nih. Ini kan bukan bentuk pemberontakan bukan ya kepada pemerintah.
1: Tidak.
0: Ini adalah suara rakyat kecil yang dan ini juga positif.
1: Iya, nah, mungkin. Allah.
0: Jadi sebenarnya kenapa ada podcast Jadi Inspirasi ini? Saya tuh pengen jembatani lah teman-teman UMKM, pengusaha muslim, ya para konten kreator, para pejabat-pejabat publik atau tokoh publik ya, yang positif, yang pengen memberikan hal positif. Nah ini juga adanya Jadi Inspirasi ini, jadi mungkin gitu bapak-bapak, mungkin ada keresahan nih ya, karena UMKM itu butuh diedukasi terkait apa, terkait ilmu marketing sekarang mungkin.
1: Ya betul.
0: Digitalisasi, jualan tuh gak asal, ada cara-caranya loh, bangun bisnis gak asal. Di Jadi Inspirasi ini udah bisa dilihat yang duduk-duduk kan.
1: Betul,
0: ya bangun bisnis bukan cuma ini modal jalan, enggak kayak gitu.
1: Itu juga udah berapa orang saya temuin hancur juga kan Bang Ari. Apalagi riba tuh.
0: Itu lagi.
1: Ditantang perang sama Allah.
0: Subhanallah.
1: Aduh, makanya kredit itu bukan solusi ya. Tapi kalau edukasi, ilmu. Nah, mau jago jualan, public speaking dong.
0: Ya, betul.
1: Public speaking kita ada nomor satu loh.
0: Iya, Masya
1: Allah. Coach Rico Abulfati.
0: Kapan Coach Rico hadir di sini?
1: Wah, mungkin itu kali ya kebanyakan di luar. Karena kayak, ayo dong Pekanbaru Riau ini anak-anak, pemuda-pemuda aslinya. Megi Irawan, influencer,
0: konten
1: kreator Al Hafiz,
0: Hafiz,
1: Eja, itu udah bikin satu community khusus buat mengapa ya, membantu UMKM juga mungkin ya. Ada Bang Ari dan teman-teman lainnya. Wah banyak banget lah mau ngomongin branding, ya kan nggak perlu cari Pak Bi juga, Pak Bi capek kan baru mungkin ya. Ada kita di sini yang mewakilkan dan lain-lain.
0: Ada, Insya Allah.
1: Ini keresahannya bagus loh.
0: Iya.
1: Setuju, kita sepakat.
0: Justru kami kayak ngasih pelatihan sablon tuh keluar. Di Pekanbaru kami belum pernah sama sekali gitu. Kami diundang ke Kuansing, diundang ke Sumatera Utara, diundang ke daerah-daerah lah gitu.
1: Iya.
0: Di sini
1: belum pernah.
0: Ada apa ya? Ini bingung juga gitu kan.
1: Allah alam. Mungkin linknya atau. Tapi kita yakin kalau izin ya Bang Arya. Mungkin kalau saya pribadi ya yakin lah kalau dibawa ke pemimpinan Pak Agung Nugroho sama Pak Markarius Anwar.
0: Ya.
1: Insya Allah Pekanbaru bisa jauh lebih baik lah.
0: Insya Allah, kami pun punya keyakinan seperti itu.
1: Beliau tuh luar biasa loh, selain apa ya, Masya Allah ya, secara agama bagus, merangkul juga setiap pihak, setiap golongan ya. Terus juga sebenarnya dalam hal ekonomi, apalagi UMKM, itu udah mulai kelihatan niat-niat baik beliau itu. Tapi mungkin kita gak ada wadah aja buat duduk kali ya.
0: Iya,
1: mungkin bisa jadi, Bapak bisa nanti kita hubungin ya, buat mungkin duduk di sini.
0: Mana boleh, nanti, boleh.
1: Itu Masya Allah.
0: Create sesuatu kan,
1: bikin event mungkin yang jembatani UMKM ngumpul. Insya Allah bisa loh Pekanbaru itu, makanya putra-putra daerahnya jago-jago luar biasa Riau itu.
0: Iya luar biasa Masya Allah.
1: Sampai di nasional pun ada ilmunya gak kalah lah. Yuk kita support, apa nih UMKM butuh apa nih?
0: Ya
1: kalau butuh modal semua orang butuh modal gitu kali ya.
0: Betul.
1: Tapi belum tentu dikasih modal bisa jalanin bisnis. Bisa aja dikasih duit banyak gak pandai kelola.
0: Ya itu, malah deposit.
1: Deposit apa tuh?
0: judol.
1: Terbanyak komen tuh. Aduh, kacau-kacau. Nah ini wah luar biasa nih. Kalau udah pengusaha muslim UMKM punya mindset kayak Bang Hari ini kan, insya Allah semuanya bisa naik kelas.
0: Insya Allah. Nah itu yang kita mau tuh kan, kita bareng-bareng gitu.
1: Bareng-bareng
0: bertumbuh. Bertumbuh.
1: Gak zaman lagi senggol-senggolan kan.
0: Sorry.
1: Iya gak sih?
0: Sahih.
1: Ini era-era kolaborasi loh.
0: Yes.
1: Brand-brand aja saling sapa. Sekarang di tweet kan viral tuh. Saling sapa.
0: Pada,
1: saling...
0: pada komen-komen.
1: Gak ada gapnya lagi.
0: Iya.
1: Terus makanya juga sama nih kalau di muslim juga. Gak ada tuh sebenarnya mengkotak-kotakan harusnya ya. Saling menghargai toleransi. Walaupun kajiannya beda-beda masjid gitu ya. Pemahamannya. Ya itu balik masing-masing. Tapi gak harus berantem ya gak sih?
0: Gak harus dibubarkan.
1: Gak harus ada pembubaran. Terus ada teman kalau udah lama gak kajian itu ya ditanya baik-baik. Jangan di... tazir-tazir gitu.
0: Jangan dibilang gak ngaji lagi.
1: Gitu.
0: Padahal dia ngaji sendiri, gak ngumpul gitu.
1: Ngaji sendiri pakai Google?
0: Enggak, ngajinya ke masjidnya sendiri.
1: Tetap sendiri.
0: Tapi gak join ketongkrongan gitu.
1: Ini kita bahas sedikit mungkin ya kali ya. Buat teman-teman yang udah hijrah atau udah ngaji lah bahasanya.
0: Yeah.
1: Ini kan kita tahu nih. Gini ya. Ini sorry, ini takutnya dipotong lagi. Gue tuh bukan yang anti kayak apa ya. Takutnya di frame lagi ntar. Jadi gini. Saya itu kurang setuju kalau yang apa-apa harus, wah ini yuk ke circle ikhwan-ikhwan kita.
0: Ya.
1: Yuk ini yuk, ngopi yuk kemana yang kedai kopi ataupun kafe-kafenya ikhwan-ikhwan kita. Saya itu kurang setuju dengan hal-hal seperti itu. Supportnya oke, setuju.
0: Ya.
1: Tapi yang kayak dikit-dikit harus apa ya, satu circle sepengajian-sepengajian. Ya, karena pengajian... circle pengajian, circle bisnis, circle sosial dan itu gak harus sama.
0: Iya.
1: Kita berumah amalah sama orang non muslim aja gak dilarang loh. Muamalah ya.
0: Iya.
1: Nah walaupun
0: bahkan jadi, Rasulullah masih berhutang sama Yahudi kan.
1: Nah salam-salam. Waktu itu ya berhutang wajib jordan. Artinya gak dilarang. Apalagi sesama muslim. Nah ini jangan sampai dikit-dikit harus se-circle, se-ikhwan, se-pengajian. Karena gini ya, Bang Ari juga kan pasti ngumpul ya di komunitas bisnis, di UMKM. Wah, itu ntar mulai itu. Dibilangnya ya udah gak ngaji lagi. Ngaji 10 tahun tapi kalau gak tahu nih, ini gak tahu mungkin dicari tahu nih dalilnya ini ya. Dan mungkin kita juga gak hafal kali ya. Karena jarang pengajian kali
0: karena
1: ya.
0: Jarang
1: karena Allah tuh gak memuji orang yang terus beribadah di masjid loh. Allah itu memuji pedagang ataupun dalam tanda kutip pengusaha itu ya, yang dia jualan sibuk jualan, tapi ketika sholat dia hadir ke masjid. Dia nggak lupa berzikir ke Allah. Nah lengkapnya lagi hadisnya, silakan para ustad. Kita bukan ustad bang ya?
0: Iya iya bukan. Kita penyablon tukang sablon.
1: Takut lagi dicoret muka kita lagi. Tapi masya Allah ya, artinya kita ingin kebaikan ya, kebaikan. Dan ternyata kita belajar nih dari antum nih, Bang Ari jago sablon, ada cakap PKU, dan sekarang katanya lagi tambah satu tuh, jago seragam ya.
0: Jago seragam
1: ya, artinya jago ini seragam. Udah ekspansi, udah bikin IP baru, bisnis baru.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti kan bagus nih bisnisnya.
0: Ya,
1: alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini satu lagi, dulu masih ngelihat bawa-bawa barang pakai motor, sekarang udah punya mobil, bisa bawa barang, cukup bawa keluarga.
0: Nikmat dari Allah ya, alhamdulillah.
1: Ternyata alhamdulillah, setelah paham agama pun, ngaji pun, makin paham bahwa bisnis itu bukan yang harus punya Lamborghini, harus tiba-tiba jadi pengusaha kripto. Apa lu berapa lu? Apa istilahnya, Bitcoin lu berapa segala macam, gak harus begitu-begitu juga.
0: Tidak, ya.
1: Dan gak harus ngelihat yang udah 10 tahun terus bisnisnya sukses sekarang miliaran. Terus kita ngerasa pengen begitu secara instan. Enggak juga kan?
0: Enggak nah, harus.
1: Tahu gak antum kenapa kita juga ngundang antum di sini dijadi inspirasi? Karena sebagian orang mungkin berpikir jadi inspirasi itu yang datang sosoknya memang sosok inspiratif banget. Izin teman-teman, sebenarnya bukan sosoknya. Tapi isi pembicaraannya itu yang kita harapkan jadi inspirasi buat teman-teman. Ada tuh yang kadang, yuk ngobrol yuk di podcast yuk. Karena jadi inspirasi ini podcastnya kan podcast satu, podcast Sumatera. Ada di Pekanbaru, Riau, Sumatera dan lain-lainnya. Center of Sumatera kan kebetulan ini di Pekanbaru nih.
0: Sumatera Tengah.
1: Sumatera Tengah kita. Kita pengen profit nih. Maksudnya Jawa mulu nih, Jawa sentris gitu ya. Kan sevisi juga tuh sama ekonomi, berkeberlanjutan ekonomi kan. Merata gitu. Nah kita memang ada sih. Terus pengusaha muslim lebih spesifik. Kenapa ngomongin prinsip nanti susah kalau bukan sesama muslim. Ya kan kita
0: Gak nyambung.
1: Kita toleransi orangnya.
0: Iya.
1: Masa kita paksa orang yang berkepercayaan atau pemahaman lain buat mendengarkan atau memahami apa yang kita percayai kan gak.
0: Iya. Itu tapi aja. Gak mesti salafi juga.
1: Oh enggak.
0: Enggak ya.
1: Karena Wanda pandai ya membalasnya ya. Dibalikkan ya. Kayaknya dendamnya udah ditahan dari tadi tuh. Momen, oh ini hajar. Enggak, maksudnya gini. Kita itu semuanya muslim.
0: Ya.
1: Salafi itu kan sebutan buat teman-teman yang menggunakan manhaj atau ya, metode cara beragama. Jadi bukan golongan, enggak ada golongannya, enggak ada, enggak ada organisasinya. Makanya lucu ketika mungkin kita udah sibuk bisnis lah, sibuk content creator, sibuk personal brand, dibilang keluar dari Salafi.
0: Masya Allah.
1: Kayaknya gue enggak pernah daftar dari itu.
0: Iya ya.
1: Iya ya.
0: Makanya, formulirnya enggak ada.
1: Formulir enggak ada. Kadang karena hal-hal sepele lah, mungkin kan. Jadi kita memang muslim gitu. Adapun kepercayaan kita kembaliin ke masing-masing. Yang penting udah kita ngajinya di mana, mazhabnya seperti apa, mungkin ya yang pasti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang di situ juga berdasarkan pemahaman para sahabat gitu. Yeah. Itu kita yakini gitu. Nah, tapi kita tetap bermuamalah. Ini buktinya teman-teman, insyaallah semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Ya, bisa dibilang ikhwan hijrah, punya usaha, bangun usaha, ya dari kecil bertumbuh. Pelan-pelan. Walaupun enggak langsung meroket banget ya.
0: Iya.
1: Pelan-pelan tapi alhamdulillah bisa menafkahi keluarga sekarang, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Anak istri, anak udah berapa? Dua?
0: Alhamdulillah.
1: Empat. Wah, ajib.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah ya. Anak udah empat, karyawan ada 8 orang. Bisa menggaji orang 8 orang.
0: Ya. Masya Allah.
1: Nah, mungkin ya teman-teman yang nonton lainnya dapat inspirasi lah dari Bang Ari, jago sablon, ya, PKU, dan juga ada insya Allah jago seragam. Saya udah jalan ya.
0: Udah jalan, alhamdulillah.
1: Jadi kalau anak-anak Pekanbaru mau bikin seragam,
0: bisa ke jago sablon atau ke jago seragam, bisa, boleh.
1: Bisa ya?
0: Bebas pilih yang mana.
1: Tapi lebih spesifik posisinya kalau mau bikin seragam di jago seragam.
0: Jago seragam. Kalau itu mau, manajemennya juga kita bedain.
1: Wah, keren. Nah, kapan-kapan cerita lagi tuh gimana cara manage bisnis yang beda ya, gitu ya.
0: Boleh
1: ya.
0: Insyaallah.
1: Wah, ini keren-keren. Jadi, ini kayaknya ada bawa sesuatu tadi nih. Coba ada penasaran nih. Ini dari dulu cakap PKU tuh selalu support loh kita loh. Wah, ini apa nih luar biasa.
0: Alhamdulillah, kalau di Pekanbaru kita support terus insyaallah.
1: Aduh, ini kaos dari cakap PKU.
0: Dari cakap PKU.
1: Wah, keren.
0: Kalau jago sablon kan custom.
1: Customnya ya.
0: Iya, harusnya kita, karena beliau mengundangnya dadakan gitu. Jadi kita gak sempat prepare. Harusnya kita buatnya tuh boleh jadi inspirasi ya.
1: Bang, boleh. Ih, gak apa-apa sih. Ini juga udah keren, Masya Allah.
0: Yeah.
1: Sorry ya, kiri.
0: Tapi gak apa-apa, besok kita.
1: Wah, kita keren. Coba kita lihat. Teman-teman, jadi ini kaos dari cakap PKU. Yeah. Ini kaos oleh-olehnya Kota Pekanbaru Riau. Coba lihat tadi, Vic. Coba lihat di Instagram cakap PKU itu. Raffi Ahmad udah, siapa lagi? Pak Sandiaga Uno udah ya?
0: Udah.
1: Pak Sandiaga Uno, Pak Wali udah pakai. Coba scroll ke bawah lagi. Wah, ini kebanyakan influencer-influencer juga udah pakai.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, teman-teman, jadi jangan bingung lagi kalau misalkan ada saudara-saudaranya, ada kolega kali ya,
0: ya,
1: ada tamu mungkin datang ke Pekanbaru terus bingung, apa ya selain makanan? Kalau makanan kan nggak bingung orang.
0: Iya, iya.
1: Karena udah di dalam hatinya ada Viera.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan selain makanan, orang bingung apalagi oleh-olehnya. Ternyata, oh, kaos tuh, karena kaos tuh kan bisa dipakai tuh.
0: Iya, betul. Jadi, juga dia gak ada masa simpan kan.
1: Wih, keren gak ada masa simpan.
0: Jadi mau dibawa jauh berhari-hari pun dia masih aman.
1: Wih, mantap. Kojo sibu tak kojo matus. Artinya apa tuh?
0: Kojo tak kojo sibu matus. Ah, itu kalau artinya boleh komen.
1: Mending tau gak sih? Ini bahasa apa? Bahasa Kampar?
0: Melayu ini. Melayu.
1: Oh, Melayu?
0: Ya.
1: Melayu Kampar ya? Ya. Tapi kayaknya.
0: Enggak, Melayu pesisir juga pakai istilah ini gitu.
1: Kojo. Kojo, oh gitu ya. Nah. Karena kalau misalkan Melayu pulau itu kejo.
0: Kejo.
1: Kejo. Ya. Itu
0: kita yang ini ya, moderatnya, kita tengah-tengahnya ambil.
1: Karena kan rumputnya juga Masya Allah ya, luas ya.
0: Iya.
1: Nah, keren nih, thank you. Cakap PKU nih Masya Allah.
0: Siap,
1: nanti.
0: Siap.
1: Nih, kita pakai nih Masya Allah nih. Luar biasa, tapi saya agak tersinggung dikit nih. Pasti Anda ini menyimpulkan ngelihat video sekarang.
0: Iya, betul.
1: Kayak Rahmat udah pakai XL sekarang.
0: Sorry.
1: Sangat kurang ajar. Agak asem ya. Biasanya dia tuh udah tahu. Dulu juga udah sering support juga baju cakap PKU.
0: Rahmat tambah besar aja.
1: Dulu itu M. Nggak, tolong lah bro gitu. Kalaupun dari M agak naik kan bisa ke L.
0: Nggak sih. Tapi kan sekarang ini lagi musim oversize.
1: Bagus.
0: Jadi aman-aman aja kayaknya.
1: Nah, untung bajunya bagus. Jadi kok dipakai juga masih bagus nih, keren nih. Masya Allah. Nih, makasih ya.
0: Iya.
1: Jazakallah. Ini langsung kita pakai aja kali ya. Asik nih.
0: Masya Allah.
1: Saya tuh di podcast gak pernah pakai baju selain hitam putih abu-abu kalau.
0: Oh iya.
1: Karena kan brandingnya sesuai, jadi spesial ya.
0: Visualnya ya.
1: Tapi buat cakap pegang kita pakai nih. Coba.
0: Masya Allah.
1: Ya, tapi aku tersinggung sih. Langsung dikasih XL ini.
0: Takut gak buat ada sih.
1: Sik ya.
0: Nah, kan cocok tuh XL.
2: karena pakai dua lapis.
0: Oh iya iya iya, karena dua lapis.
1: Apakah saya Mas Prasojo?
0: Prasojo double XL.
1: Double XL lagi. Lebih parah lagi. Oke. Okay. Nah ini dia. Wih, asik ya. Kaos dari Jaka PKU. Wih, keren mah. Masya Allah. Ini langsung dipakai. Nah ternyata kayak gini, harusnya pemerintah sadar bahwa ini kan gerakan dari UMKM pengen melestarikan budaya Melayu juga. Iya,
0: itu kita mempromosikan daerah kita juga.
1: Mempromosikan daerah Pekanbaru,
0: iya.
1: Riau, juga salah satu budaya yang menjadi fundamentalnya Riau, budaya paling makar kan budaya Melayu nih.
0: Iya, budaya Melayu.
1: Itu dilestarikan, harusnya disupport nih. Jadi teman-teman ayo support. Kalau beli kaos oleh-oleh, datangnya ke Cakap PKU di mana alamat ya, bro?
0: Di Jalan Tengku Bay, di Simpang 3.
1: Tengku Bay, Simpang 3, Marpoyan ya?
0: Marpoyan. Oh,
1: dekat banget dari bandara?
0: Dekat. Jadi alhamdulillah kebanyakan itu yang datang tuh orang-orang mau terbang gitu.
1: Oke, okay. Itu tadi pembelinya sampai dari Malaysia,
0: Australia.
1: Jadi kalau orang kangen Pekanbaru, apalagi misalkan teman-teman mau dari Pekanbaru apa Riau juga. Kalau pakai baju itu kan ya mengobati kerinduannya.
0: Iya, betul.
1: Nah, orang-orang yang punya pride, yang sayang sama budaya Pekanbaru, kota Pekanbaru, gak mungkin gak beli kaos Cakap PKU.
0: Iya.
1: Jadi kalau gak beli Cakap PKU, itu gak sayang. Gitu aja.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Woi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: fasakun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
3: Dari Abi Malik Al-Haris bin Al-Asim Al-Ashari, semoga Allah meridai kepadanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat adalah nur. Sedekah sebagai burhan atau bukti. Kesabaran sebagai pancaran sinar. Dan Al-Quran sebagai hujah untukmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi di waktu pagi, lalu menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Nuruddin dengan tema Masalah Hati yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo pada tanggal 9 Februari 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah fa dhalalah kulluha finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang minulya, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali. Wah, bosen mboten Pak niki, Pak? Kalih kula meleh niku. Waduh. Wah, pripun Pak? Napa gantos mawon? Kadar Allah tadi dikabari kalih Mas Ari, "Cat, ini anunya pengisinya sedang ada urusan ini. Antum longgar ora?" Wah, siap. Kayaknya ban serep kok, tidak ada pengajar, insya Allah selama longgar. Alhamdulillah. Pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia. Dan yang paling terbesar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena hanya dengan iman dan Islam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diterima. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. An-nafsu al-mutmainnah. Nah, tema pembahasan kita pada bulan yang lalu mengenai tema hati, aku lo lanjutkan berarti. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan tonggak, merupakan ujung umat Islam. Maka seharusnya orang yang mengakui dirinya sebagai orang yang beriman harus mengimani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam napa mawon Mas, dalam pertama at-tasdiqu fi ma akhbar, mengimani segala kabar yang didatangkan.

pandangan niku tresno kalih sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan salah satu ada yang tidak terpenuhi, Nabi ngendika wonten surga wonten neraka. Ora percaya, sudah hilang keimanannya. Nabi ngendika seperti ini tidak boleh, haram berzina. Haram ini, haram itu. Malah menganggap itu diperbolehkan atau menganggap itu hal lumrah dilakukan. Rangene rajos. Nah, berarti hilang keimanannya. Maka jelas yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus kita ulang-ulang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik. Pun Pak, Bu, boten sama dosi sing liyane. Liyane kuwi enek apike, enek eleke. Wah. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 100% sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Penak to, Pak? Sudah diberikan oleh Allah satu figur model, kita tinggal apa? Nyontoni, tinggal mencontoh saja. Dan pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sedikit membahas kelanjutan dari buku yang kita bedah pada bulan yang lalu, yakni Tibbul Qulub, klinik pengobatan hati. Wah, ada yang masih ingat dengan materi kita pada bulan yang lalu mengenai pembagian hati. Ada di sana hati yang sehat, gitu Pak. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ternyata sebelum kita mendapatkan ilmu, menerima kajian, menerima nopo wangsit, bahasanya ngoten nggih, kita harus mempersiapkan wadah terbaik dulu. Nah, apa wadahnya? Hatinya. Maka ada di antara orang-orang, bahkan orang beriman sendiri, sholat lima waktu, masya Allah, rajin seregep ora jamak. Tapi karena hatinya bermasalah, sholatnya hanya sekedar sujud dan rukuk saja. Padahal jelas orang yang sholat niku napa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan fahsya, fahisyah, bejat yang buruk, mungkar, kemungkaran. Lah kok enak wong gawene sholat tapi masih berbuat kemungkaran? Kok enak wong sregep ning masjid lima waktunya on time terus malah diisi imame misalkan. Tapi kok pulang-pulang masih bermaksiat kepada Allah? Iki sing salah napa, Pak? Salate. Napa tiange? Wah, tandanya salatnya belum sempurna. Tandanya ada yang bermasalah dengan hatinya. Nah, maka kita Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kalau misalkan kula paling jenengan niku sakit, nggih Pak nggih? Tubuh ini kan kadang sehat, kadang sakit. Ini masalah sakit itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di luar tangan kita itu. Pun enten jatahe piyambak, dan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Maka ada kaidah kita itu harus mengimani napa? Takdir, qada dan qadar. Yang mana qada dan qadar ini sudah ditentukan dari sebelum kita lahir, sudah paten semuanya. Termasuk sakit yang kita alami, kita derita, itu sudah tertuliskan. Jenengan melampa keplasan geblak zoom, bleng misalkan, itu sudah dituliskan. Napola jeng kepleset ternyata wonten lekman, rasido, niku juga sudah dituliskan. Maka semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kita perlu mengimani qada dan qadar. Menindaklanjuti pembahasan yang kita singgung pada kesempatan yang lalu, kita akan masuk mengenai tema tanda. Wah, kalau kemarin hanya masalah globalnya saja, sekarang kita akan masuk pada tanda. Bagaimana tanda hati yang sakit dan bagaimana tanda hati yang sehat. Kalau misalnya kalau kalian panjenengan mendapati luka di tangan, ngoten nggih Pak nggih? Napa telusupen napa kena gergaji napa-napa akan membuat sulit untuk memegang atau menyentuh sesuatu. Nggih ta, Pak? Tangane keceklek. Nah, nanti megang gelas mboten saged. Ngendarai motor mboten saged.

0: lajeng napa sikatan. Wah, biasane sregep sikatan, tangane loro mboten si sikatan mambu. Wah. Atau misalkan kaki kita yang sakit, kaki kita sakit mau melangkah kemana susah, mau jalan susah, mendodok ae angel. Atau badan kita malahan, badan kita kalau sakit tuh untuk ibadah niku masya Allah. Yang sebelumnya sergap ten Al Bakri, wah awak erodo semangat sitek, ono to nopo panas, bos esok wae lah, oh, jebule bablas, wah, oten gak, nak aldi bilang mitali. Nah, sakit yang kita alami, yang kita derita, ada konsekuensinya. Biasanya pun kalau kalian panjang langsung mencari obatnya, gitu pak. Misalkan tangannya niku napa kok iris lading, ibu-ibu nembe rajang-rajang wortel, biasanya pun mencari obatnya. Napa biasanya bu? Ten soplas, mutilapi, revano, ten soplas, dan supaya cepat sembuh. Atau misalkan badannya meriang, langsung tumbas obat ten apotek, tumbas napa? Obatnya napa pak? Biasanya pak? Panadol, wis pokoknya kuwi macam-macam tergantung jenengan apa intunal apa diabetes, oh, diabetes toh, mboten. Sesuaikan, langsung kita cari obatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, nah kalau misalkan hatinya yang sakit, nah ini gimana ini? Nah ini banyak orang yang tidak memperdulikan. Nek tangane loro langsung golek obate, sikile loro, jantunge loro, napa meneh, sirahe mumet, mereka kan berbondong-bondong mencari obatnya. Gimana caranya segera tuntas selesai. Tapi kalau tema hati yang sakit, ini jarang yang peduli. Akhirnya dibiarkan begitu saja, ya namanya penyakit ya, Pak. Kalau tidak segera disembuhkan akan apa? Akan semakin parah. 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin masih biasa. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, wah, akan lebih parah lagi. Apa indikasinya? Indikasinya ada ketika hati seseorang itu tidak lagi tunduk kepada penciptanya. Nah, sinten sing nyiptake hati niku, Pak? Gusti Allah. Maka salah satu ciri ketika hati itu sudah mulai bermasalah adalah ketika hati ini tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ingin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi merindu kepada Allah. Biasa mawon, tidak lagi cinta. Nah, kalau sudah ada indikasi seperti itu, maka harus segera masuk klinik. Berarti ada sesuatu di hati saya ini. Sing biasa niku zikir masya Allah ajak niku nggih. Pinten misalkan 1000 misalkan masya Allah. Awan esok sore bengi 1000. Nah, sedina tok bar iki lali. Mboten. Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Bunda Aisyah ditanya para sahabat mengenai amal ibadah Nabi. Bagaimana amal ibadah Nabi? Apa jawaban Bunda Aisyah? Adwamuhu wa in qalla. Yang berkelanjutan meskipun sedikit. Jadi kalau misalkan ada yang cuman zikir atau ibadah sehari 1000 rakaat baru kiprai 5 tahun, wah salah niki. Bukan seperti itu konsep Nabi SAW. Tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW dari tuturan Bunda Aisyah radhiyallahu anha selaku istrinya, Nabi itu mencintai sesuatu yang istiqomah meskipun hanya sedikit. Lah nek akeh piye Mas? Alhamdulillah lebih bagus lagi. Buahnya istiqomah. Maka Nabi SAW itu sholat malam saja sampai membuat kakinya apa Pak? Bengkak. Oh, bayangke pripun niku? Sholat malam sampai kakinya bengkak. Tapi kembali kepada topik lagi, ketika hati yang sakit, dia tidak lagi rindu beribadah kepada Allah. Dia meninggalkan amalan-amalan ibadah itu biasa saja. Saat dari ini ku ngaji sak jus misalkan, tapi tiba-tiba ada urusan 2, 3 mundur, akhirnya tidak membaca sama sekali. Seharusnya ketika hati yang sehat, dia meninggalkan satu rutinitas kebaikan, gih. Dia akan merasa kegelisahan, gelisah. Aku ini ngaji itu sak jus kok saiki kok sak lere ra itu. Ono apa iki? Nah, dia harus mengevaluasi diri. Tapi ketika hatinya dia biasa saja, ketika dia merasa hal itu lumrah dan biasa, wah, ini pertanda hati yang bermasalah. Kalau misalkan dibanding dunia seisinya, gitu, Bapak Ibu hadirin Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, ini dibanding dengan dunia seisinya tidak sebanding, tidak bisa. Karena kalau kita memiliki dunia seisinya tapi tidak memiliki ridho Allah Subhanahu wa taala, mboten enten gunane. Jenengan gada mobil, jenengan gada rumah susun tingkat 5, Solo 1, Tosuro 3, minta mulai Jakarta 5, tapi itu tidak mendapat ridho Allah, sudah hilang semuanya, haba'an mansura. Maka tidak bisa dibandingkan antara kewajiban kita sebagai orang beriman, merindu kepada Allah, cinta kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, dengan dunia seisinya. Nah, berarti indikatornya ketika hati itu bermasalah, dia lebih mementingkan perkara dunia daripada perkara akhirat. Nggih salat, nggih beramal soleh, tapi ketika kehilangan amal soleh dibanding kehilangan harta, kok beda? Wah, tidak ikut jamaah subuh misalkan, gitu. Biasanya jamaah subuh tiba-tiba ngeplok goro-goro begini ngedobos ngopi, kenapa? Sembuh pokoknya ngono kuwi. Besoknya subuhnya lewat jam 8 lagi tangi. Wah, biasa mawon tangi deloki HP. Wah, aku klienku nelfon ora iki. Wis adus lagi sholat biasa. Tapi ketika hartanya hilang, ketika dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian, gelagapan, oh piye iki? Duit kurang yuto ilang. Waduh, sesuk aku piye? Jadi kehilangan amal soleh dibanding dengan kehilangan harta, jauh lebih berat kehilangan harta. Maka untuk tahu itu semua, bagaimana sikap kita? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, kita wajib mendiagnosa. Kita mengecek sudah seberapa hati kita sebenarnya. Apakah hati kita termasuk ke dalam hati yang sehat, atau hati yang sakit, atau na'udzubillah hati yang mati. Jangankan tema hati nggih Pak, tema dunia niku ada controllingnya, gitu. Misalkan jenengan kontraktor, biasanya nopo? Madosi atau melihat inspeksi kerjane kuli-kulinya bagaimana? Bener ora gawe tiange. Nah, ini zaman Al-Bakri pembangunan nggih, dibangun kan ada yang memantau bener ora modele piye. Nah, kalau misalkan tidak dipantau, bahaya. Sing kudune kaca diganti napa triplek. Oh, lah nggih kaget to mung keto. Jarine kaca Al-Bakri diganti kok rene kok dadi triplek kabeh. Wah, ada controlling. Supaya apa? Supaya pekerjaannya tuntas dan sempurna. Ini tema dunia. Maka seharusnya tema hati harus diberlakukan kaidah yang sama, aturan yang sama. Jadi kita mendiagnosa hati kita masing-masing. Nah, ini yang agak bermasalah niku biasanya napa? Mendiagnosa hati orang lain. Nah, ini yang bahaya niki. Tugas kula kalian panjenengan niku mendiagnosa hatinya masing-masing. Tapi wonge salah tat, wonge mengene dan seterusnya. Yo silakan dibaca. Kaidahnya ketika kita mendapati kesalahan seseorang, itu hanya membaca. Kemudian kita ambil pelajarannya. Kalau misalkan kita mampu untuk memberikan nasihat dan semisalnya, tafadhol. Tapi kalau tidak mampu, sudah. Kita baca saja, kita jadikan pelajaran untuk diri kita masing-masing. Nah, yang salah itu, yang bikin ruwet itu apa, Pak? Sudah membaca, kemudian membacakan. Gitu. Wah, kai udeli bodong. Pertama membaca. Waro-waro dan tonggo, kau ngerti lah bro, udele kayak bodong. Wah, sana kanan kiri depan belakang rusak semuanya. Jadi bedakan antara membaca kesalahan dengan membacakan. Ini berbeda temanya. Maka seorang muslim itu ketika mendapati kesalahan saudaranya diingatkan semampunya. Man ramingkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fain lam yastati fa bi lisanihi, fain lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika at'aful iman. Ketika melihat suatu kemungkaran, hatinya pasti akan meronta-ronta kalau hatinya sehat. Hatinya pasti akan protes. Kalau dia mampu, dia ingatkan langsung dengan tindakan, samperi, diomongi dengan lisan. Kalau tidak mampu, gue gak kenal, gue sopo dan segala macamnya, maka pengingkaran paling minimal adalah pengingkaran hati. Oh, model ngene iki ora ora oleh. Oh, sing ngene iki klambi sing ora patut. Oh, ngene iki kudune ngene iki kudu ngono. Niku di batin mawon. Ini yang paling rendah. Ad'aful iman. Nah, parameternya muncul dari mana? Ya dari hati niku wau. Supaya apa? Kenapa kita harus mendiagnosa? Supaya penyakitnya bisa dicegah. Jangan pilih pundi, berobat atau mencegah sebelum kena penyakit. Pilih pundi, Pak? Nangge. Jangan nunggu penyakitan baru berobat, salah. Kalau bisa, kalau kalian panjangan itu mencegah supaya diri kita terkena penyakit hati. Lagi kena, terdiagnosa, lagi sadar, nyari klinik, ya, salah. Harusnya bagaimana? Kita diagnosa, kita lihat gimana, apakah hatinya benar-benar sehat atau bermasalah. Kalau misalnya mendapati ciri-ciri yang nanti akan kita sebutkan, langsung mencari sinten, dokter hati, dicari, klinik hati dicari. Oke, Lekman dibuka klinik hati dan Al-Bakri insya Allah. Dicari klinik hati. Karena hatinya bermasalah, sebelum semakin parah, segera diobati, segera mencari formulanya. Karena kalau misalkan dibiarkan begitu saja, ya jangan salahkan, mungkin awalnya penyakitnya level 1, stadium biasa, belum sampai neko-neko, korengan to, baret to, ngeten to. Tapi karena dibiarkan, dianggap biasa, dinormalisasi, akhirnya menganga lukanya. Kalau sudah lukanya menganga, nyambungnya kemana-mana. Hatinya yang sakit, matanya ikut sakit. Hatinya yang sakit awalnya, tangan kakinya ikut sakit. Hatinya yang sakit awalnya, badannya ikut sakit. Nah, ini yang terjadi. Karena tidak segera diobati, akhirnya matanya ketularan. Melihatlah dia perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tangannya pun ikut ketularan, komentar-komentar jelek misalkan tentang sosial media. Wih bro, rasanya neko-neko, raimu kotak misalkan. Bahaya ini. Padahal Rasulullah SAW meminta kita apa? Menjaga lisan. Fi hifdzil lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Menjaga lisan kita ketika berbicara, ini salah satu cara bermuamalah kepada orang lain. Nah, yang sekarang kita dapati pemuda-pemudi kita, masya Allah, masih muda-muda, kinyis-kinyis, ngomongane, wah, medeni wong, gimana gih? Gimana pembuatan pak? Kalau dulu ketentos suron ya, gue mau josongo, insya Allah soleh-soleh asetenten. Omongannya luar biasa, masih anak kecil, masih SD, bahkan mungkin ada yang belum SD, masih TK. Tapi karena oleh orang tuanya dibiarkan begitu saja, hati orang tuanya penyakitan, mendengar putra-putri yang berbicara-berbicara pembicaraan yang kotor, biasa saja, serapopo cik bucah. Akhirnya berkelanjutan, keterusan, sampai gede omongannya kotor terus, terjadilah yang ditakutkan. Apa? Mencuri, berbuat kemaksiatan, klitih, lagi ramen apa? Klitih dan Jogja ini aku tahu. Jebule bayik-bayik ini aku, SMP, SMA. Atau berzina, pacaran, segala macamnya. Karena terbiasa menormalisasi satu kemaksiatan, akhirnya membuka pintu kemaksiatan yang lainnya. Semua ini diawali dari hati yang sakit. Maka kalau kita bisa mendiagnosa hati tersebut, sebelum terjadi penyakit, sebelum masuk virus, sebelum masuk bakteri, maka insya Allah kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang muncul setelahnya. Alhamdulillah, kalau misalkan bukan hanya kita sendiri, kalau kalian panjenengan itu kepala keluarga bagi yang laki-laki, bagi yang ibu-ibu, jenengan itu madrasah pertama putra-putrinya. Jadi yang harus dijaga bukan hanya diri pribadi, tapi juga satu keluarga. Ya gak ngono mas, enggak. Karena nanti kalau kalian panjenengan dimintai pertanggungjawaban, mas ngajari anakmu agama urung. Wah, ini tanglet ini. Nah, ini yang jarang dipikir oleh orang. anggapannya itu kalau punya anak itu cukup mangan sing enak, seneng terus, happy-happy, terpenuhi semua kebutuhannya. Tapi lupa, ada perkara yang jauh lebih berharga, yang lebih utama untuk kita suntikkan dalam diri putra-putri kita. Napa? Keimanan, ketakwaan, adab dan akhlak. Karena mereka ini mencontoh, mengikuti bagaimana orang tuanya. Orang tuanya bilang, "Dek, jangan ngomong kotor, Dek. Enggak boleh seperti itu. Mas, jangan begini, jangan begitu. Bapaknya metu lawang, kejepit jempolnya. Astagfirullahaladzim." Astagfirullahaladzim, Pak. Nah, anaknya mendengar. Maka ketika kejepit lawang, apa yang dikatakan sang anak? Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalkan hatinya bermasalah, menganggap itu lumrah, kejepit, kejeglong, kepleset, yang keluar kebun binatang, maka jangan salahkan. Sang anak pun lebih parah daripada kebun binatang, karena menganggap lumrah. Anak mencontoh, mereka lebih cepat meniru perbuatan orang tuanya dibandingkan apa? Nasihat dan perkataannya. Oh, dalam apa namanya psikologi itu, anak itu peniru yang handal. Wonten dosen psikologi mboten iki? Apa jurusan psikologi? Anak sangat sangat pintar, lihai sekali meniru gerakan orang tuanya, gerakan orang lain. Tapi mereka belum punya parameternya, apakah ini baik, apakah ini buruk. Nah, kalau orang tua yang hatinya dia tidak bersih, hatinya sakit, diberikanlah dia cekoan-cekoan yang buruk, dianggap sebagai entertainment, hiburan. Ajarin joget-joget, dunung-dunung-dunung, di video ke viral. Anggapannya apa? Hiburan. Padahal secara tidak langsung dia merusak masa depan anaknya sendiri. Ini yang masih kecil. Nah, dan selama lama-lama jadi besar lebih parah daripada itu. Jadi apa? Penyindan nanti malahan. Pedangdut apa pripun. Karena terbiasa dengan seperti itu. Ini akibat dari hati yang bermasalah. Maka penting, sangat penting sekali, kula kalih panjenengan, untuk mengetahui kesehatan hati. Caranya bagaimana? Dengan mendiagnosa. Kalau panjenengan tidak bisa mendiagnosa dengan sendiri, maka bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek ramu dengi aja meneng wae. Napa, Pak? Bertanya. Bertanya kepada orang yang punya ilmu. Wah, ketok ae atiku piye iki? Aman apa ora? Para suatu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia Abu Bakar Siddiq dan juga Hanzalah. Pada suatu ketika Hanzalah tiba-tiba bertemu di jalan dengan Abu Bakar Siddiq, dan dia berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, nafaku Hanzalah." Hanzalah ini sudah jadi orang munafik. Wah, sahabat ini padahal berkata kepada teman karibnya Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Hanzalah yang bertanya, yang berbicara, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Wah, kaget Abu Bakar, kok bisa seperti itu, wahai Hanzalah? Kenapa? Saya ini ketika pengajian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ngoten nggih. Ketika ikut mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat, menggambarkan surga, menggambarkan neraka, ka'anna ra'yal 'ain. Seakan-akan saya langsung melihat surga itu. Seakan-akan saya langsung melihat neraka itu. Sehingga saya mengharap kepada Allah surganya, sehingga saya takut dengan azab di nerakanya. Ketika kajian, mulai ngaji, nah, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan anak-anaknya, istrinya, keluarganya, surgane lali, nerakane lali. Niku kelas sahabat wonten sing ngoten niku, Pak. Maka beliau mengatakan nafaku hanzula, munafik ini hanzula. Ngarepe Kanjeng Nabi sinau ndeles tenanan, mulai-mulai ambiar. Nah, maka oleh Abu Bakar pun tidak bisa seperti ini. Kita harus maju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdua ini datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kata si Hanzalah, nafaku Hanzalah. Hanzalah telah jadi orang munafik. Loh, kenapa? Wa madzabika, kenapa? Saya ketika bersamamu mendengar tausiah kajianmu tentang surga, tentang neraka, ingat surga, ingat neraka, meminta Allah surga, meminta supaya dijauhkan dari neraka. Tapi ketika pulang lupa semuanya. Elingin apa kerja, elingin apa anak bucu, elingin apa ya segala hal di luar ilmu itu. Maka saya telah munafik. Maka kata Nabi SAW, beliau menjawab, nah, karena Nabi ini sebagai gurunya, gih, kepala madrasah, guru sekaligus pembimbing yang mengawal para sahabat, paling berilmu, a'lamun nas. Maka dalam kaidahnya menuntut ilmu itu kita harus mencari guru yang punya minimal 3 kriteria. Al-a'lamu, al-awra'u, al-asannu. Guru yang paling berilmu, guru yang paling punya sifat warok. Napa Pak warok? Sanes warok sing niku mboten. Warok, waraun. Orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa. Itu warok. Dan yang ketiga, al-asannu. Asannu bisa diartikan yang lebih tua, tapi yang lebih tepat diartikan sebagai orang yang lama kenalan dengan ilmu, sudah sering berjibaku dengan ilmu, puluhan tahun dengan ilmu, yang penting lebih daripada kita. Nah ini tiga ciri ilmu dari guru yang seperti apa yang layak kita ambil. Nah tiga ciri ini ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat ketika mengeluhkan sesuatu datangnya ke sinten? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas paling berilmu, paling bertakwa, mesti ngei solusi. Gih toh. Nah, nek saniki ketika mendapati masalah, ceritane kaya sinten? Nah, sosial media, waduh, duitku mau ngene-ngene segala macam. Wah, aku juga KPR iki. Aku ini segala macam. Yang membalas siapa? Wah, sing duwe bang. Yang membalas siapa? Orang yang cuman iseng-isengan. Ya dia cuman pengen nyari temen obrolan. Wah, enak mangsa. Recok ise. Opo, bro, aku duwe solusi. Udah. Akhirnya yang niat awal dia ingin mendapatkan solusi, malah mendapatkan polusi. Problemnya tidak selesai, malah semakin ruwet. Ini yang terjadi. Maka hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika panjenengan semua memiliki masalah, jangan sembarangan bercerita, apalagi cerita di sosial media. Karena yang ada di sosial media tidak semua orang berilmu. Hanya di antara mereka yang berkedok sok-sok berilmu. Menurut saya ini tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Anda siapa? Sholatnya enggak tahu seperti apa, ilmunya juga enggak tahu dia bagaimana, kecuali panjenengan sudah kenal. Misalkan kali Ustaz Hindro kada kontake, Ustaz saya begini-begini, ya silahkan. Tapi kalau tidak, langsung di mana? Instagram, di Twitter, di Facebook, ya sudah. Yang menimpali boleh jadi kebanyakan tidak berilmu. Akhirnya apa? Permasalahannya tidak selesai, malah nambahi masalah. Jadi ilmu hati juga memilah dan memilih orang yang layak untuk mendengarkan cerita kita, yang dia amanah tidak akan menyebarkan aib kita. Karena wonten cerita kene wong siji sesuk sak kampung do ngerti. Wonten mboten Pak ngoten niku Pak. Niatnya biar terjaga ini aibnya, maka diceritakan kepada temannya, orang yang dekat dengan dirinya, tapi ternyata waliyadzubillah orang ini tidak amanah. Hatinya bermasalah. Wah, beritanya Riki layak dipublish ini. Pak D ini begini begini begitu lur. Gendang anuno, ayo kocroyo, grutuk yo. Ah ini sudah rusak semuanya. Permasalahan tidak jadi selesai, aib malah semakin terbongkar, hatinya semakin sakit, akhirnya jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Maka kita harus merasakan bagaimana kondisi hati kita supaya terjauhkan dari sifat-sifat tersebut. Yang biasanya menjadi kendala paling utama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang itu kadang-kadang tahu kalau hatinya sedang bermasalah. Ngeroso Pak biasanya, wah aku lagi rapenai. Tahu sebenarnya, tapi kebanyakan dari mereka tidak bersabar dengan pengobatan. Wedi, wah aku nek kondoi dipecel-pecel karo ustate iki. Wah aku nek ngomongin kok ngene. Takut dengan pengobatan. Tidak mau diobati. Alah enggak apa-apalah. Paling yo sedina rong dina ra ning masjid. mengkolak minggu ngarep seneng masjid. Ternyata 12, 5 tahun seneng masjid. Ada yang seperti itu. Karena menganggap remeh, dianggap ini penyakit yang biasa, dianggap ini hal yang lumrah, pada ini penyakit yang berbahaya, bahkan walinya adzubillah bisa menular. Gitu Pak. Berapa banyak orang sholat itu tertular kerusakan orang lain. Kam salihin bifasa di akhara yafsudu. Nah, ini kisah hadis niki. Ini perkataan para ulama terangkum dalam apa bahasa ini? Mahfudzat. Mahfudzat itu berarti peribahasa bahasa Arab. Nah, biasanya itu. Berapa banyak kam salihin bifasa di akhara yafsudu. Berapa banyak orang soleh ketularan kerusakan orang lain akhirnya berubah jadi tidak soleh, rusak. Atau mungkin niatnya meluruskan, ini, saya menemukan beruk ini, beruk jadi ini, saking bermaksud segala macam, saya akan luruskan dia ke jalan yang benar. Saya suwe melu jadi beruk. Ketularan akhirnya meninggalkan majelis, meninggalkan sholat, meninggalkan amal kebaikan. Ini banyak terjadi seperti itu. Maka hati-hati. Sebelum masuk ke dalam tahapan mampu merasa bisa, harus diperhatikan dulu hatinya seperti apa. Kuatnya pembuatan, mentalnya bagaimana, tamengnya seperti apa. Kalau misalkan takut nanti nyemplung ke sana, ya jangan dekat-dekat. Apakah yang menjadi kendala yang didapati oleh Imam Ibnu Qayyim dalam orang-orang yang hatinya merasa sakit atau bermasalah, mereka takut untuk diobati. Gitu Pak. Biasanya nek bocah cilik niku le lajeng diobati, dibetoten dokter, dudui suntikan. Wah, pripun Pak? Wah, jerit-jerit ngamuk. Wah, kuwi gak disuntik. Wah. Padahal suntik niki napa? Obat. Yang kalau disuntikkan nanti terus pripun? Sembuh. Ternyata yang seperti ini bukan hanya anak kecil, Pak. Nek anak kecil iya sakitnya seperti itu, takut dengan dokter, dulu dokternya ketemu medeni, langsung dokter. Atau lihat pelang rumah sakit sudah kejang-kejang misalkan. Walihadzubillah. Tapi kalau orang besar, orang dewasa, ternyata ada juga yang seperti itu. Karena takut nanti terdiagnosa neko-neko, takut nanti makan minum pil yang pahit. Karena obat nih, namanya obat itu biasanya pun pahit. Nek nggih cah cilik nggih sirup-sirup ngoten. Nek sing gerang-gerang niku napa nggih enten sirup-sirup Pak? Mbah bisa kan pahit-pahit ngoten lho, jamu napa misalkan dan seterusnya. Obat mesti pahit. Karena tahu nanti obatnya mesti pahit, dia tidak mau. Tidak mau ditinggalkan. Ah, asa wae lah, ngopo dadi ngono. Engkolak yo mari dhewe. Nah, kalau penyakit biasa betul mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau penyakit hati, hati-hati. Banyak di antara penyakit hati yang seharusnya bisa disembuhkan dengan segera dengan apa Mas? Dengan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Telah kami turunkan dalam Al-Qur'an itu napa? Syifaun. Napa syifaun itu, Pak? Obat. Nah, kalau secara arti Indonesia artinya obat. Tapi kalau bahasa Arabnya obat itu ada yang lain, dawa. Nah, harusnya muslim itu dia bisa membaca, bukan hanya membaca saja tapi memaknai maknanya, isinya bagaimana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata syifaun bukan dawaun? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Kan sama obat. Tapi Allah pilihkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ternyata usut diusut ada maknanya. Dawa, obat yang dalam bahasa Arab artinya dawa, kalau diminum penyakitnya bisa sembuh, bisa tidak sembuh, itu dawa. Jadi kalau obat nih yang bahasa Arabnya dawaun, mungkin jadi kan mangtanglet putra-putri misalkan dari sekolah di MTS napa-napa, le dawaun artinya apa? Obat. Nah, mesti obat nanti jawabnya. Nah, kalau dawaun yang diartikan dengan obat, ini kalau diminum orangnya bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Tapi kalau pakainya syifaun hatman sudah 100% pasti sembuh. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kalau kamu mau nyari obat yang paling mujarab di dunia, nyoh Quran iki lho. Dan ini paten 100% pasti akan sembuh. dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Nah, makanya kita sekenal dengan bahasa Arab supaya kita bisa mengetahui makna yang mendalam dari Al-Qur'an itu, Pak. Karena ketika kita mengetahui makna yang mendalam, Masya Allah, ternyata luas sekali samudra ilmu itu. Ini baru perkataan satu kata mawon, shifaun. Padahal dalam Quran itu pinten ayat, Pak? Halo, halo. Bu, Al-Quran itu totalannya pinten bu ayatnya, Bu? Biasa totalan-totalan bayaran to, ini totalan benten iki. Total jumlah ayat Al-Quran itu pinten? 6.600 lebih, salah. Ayo biasanya nyalah-nyalah gitu kok, tak salah gitu saiki. 6.000 pinten, Pak? Oh, gimana? Kitab suci yang kita baca, yang kita pengen nanti mendapatkan syafaat dengan Quran ini, hujjatun lana wala alaina. Ternyata kita enggak sekenal itu dengan Al-Quran. Oke lah, mungkin belum hafal atau belum tahu secara mendetail, mosok jumlah isinya enggak ngerti. Wa usi nafsi wa iyyakum. Al-Quran itu ada 6236 ayat. Nggo kacek sithik. Wes kacek sithik nek salah yo ora sida lulus niku, Pak. Nggih to, Pak. Jenengan salah napa? Gak isim niku le. Melenceng sithik segitigane tiba ora sida lulus. Bali ni menes, Mas. Sesuk, Mas. Apalagi Quran ini, maka harus benar-benar dengan basirah, dengan ilmu. Satu kata saja shifaun bisa punya makna yang banyak, bisa memiliki makna yang mendalam, apalagi 6236. Sudah berapa ayat yang kita pelajari mendetail? Nah, kalau misalkan biasa mawon, wah rapopo, aku harus penting mau coba, masalah hati ini berarti. Karena seharusnya seorang muslim yang hatinya sehat, dia akan merindu, merindu dengan kalamullah, ingin senantiasa seakan-akan apa? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat tertinggi dalam ibadah itu marotibuddin, pertama itu Islam, kedua itu iman, yang ketiga apa? Ihsan. Apa rukun ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan Allah kita lihat. Kalaupun tidak bisa, maka yakini bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Ini tingkat paling tinggi dalam Islam, ihsan. Muhsin berarti ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, musuh terbesarnya apa, Mas? Musuh terbesar dari semua penyakit hati satu, Pak. Disebutkan oleh beliau nafsu. Napa, Pak? Nafsu. Hawa nafsu. Inna nafsal ammaratum bisu. Identiknya hawa nafsu itu mesti yang buruk-buruk. Maka kalau dibenturkan masalah hati, ternyata sumber utamanya napa? Kalah dengan nafsunya sendiri. Seharusnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia patuh kepada perintahnya. Tapi karena dia lebih mentingke nafsune, ya sudah, diambil apa yang melenakan untuk dirinya. Diambil menyenengke, jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya itu memberikan gambaran huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga niku identike dengan sesuatu yang dibenci, makari, makruh. Makanya amal-amalane angel karena dibenci, rapena. Sholat tepat waktu rapena, datang jam 4, jam 5 penake turu to, Pak. Nah, tilem niku enak banget, malah ning masjid makruh, tidak enak. Berbeda dengan yang namanya neraka. Neraka itu huffat bil asyahwat, dengan syahwat. Mau syahwat atas atau syahwat bawah sama saja, perut atau di bawah perut, itu enak sekali itu. Makan yang haram, minum yang haram, memakai barang yang haram, wow, enak sekali, nikmat terasa banget. Maka Nabi SAW mengingatkan hati-hati, surga itu identik dengan sesuatu yang dibenci normalnya oleh manusia. Berbanding dengan neraka, itu biasanya identik dengan amalan-amalan yang disenangi banyak orang. Di antara surga dan juga neraka. Lalu bagaimana tanda hati yang sakit, kita bahas hati yang sakit. Hati yang sakit disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, hati yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini tidak kembali kepada siapa penciptanya, yaitu Allah. Kan kula kalau panjenengan sudah tahu nggih ayat Qur'annya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Manusia satu paket dengan hatinya. Maka tujuan diciptakannya hati itu apa? Ya beribadah kepada Allah. Maka ciri hati yang sakit ketika hatinya tidak mau beribadah kepada Allah, ketika hatinya itu tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika hatinya itu lebih mementingkan nafsu dirinya dibanding ketaatannya kepada Allah. Ini ciri hati yang sakit nomor satu, hati yang dia tidak ingat kepada Allah, tidak mau kembali kepada aturannya Allah, pengennya nikmat-nikmat duniawinya saja. Karena yang kelihatan ya Pak, nah kalau misalkan pahalan itu ketoro, wah ini majelis ilmu penuh nih Pak, antos lantai tiga nih ku, ten gendeng gak enten nih ku. Kalau misalkan wujudnya apa? Pahala langsung uang atau bentuknya emas. Tapi itu bagian dari ujian, ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Supaya apa? Supaya menyadari di mana nih, mana orang yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Maka tidak langsung diberikan hasilnya sekarang. Dalam bentuk apa Mas? Dalam bentuk tabungan akhirat. Semua kalau mau ditanya kula kalih panjenengan, wah sibuk semua. Mboten enten yang ra sibuk, sibuk semua. Maka para ulama ketika menyampaikan tema menuntut ilmu, bukan kita mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Temanya meluangkan waktu, Pak. Ini nasihat para ulama. Para ulama dulu mengkhatamkan Sahih Bukhari hanya 3 hari. Masya Allah, 9.000 hadis 3 hari diselesaikan, baca dari pagi sampai pagi lagi, pagi 3 hari 3 malam selesai. Baca ini napa tafsir Ibnu Katsir, wah panjangnya lebarnya 15 jilid itu Pak. Selesai. Baca ini, baca itu, semua selesai. Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan kita sekarang alala memoco Quran sa'alare wangele ranjama. Lagi a'udzu billahi. Tok iya no, sudah teh apa kowe? Bismillah. Sudah pergi lagi. Baru mau buka Quran, mau wingi ayat piro ya? Wah, kok Qurane beda? Alah, kasih dowe sesuk wae. Ini yang kita temukan. Maka wala iyadzu billah. Tanda ciri hati yang sakit yang pertama disebut oleh beliau, hati yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Allah. Yang dikedepankan adalah napa? Hawa nafsunya. Karena dia mengedepankan hawa nafsunya, secara otomatis ciri yang kedua, dia lebih memilih berjibaku dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang bermaksiat yang buruk daripada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Dia lebih memilih ini. Jadi daripada menyibukkan dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, dia akan menyibukkan dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Atau paling minimal gitu Pak, oke lah ndak maksiat, membuang-buang waktu. Nah, saat ini kalau tanglet, ini buatan remaja ini buatan ini. Wah, ini biasanya remaja kena ini. Nyekroli Instagram niku. Wah, rong jam ini Masya Allah, kurang itu. Saya ngerti-ngerti wis duhur, wis asar dengan handphonenya. Tapi kalau misalkan ngaji Quran, tapi kalau misalkan mendengarkan kajian, jangan kan datang kepada kajian Pak ini, nyetel nopo ceramahi sinten Ustaz Adi Hidayat misalkan, wah angel ranjama, baru 5 menit sudah di closing, wis ngantuk wis segala macamnya. Maka hati yang berpenyakitan identiknya biasanya dia lebih suka untuk membuang-buang waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, atau kalau tidak dia berjibaku dengan kemaksiatan. Yang ketiga dikatakan hati yang sakit identiknya adalah cinta dunia. Mas, kabeh seneng karo donya, mboten ana sing ora. Semua butuh dunia, betul memang. monggo Pak, saya kecakan buat napa-napa. Orang ketika ditanya, apakah kita butuh dunia? Butuh dunia. Untuk apa dunia? Untuk perbekalan di akhir, di akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim, kamu carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kehidupan akhiratmu. Tapi jangan lupa, kamu punya tanggung jawab, punya amanah di dunia. Paribasan numpak motor niku le Pak, numpak mobil niku le. Nyawang ngajengan niku to, kalih nyawang napa? Sepion. Fokus kita ke depan memang, tapi terkadang perlu napa mboten ningali sepion? Perlu. Ana nek mboten mengko langsung terke bleng kegiles wassalam. Ambulan. Karena tidak nengok belakang. Maka kaidahnya bukan kita hanya kemudian fokus dengan akhirat saja, tapi menjadikan paling besar harapannya ada pada akhirat. Kuncinya menjadikan dunia sebagai batu loncatannya. Jadi panjenengan, kita semua punya kewajiban sebagai seorang ayah misalkan. Jadikan itu amal. Bagaimana caranya saya yang menjadi ayah ini semakin menambah pundi pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diajari anake Quran, Al-Fatihah. Rasa rutut Al-Fatihah mawon, surat-surat pendek. Karena kita tahu nggih hadis Abu Hurairah, "Idza matal insan in qata anhu amalu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ada amalan yang kalau orang yang sudah meninggal masih lanjut Pak pahala niku. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat. Kita ngajari putra-putri kita Al-Fatihah mawon nggih. Maka seumur hidup sang anak, ketika surat tersebut dibacakan, pahalanipun ngalir kalih panjenengan. Masya Allah. Itu baru satu surat. Kalau misalnya ngajarkan Al-Fatihah, kemudian surat juz 30, kemudian diajarkan semua doa-doa segala macam, maka selama sang anak ini mengamalkan ilmu dari bapaknya, dari ibundanya, maka bapak ibunya turaturu pahalanya ngalir. Bapak ibunya sampun sedo, pahalanya masih terus masih mengalir. Ini yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu bermanfaat itu kemudian ilmu fikih yang ruwet-ruwet buatan Pak. Sepele itu sudah bisa bermanfaat. Apalagi dipakai dalam keseharian, Masya Allah. Cara apa misalkan kencing, gimana, apa namanya posisinya, kemudian celana yang diangkat segala macam, kita kasih nasihat, nanti tidak kecipratan segala macam, diamalkan oleh sang anak sampai dia besar. Dia besar punya anak, diajarkan kepada anaknya. Anaknya besar, ajarkan lagi. Wah, tergandeng nih Pak, terus nyambung nonstop. Ini yang disebut dengan amal jariah. Ditambah karena putra-putrinya soleh, masuk nomor yang ketiga, waladin solehin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terakhir tadi ciri hati yang sakit, ciri hati yang sehat. Berarti kebalikannya, kalau ciri hati yang sakit dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang sehat dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengingat Allah dimanapun, baik ketika sendiri atau berjamaah. Nah, niki PR niki Pak. Kalau beramal jamaah niku biasanya pun gampil. Ayo kabeh busukan sholat masjid, gerudukan, nggih, berangkat. Tapi ketika panjenengan sendirian, ketika tidak ada orang yang melihat dan memandang, ketika berada dalam gelapnya malam, oh gelangan meneh, maka bainaka wa bainallah, yang ada hanya Anda dan juga Allah. Inilah ujian ketakwaan yang sesungguhnya. Ana bareng-bareng maling wedi, Pak. Nggih to, Pak. Napa enten, Pak, maling terang-terangan? Mboten enten. Masih sembunyi-sembunyi. Maka ujian terbesar kita bukan ketika berjamaah, tapi ketika dalam kesendirian. Nah, hati yang sehat, hati yang kuat adalah hati yang ketika bahkan dalam kesendiriannya dia masih mengingat Allah. Kalau bahasa napa niku Imam Ibnu Qayyim, muraqabatullah, pengawasan Allah. Jadi dia menyadari setiap gerak-geriknya ini full time ada CCTV. Dan wong lajeng maling niku kan ninggal riyen. Wah, enek CCTV ne. Wong ning bakri kok enek, asido pindah nggon liya. Tapi CCTV yang ini berbeda. Tidak kenal jam, tidak kenal waktu, tidak bisa dicopot, full on terus 24 jam sampai kiamat. Sedangkan itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Maka panjenengan tidak usah khawatir, Pak. Ketuker pahala niku mboten saged. Sudah sesuai. Oh, Pak napa? Pak Budi esok iki tangi sregep ten masjid. Nggih, Pak Budi mengke jatahe pahalane pun. Ora kok kemudian kudune Pak Budi jadi Mas Nuruddin, ora iso. Sudah tertera di sana. Begitupun sebaliknya, wala taziru wazir, astagfirullahaladzim, wizra ukhra, dosa tidak bisa diambil dengan yang lain. Ketika dia berdosa ya untuk dirinya sendiri. Ini bedanya. Maka hati yang berpenyakitan, hati yang sakit, hati yang tidak kenal dengan Allah, tidak mau kembali dengan Allah, otomatis lanjut kepada yang kedua, dia lebih senang dengan amal soleh dan juga kebaikan dibanding membuang-buang waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan Islam seseorang itu dilihat dari apa, Pak? Dari bagaimana dia bisa manajemen waktu. Waktu kita sama, Pak, 24 jam botane sing beda. Sepanjang zaman juga sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Ulama dulu bisa bikin ini, bikin itu, talif buku ini, buku itu. Sekarang Masya Allah, seakan-akan waktu itu cepat sekali berlalunya. Tandanya menapa nih? Tandanya keberkahan waktu telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang hatinya dia salim, dia tahu waktu itu sangat berharga, maka harusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ciri hati yang sehat adalah senantiasa ta'aluk, otomatis dia akan bertobat setiap waktu, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Satu-satunya manusia sing mboten gadah dosa niku sinten? Anbiya, para nabi. Wabil khusus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, dijamin swarga. Pun begitu Rasul setiap hari istighfar 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Niku nabi, Pak. Kekasihnya Allah dijamin surga mboten gadah dosa. Kula kalih panjenengan. Wah, wis dudu nabi. Nggih to, dosane wakeh ora jamaah. Sok ben rejo ra cetha mlebu swarga apa neraka. Kon istighfar wae napa? Sambat. Wah, aku wis takira 10 cukup rasa akeh-akeh wae. Maka hati yang senantiasa sehat adalah hati yang dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena tahu setiap waktunya dia lebih banyak perbuatan dosanya, jauh lebih membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia beristighfar, berarti apa ciri yang berikutnya? Zikrullah, mengingat Allah. Maka hati yang baik, hati yang sehat, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah hati yang senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Maka idahnya hadis Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu sekalian dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ini kok dilihat terus gak? Tiap Jumatan gak panggil? Ya Yunus, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Biasanya ngoten. Makanya kesupen, karena ketika mendengarkan ittaqullah apa? Ngantuk. Lah kok ngantuk, Mas? Rungat dosa ali. baru kerja panas-panas maco langsung mangkat dan masjid. Wah cocok Al-Bakri ASEAN murup KB itu seraker mengerti Allah wis komat. Wah ini yang terjadi, padahal diingatkan setiap minggunya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, zikrullah, ingat dengan Allah. Salah satu amal ibadah yang paling mudah dikatakan Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Amalan mudah yang tidak perlu syarat macam-macam neko-neko. Kata baginda Muhammad SAW, hendaknya kamu jadikan lisanmu ratban, basah, zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Kan kata apa zikir? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, bisa. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati juga ada. Subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Itu dibahas juga dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, itu ada pembahasannya. Kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani al-mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat mudah di lisan, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rutinkan. Gampang tuh niku Pak, gampang ya Pak, gampang sekali. Maka hati yang sehat dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, paginya, siangnya, sorenya, malamnya, kapanpun, ketika bersama-sama, bahkan ketika sendirian. Dan yang terakhir adalah hati yang ketika rutinitas ibadahnya terganggu atau hilang. Biasanya dia sregep dan masjid, kemudian suatu ketika dia sakit karena enggak ke masjid, hatinya meronta-ronta, ya Allah kangen masjid. Atau biasa dia bersedekah, dia berinfak fisabilillah, ternyata qadarullah masuk diuji, dibangkrutkan oleh Allah usahanya. Ya Allah biasane aku infak 10 juta ning Al-Bakri saiki ra iso misalkan. Ketika hatinya seperti itu, dia mendapati amal soleh yang rutinitas setiap harinya tidak bisa tertunaikan, hatinya bersedih. Sedih. Ada bahasa kalau kalian panjenengan ketika bulan Ramadan itu lepang, sudah apa puasa 29 hari, kemudian hari ke-30, enjingin apa pak? Bakdo. Pripun rasanya itu? Ada yang berbeda. Mas Raposo. Ada yang aneh, ada yang kurang. Seperti itu. Daripada kehilangan dia terhadap dunia, ya, motornya hilang, oh, ya cuma motornya hilang, hartanya hilang, atau apanya hilang yang bernilai duniawi, rasa sedihnya tidak sesedih ketika dia meninggalkan sholat jamaah. Masya Allah. Hatinya ketika bersih mendapati nopo satu buah ujian dari Allah berupa hartanya yang diambil, kemuliaannya yang diambil misalkan. Ini tidak kalah sedih dengan dia ketika rutinitas kebaikannya terlewatkan. Nah, ini ciri hati yang apa Pak? Sehat. Maka kalau global yang panjenengan tadi, beberapa diagnosa tadi yang kami sampaikan, ini dilanjut kita kan subuh soalnya Pak. Sampun gak lagi? Sampun, kalau gak cekam nih, sengelak soalnya. Nah, kalau dilanjutkan panjang, maka kita diagnosis diantara ciri-ciri tadi tergolong yang manakah? Hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita ini hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, sehingga termasuk ke dalam an-nafsu al-mutmainnah. Jiwa-jiwa yang napa? Tenang. Yang nanti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah, kepada penciptamu dengan ridhonya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan salehah. Di mana tempatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Di surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya itu datang dari saya pribadi dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 10 golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali bagi yang bertobat. Mereka itu adalah Al-Qola, Al-Jayuf, Al-Qatat, Ad-Daibu, Ad-Dayus, Sohibul Artobah, Sohibul Kubah, Al-Utul, Az-Zanim, dan Al-Akli Walidai. Selanjutnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah Al-Qola itu? Beliau menjawab, orang yang suka mondar-mandir kepada penguasa untuk memberikan laporan batil dan palsu. Rasulullah SAW ditanya, siapakah Al-Jayuf itu? Beliau menjawab, orang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan dan sebagainya. Beliau ditanya lagi, siapakah Al-Qatat itu? Beliau menjawab, orang yang suka mengadu domba. Beliau ditanya, siapakah Ad-Daibub itu? Beliau menjawab, germo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Ad-Dayus itu? Beliau menjawab, Dayus adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapakah Sohibul Artobah itu? Beliau menjawab, penabuh gendang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Sohibul Kubah itu? Beliau menjawab, penabuh gendang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah Al-Utul itu? Beliau menjawab,

0: orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, yang meminta maaf atas dosa yang dilakukannya, dan tidak mau menerima alasan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah az-zanim itu? Beliau menjawab, orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan, yang suka duduk-duduk di tepi jalan guna menggunjing orang lain. Adapun al-aq, kalian sudah tahu semua maksudnya, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ayat ini? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kalian datang berkelompok-kelompok. An-Naba ayat 18. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua mata beliau yang mulia pun mencucurkan air mata. Beliau melanjutkan sabdanya, ada 10 golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin dan akan menampakkan bentuk rupa mereka sesuai dengan amaliyahnya di dunia. Di antara mereka ada yang berwujud kera, ada yang berwujud babi, ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka terseret-seret, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli, bisu, lagi tidak tahu apa-apa. Ada yang memanah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan mengalir nanah dari mulutnya, sehingga jamaah kaum muslimin merasa amat jijik terhadapnya. Ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong. Ada yang disalib di atas batangan besi panas. Ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai. Dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih. Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika di dunia suka mengadu domba di antara manusia. Yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram, seperti cukai dan uang suap. Yang berjalan jungkir balik adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. Yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zalim dalam memutuskan hukum. Yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub, menyombongkan diri dengan amalnya. Yang memanah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amal perbuatannya. Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya. Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka tanpa mau menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Hadis riwayat Qurtubi. Saudaraku, adakah kita di antara 10 daftar yang dipaparkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Bila iya, segeralah bertobat agar kita bisa selamat.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة Muttafaqun alaih.
0: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: pun.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Fama.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk, qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: kirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.
0: Fawas

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fadallahuma bighurur, falamma dhaqash shajarata badat lahuma sawatuhuma, wa tafiqa yakhsifan

0: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
1: Qala rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishah

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: kama badakum ta'udun.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap solat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: F-

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Allah.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Aha'ulai alladzina aqsamtum la yanalun

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan."

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: أفلا تتقون.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahan wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
1: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
0: Qala ya qawmi laysa bi safahan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin.
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.
1: Alaqad waqa'alaikum min rabbikum rijisun wa ghadabah.

Yahud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku

wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081 329 056

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar,

Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Brengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Iya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 11 666 665.

Informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh, you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR 12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu roh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gemah zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridho dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan pikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Peringat, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Allah.

0: Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku diponceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, 'Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, "Dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, "Jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, 'Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.'" Salah seorang ulama berkata, "Aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung." Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat." Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, "Wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya ia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya." Allah berfirman, "Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan, dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kedati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya, padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Toha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya, selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus ikhlas dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka, kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu Maha Benar. Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puja dan puji, dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik al-hayah at-thayyibah dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya, keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka. Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Allahu a'lam bishawab.

pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah SAW yang

dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini. Jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah.

Jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi, saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Syiah yang bermacam-macam. Semua mazhab Syiah, harus dipahami ya, semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat yang anggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih, tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bid'ah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bid'ah. Kita suka menggunakan akal kita, la'allu, dengan cara halus la'allu yarja. Ini biasa kita, dengan cara halus dia bisa kembali. Justru kita berarti, kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Dia tadi itu dengan cara halus la'allu yarja, la'allu yarja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bid'ah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusallimahum. Tegis Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jahitilhum bilati yasan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus, kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahli bid'ah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan cara halus la'allu yarja, la'allu yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo, Budi Sorban, Boyolali Klaten, Firdaus, Karanganyar, Anton, dan Sragen, Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Oh, gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen Rafi Rari Lamborghini ki.
5: Oke, mobilku ge.
4: Lah kopi kepene.
5: Lah kan bener dua pintu. Iya lah.
4: Aduh, ya wes.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles, yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, dan sesungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang mulai sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal-amal itu nanti di alam akhirat akan membantu kita. Di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka tahqiranna minal ma'ruf walau antaku akhawga wajin tolkin. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita pernah dengar, bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari أبو ناجح الإرباد بن شريح radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat." Beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.
3: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku bertanggung jawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rasyidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk golongan Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan. Hijrahnya adalah suatu pertolongan dan pemerintahannya adalah rahmat." Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya ke makam Ibrahim. Seketika Umar bertanya, "Apakah di situ boleh mendirikan salat?" Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makam Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya. Memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya.
Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya, akhirnya ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau kembali ke rahmatullah.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Oh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ah, yo aku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kopi kepene.
1: Lah kan bener dua pintu. Iya ra.
0: Aduh, ya wes.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirage Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, "Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, Allah alam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlagu wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan, saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran.

diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung, manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian menggoncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu? Maka Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin.

Terdengar seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian, pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya, supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Istrinya menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal, kata istrinya. Apa yang dikatakannya? Saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut. Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami, lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Bagaimanakah bunyinya, desak Rasulullah? Si istri pun menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah SAW kemudian tersenyum. Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru, ujar beliau. Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula. Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, tetapi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, andaikan yang masih baru yang kuberikan padanya dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkah kamu? Pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun, tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda. Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7.

hal ini, cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Tapi diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, mereka mengatakan qulu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana. Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul, mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qulu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi, cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa juga kamu ikuti? Ya. Jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم
1: dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ia berkata ketika pada suatu hari kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak diketahui padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Hingga akhirnya dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua pahanya seraya berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam berarti hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang sebenarnya selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuhnya." "Engkau benar," sahutnya. Sehingga kami pun merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lebih lanjut, orang itu berkata, "Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." "Engkau benar," tuturnya. Selanjutnya, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan," tinta orang itu. Beliau pun menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau memang engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Orang itu berkata lagi, "Lalu beritahukan pula kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." "Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang miskin yang bertelanjang kaki, lagi tidak berpakaian, yang pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Mereka berlomba sambil mempertinggi bangunan. Kemudian orang itu pergi, sedang kami terdiam sambil termenung. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tadi?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
1: Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
1: Oh,

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: الْمُنْكِرِينَ.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: قَالَ خُرُجْ مِنَّا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.
0: Bawas

0: Kemudian syaitan memisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fadallahuma bighurur, falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma, wa tafiqa yakhsifan

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
2: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

0: tahun.
1: Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

0: Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
1: Innal ladzina kadzdzabuu

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina qasamtum la

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.
0: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh.

0: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah,

daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qalal mala'u min qawmihi inna naraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qalal malau alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahan wa inna lanadhunnuka minal kadhibin.
0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan bayi neng no.
5: Sedekah ke? Sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ini?
4: Serah ke bayi ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuih?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDSFM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDSFM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDSFM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Bejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDSFM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDSFM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Buh, ayo gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
6: Lah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikepene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam.
9: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. seorang ayah yang diuji cintanya, dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus, kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata jawaban Ismail begitu mengharukan. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Mendengar itu, Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
10: Assalamualaikum Kang Bejo.
7: Waalaikumsalam.
10: Lah suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
10: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
10: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
10: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Oh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
10: Lah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ah, yo aku mobilku kae lu.
10: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
10: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Ha, ge mobilku ge.
10: Lah kopi kepene?
7: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
10: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Alim dengan tema Saqofah Islamiyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati amalina mayahdihillah falamudillalah wa man yudlil falantajidalah waliya mursida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ehani fiddin rahimakumullah wa ummahati fillah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita awali majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang insyaallah senantiasa Allah berikan kepada kita. Seandainya di dalam menghadapi kehidupan ini banyak kesulitan, banyak kesusahan yang kita hadapi, tapi mari kita senantiasa sadar bahwa nikmat Allah lebih banyak daripada yang kita hadapi. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita terus bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan syafaatnya datang kepada kita di hari kiamat nanti. Jangan sekalian, sekedar mengingatkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa hidup ini ujian. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini pertanggungjawaban. Hidup ini dipertanggungjawabkan. Faman yuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ayat ini kita banget. Ayat ini kita banget. Tapi yang kita banget biasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang perlu kita ingat, nafsun ini disentuh dengan tiga peringatan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakannya pahalamu itu nanti di hari kiamat. Faman yuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang nantinya diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka kemudian masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini kesuksesan, ini keberuntungan. Sentuhan yang ketiga terhadap nafsun, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang sering membuat kita ini gagal meraih visi dan misi yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 185 ini, kalimat yang terakhir ini. Kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu. Kadangkala ustadz saja tertipu, mubalek kondang saja tertipu. Apa tandanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sukses berdakwah. Buktinya yang mendengarkan saya banyak sekali. Ya. Ini nek sing ngrungokne mung wong 10 ngono iki. Mubalek cepete. Ya. Mubalek cepete. Hasan Albana pada suatu kajian, beliau itu dihadiri hampir 10.000 audien lebih. Itu malah tidak keluar-keluar dari ruangan di mana beliau mungkin ditempatkan oleh panitia. Setelah didatangi itu nangis. Ya, setelah didatangi nangis. Nangisnya apa? Ini bahasa saya. Saya ini benar tidak dalam berdakwah. Kalau Nabi dulu kan dilempari batu. Kalau Nabi dulu kan dilempari celetong. Kok saya dihadiri oleh puluhan ribu kaum muslimin. Kadang-kadang kita kurang introspeksi ini. Ya. Dan banyak ini terjadi di kanan kiri kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita ingat bahwa sukses itu ukurannya bukan pernik-pernik yang kita lihat di depan mata kita hari ini. Sukses itu ketika kita mampu mengendalikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki agar bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman a'tahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah memberikan nikmat din, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'aitumullah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Kalau kamu melihat kok ada orang yang fasilitas dunianya melimpah sementara dia senantiasa maksiat kepada Allah, ma yuhibbu, Allah tidak cinta sama orang itu. Fa innama huwa istidrar, tapi itu luluan. Artinya hewan sekalian, jangan pernah mengukur kemuliaan hidup itu dengan ukuran-ukuran fasilitas duniawi. Ya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang melempem-lempem. Ya. Minder-minder. Anggir ketemu pejabat sithik ngene wis mak plekedis. Ya. Aku iki sapa? Gitu ya saja. Ya. Jelas sekali wa auha ila Daud. Ya Daud, masalud dunya kamasalil jifah. Dan diwahyukan kepada Nabi Daud, "Hei Daud, perumpamaan dunia ini seperti bangkai. Ijtama'at 'alaihal kilabu, yang suka mengerubun itu, yang suka ngerubun bangkai itu, kilab namanya." Ya. Kilab namanya, Pak. Ya curunaha, mereka rebutan bangkai itu. Ya, mereka rebutan bangkai itu. Ya. Karena memperebutkan bangkai itu akhirnya semua agama sama di hadapan Tuhan atau Allah ya Pak, lali saya. Ya. Lah kuwi namung margo pengin batang to, Pak. Ora mungkin ora pengin batang. Lambene pelo. Jenenge nganggo abdun jisan walah walah. Mbok wis sing ngarepan tok ora usah nganggo mburine, ora nyenengke blas. Ya. Emang sekalian, mari kita bersama-sama merenung. Saya maksud saya itu, ya. Kita ini sering membuang kehormatan kita demi kalimat terakhir di surat Ali Imran 185 itu. Ya.
2: Allah ingatkan, kendala utama teraihnya dua visi misi yang dicanangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini, dunia ini. Bahkan ada tafsir sesat, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, dunia cukup akhirat mlebu surga, itu sesat. Gimana ndak sesat, ya mesake sing marat-marat. Ya. Fid dunya hasanah itu ketika di dunia kita taat kepada Allah. Itu fid dunya hasanah. Nah, jenengan kemutan rakitang tumpakane pit ontel digenjot sekilo los. Nek kelingan nggih. Berapa banyak ustadz-ustadz kita yang kebingungan menghadapi hidupnya karena minimnya fasilitas duniawinya. Ya. Di telung yuto pengen enmek. Ada yang kesinggung ini. Lo itu fakta apa di lapangan? Cetho welo welo, duitnya mung 3 juta itu grand. Ya. Ora enmek. Akhirnya megap-megap, hewan sekalian. Jangan beli enmek dengan modal 3 juta. Karena enmek yang modal 3 juta itu jenengan tumpak ibn sasi tiba sampean. Ya. Tiba ora mungkin ra tiba. Minimal itu jatuh tempo, Mas. Ya. Minimal jatuh tempo, ya. Akhirnya megap-megap. Apa yang akan terjadi ketika kita hidup megap-megap? Ya. Ketahanan iman itu menjadi lemah. Ya, ketahanan iman kita menjadi lemah. Bisa kita bayangkan dalam waktu sesaat tidak begitu lama. Tadi berapa Ustaz? 23 juta aja kurang lebih. Ini orang margo Ustaz ra mungkin, Pak. Itu orang margo duwe jeneng ra mungkin. Ya. Jadi Ustaz itu posisi rawan lho, ora posisi penak lho, Pak. Ya. Tatjung ngapunten titip zakat mal. Gua apa Mas? Sak kerso jenengan. Dipun. Sak kerso jenengan. Berarti tangguh dhewe ra apa-apa. Lah sak kerso jenengan niku kita tanya langsung kok. Sak kerso jenengan pun terus teranjak jenggi napa tat. Dan peluang-peluang seperti itu sangat banyak. Ini orang hati-hati, orang sekalian. Ya. Bisa rusak keislaman kita. Bisa rusak kemubalekan kita. Hati-hati. Ya. Ini perlu kita ingatkan. Kenapa demikian? Kita hari ini sering menghadapi orang-orang yang memusuhi muslimin hanya dengan strategi-strategi akal. Kalau kita kembali ke lantas luha hadihil ummah illa bima saluha bihi awaluha, tidak akan pernah sukses kita, tidak akan pernah menang kita, tidak akan pernah berhasil kita. Kecuali kita mau kembali kepada keberhasilan, kesuksesan, kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh generasi-generasi awal dari kaum muslimin ini. Ya. Apa yang perlu saya nasihatkan pada diri saya dan jamaah sekalian? Ya. Hari ini yang paling parah di dalam kehidupan kaum muslimin, saya nyebutnya yang ngaji. Lah saya sing ra ngaji, ya. Itu mengkualitaskan ruhiyahnya, ya. Mengkualitaskan ruhiyahnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut di Jawabul Kafinya, ya. Lemahnya kekuatan ruhiyah itu melemahkan kekuatan badan, ya. Jadi kalau badan, kalau ruqyah kita ini lemah, ya badan kita menjadi lemah. Jadi lemah. Saya hanya sederhana sekali untuk memberikan contoh-contoh. Karena saya terjun di dunia pendidikan. Yang ngapunten banyak teman-teman kita yang bermasalah dalam masalah keuangan. Ya. Sehingga SPP telat. Wolu mas rasid deh. Ya. Lah yang mana tat? Sementelengi aku. Nah itu, itu yang tersinggung biasanya ya. Uang gedung itu semenjak tahun pertama sampai tahun kelima belum dibayar. Akhirnya kita panggil. Ya. Kita manggil itu bukan dalam rangka nagih. Kita hanya ingin menasihati ada apa dia. Dan ini jumlahnya oke, okay, Pak. Nggih, jumlahnya oke. Okay. Saya mencoba bertanya, bagaimana antum mencari solusi dari kesulitan-kesulitan hidup antum? Apa yang antum lakukan? Jawabannya, maksudnya pripun tat? Maksudnya pripun? Ya. Dia balik bertanya, maksudnya gimana? Landa, jenengan nek sampai punya utang segini banyaknya, ada yang 12 juta, ada yang 10 juta, ada yang 8 juta. Kita tanya, jenengan nek lunasi kuwi nganggo cara piye? Ya, sak sagete, Ustaz. Itu bagi saya itu sudah kelemahan mental, sak sagete. Akhirnya dengan terpaksa kita menasehati. Jenengan sering tahajud enggak? Kedek, Pak. Bangun tidur baca doa ndak? Gene kelingan, Ustaz. Salat duha jarang niku, Ustaz. Berarti suruh ya ora? Nggih. Yandinahimakumullah. Tolong dibaca ulang. Ya. Salah satu kekuatan jiwa kita itu ketika kita setelah melakukan yang wajib, kemudian kita barengi dengan yang sunnah. Kalau wajib dan sunnah ini kemudian kita lakukan, itu kata Allah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintai hambaku itu. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah mengatakan aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya. Allah membersamai hidup kita. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan yang dirahim makmullah. Itu kekuatan luar biasa dalam kehidupan kita. Nyungapunten. Kita lelek tapi nggih. Awake dhewe iki mung jenggote tok sing didawake kadang kala lho repot. Mengko jenggote nek kedawan jarine agil sira saya. Ah, orang genahi ngomongi ngono kuwi, Mas. Nggih. Ini problem kalau sudah seperti itu sekalian. Saya kadang sampai mengingatkan kaum muslimin. Ya. Kalau kita ini bangun tidur, sudah kita sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jazaul hasanati hasanatun misluha. Allah akan berikan pahala kepada kita, kemudahan untuk memuji Allah berikutnya. Nenek tangi turu wis lali Gusti Allah kelingane mung ngangop tok. Jojo engko mlebu kamar mandi ya ora kelingan. Donga. Jojo malah rapal nak utubillah mintalik. Mung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur we lali. Nggih. Ini fakta. Ya. Apa buktinya? Saya diajari orang-orang pinter. Ustaz kalau mengeluarkan si teman kalau bisa ada bukti. Maka saya sering di kajian-kajian itu saya tanya satu-satu. Jenengan nek tangi turu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur atau ndak? Ya. Kebanyakan ra maca, Pak. Ya. Nek tangi turu ra eling Gusti Allah ya jojo. Di belakang kita nanti setan yang akan mengikut. Ya. Lah kalau di belakang kita setan, naudzubillah tuma naudzubillah min dzalik. Ewan sekalian, afwan saya hanya minggok-minggok mawon karena saya bukan orang pinter nggih. Kula pengisi jenengan-jenengan ini terus terang rada minder. Ya. Mana yang kondisi mah aku Mas. Ndak. Jadi kita tahu setan itu militansinya luar biasa, Pak. Ya. Setan itu militansinya luar biasa, dakwahnya sukses. Apa tandanya setan itu dakwahnya sukses? Yang saya tahu setan itu tidak pernah memerintah kita, mung ngejak. Ning sing dijak rumangsa diperintah. Ya. Lawake dhewe iki dakwah ya ado sithik ngono e moh. Ya. Dakwah ning gunung ora nek sinyal mulih. Alumni pesantren. Ya. Saya dulu didoktrin oleh ustaz saya. Beliau mengatakan, saya anggap santri saya itu santri sukses. Saya bangga dengan santri itu. Kalau dia mengajarkan alif ba ta di pucuk gunung dengan lampu sentir, kata beliau. Lecah saiki, ya Allah karim. Dakwah ra ketemu sinyal mulih apa? Nggih. Mulih. Bar subuh turu. Saya sudah buktikan masalahnya. Bar subuh turu, hei Mas. Mas sing ke pondok. Bar subuh kok turu ngono dadi dai. Dai ngeplok. Ya. Setan sudah saat itu mosok kita. Ngadepi setan nyantai aja. Saya akan goda dari depan raiso komburi raiso kanan tidak bisa kiri. Jadi dengan baca tafsirnya. Ya. Itu dakwah militan namanya. Hingga hasilnya orang hanya diajak tapi ruang sudah diperintah. Ya. Nah, bagaimana kita membuat metode? Ini mosok niru setan, Pak. Tapi faktanya begitu. Bagaimana kita berdakwah yang sifatnya mengajak, tapi umat terasa diperintah. Ya. Lah agar ini bisa berhasil, orang memberi istilah seorang dai harus karismatik. Karismatik itu tidak bisa dibuat, teman sekalian. Karismatik itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kiat-kiatnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya kita mengkualitaskan ruhiyah kita? Ya. Seorang Muslim yang baik bangun tidur dia akan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tapi pun tak lali kelingannya jam pinten? Ingat jam 7 baca jam 7 itu doa itu. Mudah-mudahan besok kalau lupa lagi, lupane jam 6. Elinge jam 6, baca jam 6 itu doa itu. Muga-muga sesuk setengah 6, laline. Nanti kita baca setengah 6 itu doa itu, mudah-mudahan sampai akhirnya bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Untuk apa? Agar awal kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain rapal piye tak? Purun tak ajari sing gampang diapal ke? Purun pak? Mau ge? Tidak nih ge? Mau nirak nih? Tidak nih? Alhamdulillah. Urip meh. Apal mboten? Apal mboten? Nek rapal sesuk rasa ngaji. Okay. Lah tinimbang ra ndonga. Ya, daripada ndak berdoa, bangun tidur alhamdulillah ya Allah, hidup lagi saya. Lah kadang kan kita lupa toh, nek kita ini mengeluarkan statement bahwa kita mati ketika tidur. Lali kita itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tulung mungkin nek perlu diganti basa sing sederhana sekali. Di samping ibu, terus jenengan, bu, tak mati sih ya, perlu ngoten pak. Nggih. Ibu ya ben kelingan nanti deh. Di satu sisi kita membaca doa, di sisi lain kita ingat mati. Lali toh Pak? Banyak umat yang lupa. Ini ajaran anak-anak kecil, anak-anak bodoh. Atas namamu ya Allah saya hidup, atas namamu ya Allah saya mati. Ya. Nah ingat kita itu hidup ternyata hanya sehari. Sing ngendika jenengan dhewe, sing ngendika saya sendiri. Ya. Ternyata kita ini hidup hanya sehari, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau hidupkan aku yang berikutnya. Ternyata kita tadi mati. Lah mati tenan apa mboten? Mesti jawabane ora iki, Pak. Nek menurut kula mati. Nggih. Nek pengin ngerti buktine mati apa ora, niku mangkepleki atusan ewon. Nggih. Nek disaut rung turu niku nggih. Nek ra disaut malah buanter radione. Ya. Itu artinya jenengan pecel ya meneng wae karena apa? Mati. Ya. Mati ya hewan kita ini. Setiap hari ternyata kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita mati setiap hari. Ya. Ketika nyawa kita dikembalikan ke dalam tubuh kita, mosok mung muni alhamdulillah ya Allah, urip meneh. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu sekalian, tolong dipraktekkan nggih mengke subuh. Sadurunge subuh dhek kok nggih subuh. Nggih, dipraktekke nek kelingan ya yang afdol. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Nggih. Nek kira-kira wedi rapa nggih niku mawon. Alhamdulillah ya Allah, urip meneh jebule nggih. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kehidupan kita. Ya. Harapannya setelah itu masuk kamar mandi. Ya. Kita kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, lali. Oke, lali ora percaya. Nggih. Lali, oke. Saya mengulang hufronak. Nggih, mengulang hufronak, Pak. Itu sampai 10 kali. Ustaz lho, Pak. Kelasnya wis ustaz. Supaya apa? Biar terbiasa. Lho kok mau ramuni? Masuk kamar mandi juga sama. Masuk bleng jane wis kebelet tenan karena belum baca doa mundur, Pak. Mundur baca doa dulu. Ya. Kita ulangi lagi, sampai kita terbiasa mengucapkan doa ketika kita masuk kamar mandi. Kita mengucapkan doa ketika kita keluar dari kamar mandi. Kalau doanya ada RDS, Pak, tinggal di rumah ini bendino rampung. Tapi pembiasaan ini yang kita kurang. Mongko kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan Rasulullah. Yang ketika kita melakukannya, janji dari Rasul, dari Allah, bahkan karena ini hadis qudsi, ya, hatta uhibbahu, hingga aku akan mencintai orang itu. Ya. Kalau Allah mencintai kita, ya, monggo nanti dibaca tafsir yang berhubungan dengan la tahof wala tahzan. Ya. Itu tafsir Ibnu Katsirnya masya Allah itu luar biasa, Pak. Salah satunya yang saya sebut, Allah akan bimbing hidup kita di dunia ini sampai menuju akhirat besok, sampai arep surga itu dituntun oleh malaikat, Pak. Ya, sampai mau masuk surga itu kita dituntun oleh malaikat. Di dunia ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan kita. Ada dunia haram di depan kita, malaikat nanti akan bisiki kita. Haram lu mas, ya, haram lu mas. Hei malaikat, haram kok halom? Jojo ngono Pak. Ya. Ada ustadz sosok dalil jani haram, ngarep dihalal kita di halom. Jari ini Zainuddin Amjad itu. Ya. Hati-hati, berat ini. Ya. Ilmu sepele, tapi dadi gawe kita lupakan dalam kehidupan ini. Ya, setan ini luar biasa, Pak. Sekelas Bal'am bin Bauroh saja yang doanya makbul itu bisa melu Fir'aun, bisa melu Korun, Pak. Bisa tertarik Korun, bisa tertarik Fir'aun. Ya. Itu sekelas Bal'am bin Bauroh. Apalagi kulon jenengan sami. Maka menguatkan jiwa ini menjadi penting. Kalau tidak, jangan-jangan Bal'am bin Bauroh akan kita warisi. Ya. Yaitu perasaan bahwa kemuliaan hidup itu aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Itu penting. Ya. Tasawur, pola pikir bahwa dunia ini sangat pendek sekali. Dunia ini menjadi penyebab terhinanya kita jika kita tidak berhati-hati. Jika seseorang telah memahami kemuliaan hidupnya adalah agamanya, insya Allah ini akan terjaga dengan baik. Walau syi'na larufa'nahu biha. Jikalau kami menghendaki, sungguh dia akan kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nyengapunten, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya hanya membaca dalikal kitab la raiba fih udalil mutahkin, itu sudah subhanallah. Keterangan dari Adi Hidayat itu, masya Allah. Ya. Ustaz Dr. Miranda juga menjelaskan tentang kenapa dalika diartikan ini. Nanti buka apa? Dalika artinya apa yang dari pondok? Yang belajar bahasa Arab? Kenapa, Pak? Dalika artinya? Itu. Tapi kok diartikan? Ini. Saya buka terjemah bahasa Inggris ini. Bahasa Indonesia ini. Bahasa Jawa ini. Bahasa Sunda ini. Kenapa kok ini? Yang saya tahu itu. Ya. Itu adoh. Ya, itu kan adoh. Ini itu cedak. Ya. Subhanallah, ternyata itu kebiasaan orang Arab dalam berkomunikasi, Pak. Orang Arab itu kalau pengin memamerkan umpama ini emas. Pinten kilo niki, Pak? Tak Salman pinten kilo sat? Nah, Mas. 2 kilo setengah nggih. Ya. 2 kilo? Nggih 2 kilo lah digawe sithik. Ya. Sak gram pinten? Ora ngerti mesti. Sak gram berapa? Lah makhluk akhir zaman ora mudeng rego emas piye nggih. Jenengan mungkin yang nganggu emas ini ku insya Allah luar biasa. Duit jenengan tidak akan mengalami inflasi. Kalau pakai emas, mulai hari ini nek didit rada memper sithik mangangge emas, beli emas. Ya. Emas ini ku sekarang di kisaran 950.000 per gram. Ibu pumburi kayak jojo ya ramudeng. Ya. Marco ra tau didit ngono, Pak. Taruhlah ini 2 kilo. Kita buat mudah. Berarti nilainya berapa? 2000 ping 900 seket. 950.000. Berarti 19 ya kan 19 Pak, 1,9 M. Ketika orang Arab ingin pamer barang yang sangat berharga itu, sementara barangnya dia pegang, maka dia akan menggunakan alat tunjuk jauh. Dak ngenteli Pak. Dak. Tunjuk jauh. Ternyata itu digunakan oleh Allah untuk membahasakan kitabnya Al-Quran itu. Ya. Dalikal kitab kilo, kitab sing luar biasa. Nah ditambahin ngeten Pak. Tidak hanya begitu, argumentatif sekali kata orang-orang Amerika yang masuk-masuk Islam itu. Kenapa kami masuk Islam? Al-Quran itu argumentatif.

0: hidup dengan Al-Quran itu kemuliaan. Coba kalau jenengan ingat kisah Sayyid Qutb, ya, wong urip nang jero penjara, niku kudune kan engko aku kirim klambi ya, engko aku kirim bestik ya, engko aku kirim, kan kudune ngoten. Ya. Beliau malah menulis, Pak. Nggih. Dan di dalam tulisan itu sangat fenomenal sekali. Beliau mengatakan di muqaddimah fi tilalil Quran dengan kalimat al-hayatu fi tilalil Quran nikmat. Cepi, Pak. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. Nikmatun la ya'rifuha illa man taqaha. Kenikmatan yang tidak dimengerti kecuali yang bisa merasakannya. Itu kalau kita jabarkan hidup bersama Al-Quran hingga menjadikan saya masuk penjara ini kenikmatan yang tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang yang bisa merasakan. Bagaimana caranya? Ikuti Ibnu Taimiyah. Nasihatnya bagus sekali, Pak. Okay. Beliau mengatakan laisa lil qulub surur wala ladzah tama illa fi mahabbatillah wa taqarrub ilaihi bima yuhibbu. Hati ini tidak akan pernah meraih kebahagiaan hidup dan kelezatan hidup yang sempurna melainkan dia harus berada di dalam kecintaan Allah dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, amalan-amalan yang menjadikan dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tumkinul mahabbah, tidak mungkin mahabbah ini akan bisa diraih illa bil i'rad an kulli mahbubin siwahu, melainkan dia harus berani mengesampingkan, menjauhkan, meninggalkan, menomor sekiankan kecintaan-kecintaannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi hiya haqiqatul la ilaha illallah, kata beliau. Inilah hakikat la ilaha illallah kita, wa hiya millah Ibrahim wa sairil anbiya wal mursalin, dan inilah millah Ibrahim dan millah para nabi dan rasul sholatullah wa salamuhum ajma'in. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semuanya. Jadi yang dirahimakumullah, jadi kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu mencintai Allah, kemuliaan itu taqarrub ila Allah, kemuliaan itu keislaman kita, kemuliaan itu kebersamaan kita dengan Quran. Kok kita jauh dari Quran? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik. Kok kita maksiat kepada Allah? Na'udzubillah min dalik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Jawabul Kafinya, saya ambil dua saja. Orang itu kalau maksiat kepada Allah, dua hal bakar jauh dari dirinya. Khirmanul ilmi, khirmanul rizki. Ya. Khirmanul ilmi, khirmanul rizki. Diharamkannya ilmu dan diharamkannya rezeki, bayangkan.
1: Khirmanul ilmi,
0: khirmanul ilmi. Diharamkannya ilmu. Tidak berani saya. Apa sebab? Ramungkin aku menang. Ya. Lah di mana letak khirmanul ilmi? Ini penting. Ilmu itu bagaikan hidayah. Ilmu itu bagaikan hidayah. Jadi ketika seseorang tidak memiliki ilmu atau bodoh, maka Ibnu Katsir menyebutnya dengan jahil. Ya. Bodoh itu jahil, jahil itu mayit, jahil itu zulm, ya. Jahil itu zulm, mayit. Jadi orang itu kalau jahil, diistilahkan oleh Allah dengan mayit, ditafsiri oleh Ibnu Katsir, mayit itu ditafsiri oleh Ibnu Katsir dengan jahil. Kemudian jahil itu apa? Kata Ibnu Qayyim, jahil itu zulm.

0: Mayit itu berarti kan tidak ada roh.
1: Iya Pak.
0: Mayit itu tidak ada roh. Penjenengan matanya sehat. Sehat walafiat. Tapi kalau tubuh kita tidak ada roh, mata itu tidak berfungsi Pak. Iya. Mata itu tidak berfungsi. Penjenengan matanya sehat walafiat. Tetapi tidak bertemu cahaya, maka mata kita tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Maka orang-orang dulu itu luar biasa ketika menjelaskan kepada umat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Ruh. Kalau saya keterangkan, saya terangkan jadi ruh itu apa? Ruh itu sesuatu yang menghidupkan. Mengko maksudnya di situ Al-Qur'an. Kemudian Allah juga menyebut bahwa Al-Qur'an itu nur. Gitu Pak. Al-Qur'an itu nur. Kenapa disebut nur? Karena ilmun. Para salaf itu ketika ditanya, mahuwal ilm? Apa itu ilmu? Jawabannya, qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala sahabah. Ya. Ilmu itu Al-Quran, sunnah Nabi, ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan para sahabat itu ilmu. Maksudnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka seseorang melakukan kemaksiatan, apakah bentuknya lupa kepada Allah atau bahkan lebih daripada itu pelanggaran-pelanggaran syariat, Allah akan haramkan ilmu baginya. Ilmu yang dimaksudkan ilmu yang bersifat hidayah. Ya. Dan hidayah itu kata ulama, ya, ternyata mereka agar memudahkan membagi menjadi dua. Satu namanya hidayah dilalah, hidayatul irsyad atau ilmu itu sendiri. Ya. Jadi hidayah itu hidayah dilalah, hidayah irsyad atau ilmu itu sendiri. Ini siapapun bisa mendapatkannya. Penjenengan pernah ngerti kamus munjid? Kamus munjid itu tebalnya sak gelas ini kalau tidak salah. Tebalnya Pak. Ya. Itu kamus bahasa Arab lengkapnya luar biasa. Penulisnya Yahudi Pak. Penulisnya Yahudi. Artinya dalam persoalan ilmu atau dalam persoalan hidayah dilalah wal irsa dia bisa mendapatkannya. Tapi kalau hidayah yang satunya yaitu hidayah tu taufik, perpaduan antara ilmu dan amal, ini hakullah, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi hanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilihnya. Mulanya jangan ampun gumun, Muhammad kece kok pinter dalil, emang PC leru-leru nggih. Jangan heran. Kira genah nih kok apal Quran. Ya seperti itu kalau jenengan pengen tahu. Tapi apakah dia mendapatkan yang dikehendaki oleh Allah, ilmu nafi? Monggo diteliti bersama-sama. Sangat banyak orang diulamakan, jangan-jangan Allah tidak mengulamakan orang itu. Sangat banyak orang yang mengatakan dia warasatul anbiya, tetapi Allah tidak mengakui bahwa dia warasatul anbiya. Ya. Karena dia hanya pandai mendalil, tapi tidak pandai melakukannya. Jadi bapak-bapak yang dirahimakumullah, yang dimaksudkan diharamkannya ilmu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti yang saya sampaikan tadi. Ilmu nafik yang tidak akan sampai pada dirinya. Ilmunya merusak, ilmunya membingungkan orang. Karena ilmunya bukan mengendalikan hawa nafsunya, tapi hawa nafsunya mengendalikan ilmunya. Yang kedua, maksiat itu menjadi penyebab diharamkannya rezeki. Ya. Diharamkannya rezeki. Lah itu kok malah suge-suge? Ya. Kok malah suge-suge? Wahing we atusane wong. Watuke ketane won. Nah, ini istilah lama, Pak. Jadi yang dimaksudkan diharamkannya rezeki itu rizqan thayyiban mubarakan. Rezeki berkah itu rezeki yang halal dan bisa untuk melakukan kebaikan. Itu Ibnu Qayyim yang mengatakan. Ya, rezeki yang halal dan bisa untuk melakukan kebaikan. Beliau menyebut tandanya rezeki barokah itu ada empat, tapi tidak usah saya terangkan di sini karena saya tidak ingin terlalu melebar. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang kok hidupnya semakin kaya raya, semakin berkecukupan, sementara dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu ya, bukan tanda Allah mencintainya, ya. Bukan. Tapi itu luluan, Pak. Idza ra'aitumullah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, saya ulangi. Nggih. Jadi kalau melihat orang kok hidupnya masyaallah, nggih. Apa-apa berhasil, apa-apa sukses. Saya punya saudara itu sampai aku ki mbuh Mas, kaya digrujuk Gusti Allah. Saya senyum aja. Alah yuyu, rasalat batin saya ya. Nanti kandani gemung, ya aku jane pengen lening, burung sempat di sibu eram. Jawab ingatan, batin saya. Mayuhibu ya ikhwan, Allah tidak cinta sama orang seperti itu. Innama huwa isidrot, itu luluan, itu api awal di dunia ini, itu geni itu, itu geni. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-An'am ayat 44. Memang begitu siklusnya, memang begitu sunatullahnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kami buka untuk mereka semua pintu sukses. Hatta idza farihu bima utu, jika mereka telah bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya, akhadnahum baktatan, kami siksa mereka mendadak. Faidahum mublisun, kemudian mereka putus asa, mereka ndlongop, mereka kaget. Ya, kapan kagetnya? Minimal fakhasafna anka gito aka fabasoru kal yauma hadidun, itu minimal itu, Pak. Ya, itu ayat sebelumnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh kamu telah melupakan, melalaikan semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan setelah kematian, lalu kami buka tutup matamu. Ya. Jadi tutup mata kita ini hari ini ternyata ditutup oleh Allah, Pak. Kami buka tutup matamu, lalu pada hari dibukanya tutup matamu itu, matamu menjadi tajam, mampu melihat kehidupan setelah kematian. Maka para ahli tafsir rata-rata mengangkat kisah Sa'ban, ya, karena gambaran tentang dibukanya mata manusia. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Kalau sudah sekaratul maut, wis sak sugi-sugi wong, ya Allah beri waktu sedetik saja. Nggih. Fa asaddaqo wa aku minas salihin. Ya. Awalam nu'ammirkum? Apa umurmu belum panjang? Apa belum 17 tahun sehingga gelarmu balik? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Apa belum segitu umur jenengan? Ya. Ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Sehingga mau mikir orang yang bisa mikir. Wajah aku munadir, apa tidak ada pemberi peringatan? Masjid meger-meger semene gede ini, sampean mung lewat tok rumajan. Nggih. Jojo malah ngebel. mergo tumpakane Pajero. Guyu tok. Yo Mas. Oke Pak, ngono ki Pak. Nggih. Banyak itu. Mencite adan, dhewe lewat, yo Mas. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah min dzalik. Ya. Mereka di hadapan Allah manusia terhina. Ya. Nasihatnya jangan sampai kita memuliakan mereka di dalam hati kita. Kita hanya disuruh bersikap baik di dunia ini, tapi hati kita harus selalu mengatakan mereka orang terhina. Ya. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebagai bukti pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mungkin dari 50 anak-anak pejabat di Indonesia ini yang saya bertemu di Australia, yang bertemu di Melbourne. Ternyata kehidupan mereka tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Nek tumpakane Pajero, nek mobilnya kinis-kinis, mewah, rumahnya megah, itu berarti ya nyaman uripin. Ndak, hewan sekalian ya. Mereka hidup di dalam neraka. Ya, belum bisa cerita Marco, arti lebuknya YouTube. Ya. Saya hanya akan cerita, kalau rumahnya di Jalan Cendana itu sugih apa melarat, Pak? Gampang gitu aja. Ya. Saya masuk rumahnya itu, Mas lagu sapa? Mama papaku, Pak. Ngono kuwi bendino iki. Ya. Itu diserahkan saya. Saya masuk rumahnya presiden direktur PT enggak saya sebut. Presiden direktur perusahaannya 28. Showroom di sawah ini hampir semua yang bangun dia. Ya. Masuk pertama satpam. Masuk berikutnya satpam, yang ketiga satpam, yang keempat satpam. Itu pengen ketemu komisarisnya. Komisarisnya bapaknya kandung. Ya. Itu presiden direkturnya itu teman saya dekat di Melbourne. Ya. Ketika di Surabaya, Pak Ki, aku neng Surabaya, saya neng Indo. Lah neng Solo, Mas. Ya, siap katanya. Solo. Sampai di Solo ke rumah saya ini pelunga nyawang-nyawang dur iki bludas-bludus Melbourne omae. Waktu itu gedek Pak rumah saya. Ya. Tingak-tingu gitu. Kulo jane ya ustaz iki ya ora duwe rasa isin ya Pak. Akhirnya saya ajak ke Alkit Pak. Ngertos Alkit nggih? Nggih. Saya ajak ke Alkit. Itu duduk di klosome kloso kloso anyam itu lho Pak. Hanya mesin mindong, betul-betul mindong. Tapi kloso ini biasa zaman dulu kita pakai nih kloso itu. Duduk, saya abak ke wedang ronde Pak. Petang ewu mungkin waktu itu ya. Minum dia wedang ronde itu. Habis minum wedang ronde itu, tidak ngerti ucapan hati itu mungkin. Dia mengatakan, Pak Ki, kok aku bisa menikmati hidup ya ngoten. Saya kaget no. Batin saya, aku sugih nih jane kere kok. Batin tapi rawani ngomong saya ya. Ya. Akhirnya saya tanya. Ya. Neng opo Mas, tapi saya tanyanya bukan neng opo Mas. Saya sebut namanya. Ya. Itu dia menjawab, "Papa mamaku cerai, Pak," katanya. Ya. Perusahaannya 28, Pak. Dia presiden direkturnya. Itu tidak menikmati hidup. Ya. Saya di rumahnya tuh naik Alfa tahu, Mercy tahu, Mercy kompresor tahu, terus pernah tapi tidak naik. Ya. Itu balapan Ferrari itu sampai nyewa dalan lho Pak. Ya. Dia tidak bahagia hidupnya. Ya. Lah kita kalau tidak melihat seperti itu tidak bisa mendapatkan gambaran. Ya. Maka saya kadangkala seneng cerita ini yang tidak pernah diekspos media. Ya. Orang Australia itu gemar bunuh diri, Pak. Ya. Kenapa? Kalau tidak mendapatkan solusi, mereka tidak mengenali sabar, tidak mengenali syukur. Yang dia kenali ngopo urip prabahagia. terjun dari lantai 70. Ya. Badannya ditabrak ke sepur. Itu terjadi di sana. Ya. Kakak saya yang saya tanya itu jawabannya ending. Mas, gue kok ngerti wong piar bunuh diri? Saking seringi san. Bayangnya. Saking seringi bahasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ngapunten. Ini ki judulnya apa, ceramah apa, saya ora mudeng. Pokoknya intinya saya menasihatkan pada diri saya dan antum semuanya. Kita ini hidup di dalam kemuliaan. Apapun kondisi kita, selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup jauh dari Al-Quran itu bencana. Hidup jauh dari Al-Quran itu neraka. Ya. Maka jangan kepincut rokok. Oke. Mosok muslim taat mau ngerti omah mewah ngono kuwi ndomblong menteleng neces. Mbok jangan, ya. Coba diteliti jojo isine. Napa, Pak? Ampun neraka, jojo isine kirik. Nggih, jojo isine kirik. Wau pun ta? Pun jojo isine kirik itu. Ya, jangan kagum dulu didelok sih. Ya. Kalau isinya duha, isinya di dalamnya suruh, rajin sedekah, lanjut dengan mang, geleng-geleng. Maaf. Ini seselan di jiwa ya Pak. Kulo niku tau nangis. Saya pernah nangis, ketemu, saya ngisi di Miri. Ketemu Bapak sepuh usia 80-an tahun saya tanya. 82 atau 83 kulo lali. Itu jalan kira-kira dari sini sampai... Napa mentok gedung nih kok Pak? Mentok gedung nih kok. Pakai angkrok kotak nih kok. Ya, dia jalan. Terus masuk masjidnya nih kok munggah. Subuh lagi. Saya kejar Bapak ini. Kemudian saya rangkul sambil nangis. Saya mengatakan, Mbah, tulung kulo didungake. Si Mbah ini dungake nopo nak? Mugi-mugi kula saged istiqomah kados panjenengan. Sambil nangis saya. Angel Pak, seusia itu masih bisa istiqomah apalagi sakit. Ya, pakai kotak, ngerok kotak itu jalan. Pelan-pelan sekali saya di mobil, kebetulan saya mampirnya juga di masjid itu. Mari yang sekalian agar bisa istiqomah. Ya. Kita perbaiki cara berpikir kita dulu. Kita ini hidup di atas kemuliaan yang luar biasa. Ya. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang diberi kenikmatan ini. Tidak setiap manusia. Ya, oleh karena itu, ya, bagaimana caranya? Caranya tadi, jangan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur. Paksakan bahasa saya untuk mengucapkan doa. Terus, kalau bisa 24 jam isinya doa, mudah-mudahan dengan pola yang diajarkan oleh Rasul yang kita tiru, Allah memberikan kemudahan-kemudahan hidup karena itu janjinya. Ya, tidak kaya enggak apa-apa, yang penting cukup karena itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, cetho niku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, cetho banget niku. Rasukira popo, ning nek mumet ana dalane ngoten lho Pak. Nggih. Timbang sugih mung mumet ngoten nika, mending kita hidup pas-pasan ndak apa-apa. Ning nek ribet, enten masalah, Allah memberi jalan keluar untuk kita semuanya. Ini ketakwaan, ini amaliah-amaliah yang akan menjadikan ruhiyah kita menjadi kuat. Kalau ruhiyah kita kuat, satu saja orang mengatakan ya Allah muliakan Islam dan kaum muslimin di Indonesia ini, mulia Pak, kemenangan diberikan oleh Allah. Jadi ini yang kita sampaikan, kebenaran dari Allah. Kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
3: Pendengar, persaudaraan kadang seperti tingkah dahan-dahan yang ditiup oleh angin. Walau satu pohon, tak selamanya gerak dahan seiring sejalan. Ada kalanya seirama, tapi tidak jarang berbenturan. Tergantung mana yang lebih kuat, keserasian batang dahan atau tiupan angin yang tidak beraturan. Indahnya persaudaraan, sebuah anugerah Allah yang teramat mahal buat mereka yang terikat dalam keimanan. Segala kebaikan pun terlahir bersama persaudaraan. Ada tolong menolong, terbentuknya jaringan usaha, bahkan kekuatan politik umat. Namun, perni-perni lapangan kehidupan nyata kadang tidak seindah idealita. Ada saja khilaf, salah faham, friksi yang membuat jalan persaudaraan tidak semulus jalan tol. Ketidakharmonisan pun terjadi. Kebencian terhadap sesama saudara pun tidak terhindarkan. Muncullah kekakuan-kekakuan hubungan. Interaksi persaudaraan menjadi hambar. Sapaan cuma basa-basi. Tidak ada lagi kerinduan, sebaliknya ada kekecewaan dan kebencian. Suatu hal yang sulit ditemukan dalam tataran idealita persaudaraan Islam. Lebih repot lagi ketika disharmoni itu menular ke orang lain. Keretakan persaudaraan bukan lagi hubungan antar dua pihak, bahkan merembet. Penyebarannya bisa horizontal atau ke samping, bisa juga vertikal atau atas bawah. Para orang tua yang berseteru, anak cucu pun bisa ikut kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan itu dalam sabdanya. Cinta bisa berkelanjutan atau diwariskan, dan benci pun demikian. Hadis riwayat Bukhari. Waktu memang bisa menjadi alat efektif peluntur kekakuan itu. Saat gesekan menghangat, perjalanan waktulah yang berfungsi sebagai pendingin. Orang menjadi lupa dengan masalah yang pernah terjadi. Ada kesadaran baru, dan kerinduan pun menindaklanjuti. Mendengar, kalau berhenti sampai di situ, bisa jadi perdamaian cuma datang dari satu pihak, karena belum tentu waktu bisa menjadi solusi pihak yang lain. Kalaupun bisa, sulit memastikan bertemunya dua kesadaran dalam rentang waktu yang tidak begitu jauh. Perlu ada cara lain agar persaudaraan, agar kesadaran dan juga perdamaian bertemu dalam waktu yang sama. Dan silaturahim adalah salah satunya. Inilah cara yang paling ampuh agar kekakuan, ketidaksepahaman, kekecewaan menjadi cair. Suasana yang panas pun bisa berangsur dingin. Dengan nasihat yang begitu sederhana, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang keunggulan silaturahim. Beliau bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Menarik memang tawaran Rasul tentang manfaat silaturahim ini. Luasnya rezeki dan umur yang panjang, dua hal tersebutlah yang merupakan simbol kenikmatan hidup yang begitu besar. Bumi menjadi begitu luas, damai dan nyaman, sehingga kehidupan pun menjadi sangat berarti. Masalahnya, tidak mudah menggerakkan hati untuk berkunjung ke orang yang pernah dibenci. Mungkin masih terngiang seperti apa sakitnya hati. Begitu berat beban batin, berat. Terlebih ketika setan terus mengipas-ngipasi bara luka lama. Saat itulah, setan memposisikan diri seorang sebagai pihak yang patut dikunjungi, bukan yang mengunjungi. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, seorang mukmin bisa lupa kalau ijah bukan untuk sesama mukmin, tapi buat orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap adillah atau lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap izah keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar, setidaknya ada tiga persiapan yang mesti diambil agar silaturahim tidak terasa berat. Pertama, murnikan keinginan bersilaturahim hanya karena Allah. Ikatan hati yang terjalin antara dua mukmin adalah karena anugerah Allah. Ikatan inilah yang menembus beberapa hati yang berbeda warna menjadi satu cita dan rasa. Sebuah ikatan yang sangat mahal. Maha benar Allah dalam firman-Nya, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Jangan pernah selipkan maksud-maksud lain dalam silaturahim, karena disitulah celah setan memunculkan kekecewaan. Ketika maksud itu tidak tercapai, silaturahim cuma sekedar basa-basi. Silaturahim, tinggallah silaturahim, tapi hawa permusuhan tetap ada. Kedua, cintai saudara seiman sebagaimana mencintai diri sendiri. Inilah salah satu cara mengikis ego diri yang efektif. Ketika tekad ini terwujud, yang terpikir adalah bagaimana agar bisa memberi bukan meminta, apalagi menuntut. Akan muncul dalam nurani yang paling dalam bagaimana bisa memberi sesuatu kepada saudara seiman, termasuk memberi maaf. Meminta maaf memang sulit, dan akan lebih sulit lagi memberi maaf. Hal inilah yang paling sulit dalam tingkat keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, pendengar, cobalah bayangkan kebaikan-kebaikan saudara yang akan dikunjungi. Bukan sebaliknya, kerap kebencian bisa menihilkan kebaikan orang lain. Timbangan diri menjadi tidak adil. Kebaikan yang bertahun-tahun bisa terhapus dengan kesalahan semenit. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak ada yang pernah dirugikan dari silaturahim pendengar, kecuali tiupan angin ego yang selalu ingin dimanjakan, karena ulahnya tidak lagi membuat tangkai-tangkai dahan berbenturan. Wallahu a'lam bissawab.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tambah bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Gunyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan

0: Sabes do que vou falar? RDSFM.
1: Waktu salat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

يحفظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengingine panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kak lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
4: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Ha, ge mobilku ge.
4: Lah kopi kepene.
5: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tambah bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: khasirin.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar.

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

0: mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat, tidakkah kamu mengerti?
1: Fasta'inu bis-sabri was-salam wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in.
0: Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

0: Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

0: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabbnya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

0: منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
1: Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

0: Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idh qala Musa liqaumihi

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يسمرون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuatan.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
1: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
0: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang

0: خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk mu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

0: Dan
1: setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.
0: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair.
1: Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

0: Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: dari أبو هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene DS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanmu ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Oh, gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Lah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ah, yo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Ha, ge mobilku ge.
4: Lah kopi kepene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Wis serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan

untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah.

perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan. Mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zilzal.

0: Pendengar, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa curhat itu tidak perlu dilakukan karena privasi seseorang. Ada juga yang beranggapan bahwa curhat itu hanya membuang waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Mengutarakan suatu gundahan hati atau problem kepada seseorang yang kita kenal, baik secara kepribadian dan agamanya, merupakan salah satu perbuatan yang baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan penerima wahyu. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dan menemui istrinya yaitu Khadijah, dan berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sampai perasaan takut yang dialami beliau reda. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah apa yang terjadi ketika turunnya wahyu. Beliau berkata, "Aku takut kejadian itu membahayakan diriku." Khadijah pun berkata, "Meredamkan ketakutan apa yang dirasakan Rasulullah? Sungguh tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu sengsara selamanya karena engkau selalu menyambung silaturahim." Lalu Khadijah pun mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Beliau merupakan seorang yang pandai agama Nasrani dan Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu." Waraqah bin Naufal berkata, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anak dari saudaraku?" Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun mengatakan, "Ini adalah tanda kenabian yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aduhai, diriku seorang pemuda dan diriku masih hidup ketika kau mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Kami ringkaskan. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jika seseorang mengalami suatu masalah atau sesuatu yang penting, maka jangan ia sembunyikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan tahu kepada orang yang telah kita percayai untuk meminta nasihat dalam suatu urusan. Karena jika kita dapat memberitahu kepada orang lain, dapat memberikan ketenangan untuk diri kita dan menjadikan hiburan dari suatu masalah yang sedang kita alami. Yang kedua, mintalah nasihat kepada seseorang yang terpercaya kepribadian dan juga agamanya. Ketiga, disukai oleh seorang pendengar atau orang yang mendengarkan curhatan kita untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Curhat adalah di mana seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap dekat sebagai satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencari solusi ataupun pandangan-pandangan yang baik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang tengah dihadapi. Setiap orang, kita yakin, pasti punya masalah masing-masing. Ada yang terbiasa cerita, ada yang tidak mau membagi cerita kepada orang lain. Perlu kita tahu bahwa manfaat untuk membagi cerita atau curhat sangat berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Dapat mengurangi beban hidup, mengeluarkan isi hati dan perasaan emosional kita untuk membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri terhadap masalah yang kita alami. Maka dari itu, curhat adalah suatu perbuatan baik yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu. Maka ketika kita mempunyai masalah, ceritakanlah kepada orang lain yang kita percaya ia adalah seorang yang amanah dan dapat dipercaya agar kita mendapatkan solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang kita alami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Oh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterus iki.
2: Lah mboro do engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ah, yo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah. Mesti yen Rafi Rari Lamborghini iki.
3: Lah ge mobilku ge.
2: Lah kopi kepene.
3: Lah kan bener dua pintu. Iya ra.
2: Aduh, ya wes ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asatidah al-kiram wal-ustadat, para asatid dan ustadat yang kami muliakan, seluruh wali, putra dan putri yang mudah-mudahan Allah SWT selalu limpahi curahan rahmat dan kasih sayang, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dimampukan untuk terus mengawal anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita insya Allah generasi emas, generasi terbaik, generasi yang insya Allah akan membawa kembali kejayaan Islam, generasi yang insya Allah akan bisa mengangkat kehinaan dari umat ini, generasi yang mudah-mudahan akan menjadi penerang dan pelita di akhir zaman kelak. Insya Allah kita akan lanjutkan, mungkin bagi sebagian wali yang baru nih, kita ngaji kitab Riyadhatus Sibyan yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Ar-Romli. Dan insya Allah sudah sampai di bait yang ke-69. Insya Allah kita akan mulai di pagi ini dari bait 69. Nanti kalau sudah hatam diulangi lagi, mboten napa-napa, karena saya yakin yang kemarin-kemarin dipelajari juga insya Allah sudah banyak ya. Nah, jadi kalau nanti diulangi lagi, insya Allah nggak apa-apa. Ini satu hal yang bukan masalah, insya Allah. Kemarin kita sudah sampaikan, alhamdulillah wali-wali banyak yang sudah punya kitabnya. Nanti bisa disimak. Yang belum atau ketelisut atau hilang, nanti bisa beli lagi. Jadi ini kitab yang bagus sekali untuk membimbing kita dalam mendidik anak. Ya. Kita mulai dari bait 69 sampai ke 71. Qala al-mu'allifu rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah, Allahumma amin. La yaftakhir bimat amin wa mashrabi wa la bi syai'in sara min milkil abi. Summal yu'adzim ghayatal i'zami man kana dha jahin minal anami wal walidaini al kulla wal mu'attiba wal akrabina nisbatan wa sahiba. Wala yaftakhir, janganlah anak itu bangga, nek basa jawane umuk, umuk, bangga, apalagi ya itulah dua itu, atau pamer bisa, meskipun lebih menyombongkan bisa boleh ya, jadi bangga, pamer, menyombongkan ya. Bimat amin wa masyrobi, dengan makanan atau minuman. Nah, ini sering anak-anak ini. Oke. Okay. Makanya di kutab enggak boleh bawa, kita enggak bawa sangu ya, Saudara. Ya. Nek bawa sangu siji nagete murah sing siji larang. Oh, nagetku ini mahal. Jadi dia sombong sama temennya karena makanannya dianggap lebih mahal atau lebih elit atau lebih bergengsi. Nah, ini enggak boleh anak-anak seperti itu. Dan orang tua kalau dapeti anak itu langsung berbangga-bangga sama temennya Pak masalah panganan, itu kita harus negur. Ya. Mamanya, "Oh, aku kemarin habis dari pernah itu kapan ada anak-anak kecil ngobrol saya lewat itu." Wah, wow, ini bar suka gacuan. Wah, gacuan belum. Kalau koncone di koncone di mana? Aku udah dua kali loh gacuan. Ini kebiasaannya emang satu hal yang ya secara fitrah anak emang kan kayak gitu. Tapi ketika kita tahu, kita harus mentakdib, meluruskan. Enggak boleh bangga-bangga seperti itu. Wong itu cuma dunia. Gacuan mi gacuan karo mi ekor ora ono bedane. Nek sing masak umikmu lah luwih enak. Itu dibuat kayak gitu. Kenapa anak-anak sekarang itu pilih-pilih makanan? Padahal harusnya kalau pilih-pilih makanan zaman dulu juga akan terjadi. Saya akan nanya, wong anak-anak zaman biyen itu kan alhamdulillah plangklung-plangklung ya, Pak Ki. Duyan apa kok duyan? Pohong duyan. Pelo duyan. Jagung duyan. Jadi makanan-makanan kuno itu gatot. Padahal di tempat saya enggak ada gatot, di Wonosobo mboten enten gatot. Kalau ngetos gatot ngeten mriki niki gatot. Oke jenenge gatot. Terus apalagi itu sing apa? Beras tip potongi sama ada sayurnya tuh Pak. Di sini namanya? Hah? Apa namanya? Sasa. Itu soalnya di Wonosobo enggak ada. Nek kita makanya sarapannya megono nek di Wonosobo. Itu ada. Jadi saya ngerti baru di sini. Tapi itu kan makanan-makanan yang dulu kita familiar doyan kabeh. Anak-anak kita suruh makan itu. Doyan mboten kinten-kinten. Nah, permasalahannya dulu enggak ada permasalahan pilih-pilih makanan. Sekarang kok ada permasalahan pilih-pilih makanan. Dulu doyan kok sekarang enggak doyan. Bukankah sama-sama orangnya? Podo-podo wong iki maksudnya. Tapi kenapa yang ini doyan, yang ini enggak doyan? Jadi permasalahan terbesar kita memang di pola. Pola kita dalam mendidik anak. Jadi orang tua sekarang itu cenderung opposing dipingini anak diturun. Pak, es krim, tuku es krim. Chicken, tuku chicken. Apa meneh? Steak, tuku steak. Jika ada yang kacu, chicken kacu. Beli chicken kacu. Seblak, tuku ke seblak. Jadi akhirnya sing ora dipingini, ora didoyani. Nah, itu salah satu permasalahan kita. Ya. Akhirnya ada tafakur tadi, saling berbangga-bangga dengan makanan. Sekilas biasa, mungkin orang itu ketika anak-anak kayak gitu biasa. Tapi ini menurut mu'alif rahimahullah ta'ala, ini permasalahan yang gak boleh didiemin. Wala yaftakhir bimat ami wala wa masyrobi. Janganlah anak itu berbangga dengan mat'am, makanan dan minuman. Ya. Dan ini mat'am ini maknanya luas. Diartikan bisa tempat makan dan tempat minum. Zaman sekarang tempat makan berarti, aku habis dari mana itu?
5: Ricis, apa jenenge? Ricis Factory, aku belum tahu, belum pernah. Untuk pandang bangga, fotonya duduk di kancan, aku ini bar kopi ini, aku tahu dong. Kan, itu bahwa ini masalah serius, berbangga-bangga dengan tempat. Ada yang baru almas, almas itu kan. Meskipun itu menurutnya KFC yang syar'i ya, kalau ada pilihan KFC yang Islam ya almas, tapi berbangga-bangga dengan itu masalah. Maka ini jadi satu hal yang itu di kalangan anak-anak zaman ini sangat biasa sekali, sombong-sombongan masalah pakanan, panganan, tempat tongkrong. Kalau bahasa kita ya diterjemahkan apa jenenge bebas itu tempat nongkrong bisa. Tempat nongkrong itu kan di situ makan minum. Anak siki kafe, kafe. Saya rotok enom sidik, rotok gede sidik nongkrongnya kafe. Ya, ustad nongkrongnya kafe. Makanya nongkrongnya tak kafe rawani nikah. Tapi musik musibah. Ya, saya dulu enggak nongkrong kafe zaman saya ustad muda itu. Nongkrong kafe ngono soalnya. Kalau aku ada enggak berani soalnya enggak punya duit. Kalau zaman sekarang nongkrongnya di kafe. Tapi dulu enggak punya duit bonek wani nikah. Bondo nekat. Jadi enggak berani nikah, nongkrongnya di kafe. Pamernya sekarang enggak ngomong, pamernya foto Instagram. Ya. Di foto cekrek share Instagram, foto share Instagram, nggak usah ngomong, udah pamer sendiri. Hey, aku neng kafe kene aku saurung. Jadi neng iso ngomong Instagramnya ngomongin ngelupi. Makanya ini kita nggak sadar pola-pola gaya hidup itu kita digiring pelan-pelan. Itu by design semua, itu by design semua. Jadi wong selfie foto manganan teng Instagram, foto tempat di Instagram. Bukan berarti terus kalau seperti itu kita terus langsung nuduh pamer, enggak. Kadang ya ada orang mungkin ada faedahnya kita enggak ngerti. Tapi secara umum, ini satu hal yang masuk dalam kategori ini. Wala yaftakhir bimat ami wa masyrob. Ya bisa jadi itu tahadus bin nikmah. Ya kita husnudzon aja tahadus bin nikmah. Meskipun yo suudzonnya 90% pamer mungkin suudzonnya. Tapi ya kita paling gak ada husnudzonnya lah ini tahadus bin nikmah. Orang ceritakan nikmat Allah, Allah kasih ke dia. Cara ceritakannya mungkin dia cerita lagi makan di satu tempat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau itu fakhr, fakhr itu amalul qalb. Kibr itu amalul qalb. Sebenarnya yang bisa membedakan itu ya dia sendiri. Dia itu lagi pamer atau enggak pamer. Jadi orang lain sebenarnya enggak bisa justice ini pamer atau enggak pamer. Tapi sebagai seorang pendidik harus punya mata yang jeli. Kalau ini adalah anak kita atau anak didik kita, anak atau anak didik ya. Itu dua-duanya sama karena anak otomatis dia harus didik ya. Ketika dia mendidik, dia harus lihat dengan mata seorang pendidik. Oh ini enggak beres. Ini wis lodo pamer iki. Itu kalau seorang pendidik punya hak untuk negur. Tapi kalau mungkin saya sama jenengan enggak ada hubungan apa-apa terus tak tuduh pamer mesti iki. Oh, upload foto mesti kepengen umuk gitu kan bahasane. Itu kita enggak boleh. Kalau enggak ada apa namanya? Alakoh terus nuduh. Tapi kalau seorang pendidik dalam kacamata seorang murabi, seorang ustad yang didik anak didiknya, dia harus jeli melihat kondisi-kondisi seperti itu. Contohnya mungkin ya kalau di kutab mungkin sama ya, jajannya sama semua dibagi, modele podo kabeh arep pamer wong podo sing dipangan gitu kan. Tapi kalau umpamanya suatu saat pas di momen tertentu kan, pas dia di rumah umpamanya atau pas di luar kutab atau qadarullah sangu karena ada satu kondisi kan kegiatan-kegiatan kadang boleh sangu gitu. Boleh sangu itu pun kadang dibatasi enggak boleh nilainya lebih dari Berapa biasanya? 15.000. Kadang nilainya enggak boleh 15.000. Tapi kadang yo kecolongan ono sing bawa jajan rada larang sithik. Terus mungkin ustadznya lihat. Umuk karo koncone. Nah, ini harus negur, kamu enggak boleh. Umuk gitu. Ini sudah satu hal yang tidak diperkenan. Wala bi syai'in sara min milkil abi. Atau dengan suatu yang lain. Jadi contohnya itu pangan, makanan dan minuman. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu. Makanya di sini mu'alif menyebutkan wala bi syai'in juga dengan sesuatu yang lain sara min milki abi. Ujung-ujungnya akhirnya sing nukoke sapa pake. Lah duite sapa? Yang belikan siapa itu? Apakah anak ini kerja sendiri terus beli sendiri? Enggak. Dia membanggakan apa yang dia dapat dari harta bapaknya, kan seperti itu. Bapaknya sing nukoke. Ya. Apa kan jamkah itu, sepatukah itu, bajukah itu, apalagi peci, mamane peci, sing siji mereke opo atlas, sijine mereke apalagi mereke takoruk mamane. Oh, ini kan kuliah larang gege. Oh, atlas. Kalau anak sekarang itu sampai ngerti jenis-jenis sarung, mungkin BHS, langsung dia matanya itu langsung sensor. Harga 500.500. Jenisnya ini, oh langsung ada sensornya itu anak-anak zaman sekarang itu. Saya tuh kadang cok bingung yo. Ini nganggo sarung ora ngerti jenisnya opo, anune opo, kadang merek orang gagas. Anak-anak kita itu lebih peka, delok sarungnya langsung disensor sama dia. Oh, kira-kira 1.240. Singkir regane 200.000. Singkir regane 500.000. Itu sarungnya harganya berapa? 800.000. Oh, iso ngerti. Kok ngendi gitu. Oh, ternyata beda. Memang anak-anak kita itu memang kadang kalau kita enggak hati-hati dididik untuk tadi. Barang itu otomatis kalau mereka tahu nilainya akan bedakan. Nah, wis bedake akhirnya umum-umuman barang. Dan ini toksik luar biasa di pendidikan. Kita sudah lihat banyak tipe-tipe pendidikan yang akhirnya konco dibully goro-goro dianggap dia itu apa? Gak punya. Itu banyak sekolah-sekolah elit itu. Sing mlebu kurang si besite, wah dibully dia. Saya sampai dulu pernah diwaduli wali atuh ono pembuk, bukan wali sini ya. Ketika kami masih di Jakarta itu ada beberapa wali itu curhat. Saat alhamdulillah saya itu sudah tobat. Dulu saya itu kalau pulang anak saya itu cerita, koncoku duwe iki. Bar tuku motor, dulu katanya dia baru tren-trennya motor Scoopy itu. Itu langsung begitu orang tuanya diwaduli. Oh, tuku mau umuk anu Scoopy. Ayo nang dealer siki. Ibu langsung nang dealer siki. Dulu langsung beli Scoopy. Besoknya lagi untuk mempertontonkan apa namanya kedidayaannya. Koncomu jak kabeh nemol. Temannya itu suruh milih semuanya baju yang mereka miliki. Tujuannya orang apian nukok ke kelambir. Apa umuk? Sombong. Ini terjadi di dunia pendidikan. Maka kita gak mau mengharapkan yang seperti ini toksit-toksit itu muncul. Jadi seorang murabi, seorang ustadz, seorang pendidik harus jelas. Ketika lihat dari anaknya ini ada dhawahiru pamer, dhawahir, nah, tak campur bahasa Arab baru bahasa. Dhawahir itu apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda kalau dia agak pamer sidik. Ketemu koncone, aku kemarin dari ini loh. Nah, langsung kita harus negur. Negur anak, kamu enggak boleh enggak gitu. Kamu harus bersyukur, harus gini diajarkan anak itu untuk. Jadi jangan dinormalisasi. Jangan dianggap ini oh biasa, anak kok kayak gitu enggak apa-apa. Itu bukan. Ini satu hal yang harus kita luruskan. Satu hal yang harus kita apa namanya ajarkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyampaikan ya
4: Hayatul fata wallahi, hayatul fata lillahi bil ilmi wat tuqa. Jadi kehidupan pemuda itu harusnya diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Kalau dia boleh berbangga, ya ilmu dan ketakwaan yang dia miliki. Jangan berbangga dengan hal yang lain. Laisal fata man yakulu ha anadha. Laisal fata man yakulu apa namanya? Hada abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini bapakku, hada abi, oh bapakku seorang pejabat, oh bapakku seorang gubernur, bapakku seorang apa namanya bisnismen, oh bapakku itu yang punya ini, punya ini. Dia enggak banggakan karya bapaknya. Makanya di sini kan wala bi syai'in sara min milkil abi. Artinya anak itu ketika dia besar ya karena karyanya, karena dedikasinya, karena kesungguhannya, seperti itu. Anak harus diajarkan kamu itu bukan bapakmu, kamu itu adalah dirimu sendiri. Kesuksesanmu adalah usahamu, bukan usaha bapakmu. Seperti itu, itu harus ditanamkan oleh orang tua dari kecil. Jadi apalagi mungkin orang tua yang nyuwun sewu nggih, padahal Allah dikasih kemampuan lebih, hartanya lebih, terus punya kedudukan dan lain sebagainya. Kadang kecenderungan untuk memanjakan anak itu lebih besar. Kecenderungan untuk memberikan fasilitas lebih, ngasih apa namanya fasilitas, ngasih harta, mungkin lagi nom sangune abang kabeh, iki cah cilik sangune duit abang kabeh. Dan ini jadi tafakur di antara anak-anak. Dia merasa bangga sekali ketika bawa duit merah di depan teman-temannya, ada 2-3, padahal duitnya itu milik bapaknya, bukan duitnya dia sendiri. Maka ini hal yang Masya Allah, kita akan sangat sering melihat di tengah-tengah pendidikan anak itu ya, bahwasanya saling berbangga masalah dunia, saling berbangga masalah makanan. Bahkan ini bukan anak-anak tok, kadang sampai orang-orang gede, orang-orang wis gede, wis ibaratnya umure ya wis tua ya, itu masih saling berbangga masalah ini. Aku ini bar mangan sate sak keluarga kabeh tak ajak kabeh, roh mobil penuh. Kowe mbayarine nutane sampai dawa banget wah. Cipta karo tanggane. Enggak cuma anak-anak tok, ternyata orang gede-gede juga ada kecenderungan seperti itu. Nah, ini harus diluruskan. Ya. Jadi ini bahkan pensyarah kitab ini nyampaikan ya. Ai yasjuruhu an yaftakhira bimat amin wa man basin wa masyur. Dizajir itu dikasih peringatan ketika dia berbangga-bangga terkait makanan, minuman dan hal-hal yang lain. Sampai disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya. Wa yumna'u min an yaftakhira 'ala aqranihi bi syai'in mimma yamlikuhu walituhu. Anak ini dicegah, kata Imam Ghazali, dilarang untuk berbangga-bangga membanggakan kepada teman-temannya bi syai'in dengan sesuatu saja mimma yamlikuhu walituhu. Dari apa-apa yang dimiliki oleh bapak atau orang tuanya. Jadi wong tua duwe mobil, bangga, aku mobilku ini lho, motorku ini lho. Ini enggak boleh anak itu sampai membanggakan apa yang dimiliki oleh bapaknya. Dan ini bagian dari pendidikan. Makanya dalam satu hadis ya, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan atadruna ma haqqal jar. Apakah kalian tahu apa hak tetangga? Ya Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu atadruna mahaqqal jar, mahaqqal jar, apakah hak tetangga itu? Wa fihi wa idza ishtarayta faqihatan, di dalam hadis itu disebutkan jikalau engkau membeli buah-buahan atau sesuatu
5: kamu ketika nggak bisa beri ke tetanggamu atau tidak ngasihkan, disembunyikan, ojo njuk di tampak-tampak ke, ojo di ketok-ketok ke, ya. Kadang zaman kita nggak jarak gitu loh, nyemojo tuku opo diketok ke neng tangga nih, tuku opo dipamer ke neng tangga. Akhirnya mau nggak mau apa, muncul siket. Siket itu apa? Iri dengki, muncul penyakit dalam hati. Dan ini juga berpotensi di anak-anak ketika kita dari kecil nggak mendidik mereka. Masya Allah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Ya, jadi apapun yang dimiliki oleh bapaknya, jangan sampai anak itu membangga-banggakannya. Ya, au bisyai'in min mata'inihi au malabisihi, atau pakanan, pakaian. Ya. Au lauhati wa dawati, atau alat-alat.

Watala tufafil kalam ma'ahum, dan juga berbicara lembut ya, sopan kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian selanjutnya, summal liu'adzim ghayatan i'adzami man kana dajahin minal anami. Ya. Kemudian dia juga berusaha yu'adzim. Yu'adzim itu apa? Menghormati, mengagungkan. Ya. Ghayatal i'adzami, dengan sebenar-benarnya man kana dajahin minal anami. Siapapun yang memiliki kedudukan. Maksudnya kedudukan ini bukan jabatan tok ya. Jadi orang kalau salah faham, dikulit difahami kedudukan itu adalah jabatan sekarang itu ya. Dari tingkat RT sampai presiden. Padahal di sini para pensyarah menyampaikan ya, la siyama ahlud diyanah min alimin wa salihin. Jadi yang disebut orang yang punya kedudukan itu siapa? Orang yang punya diyanah. Diyanah itu apa? Agama. Siapa itu min sholih? Orang yang sholih. Jadi orang sholih itu senajan rano pangkati, nek wong iku sholih, itu orang yang punya marotib. Nah ini makanya kita harus meluruskan pandangan anak kita tentang siapa yang harus dihormati. Kan kebanyakan orang kalau dihormati itu orang pejabat yang punya apa namanya? Jabatan. Padahal di sini bukan ahlul ilmi wa diyanah. Orang yang punya ilmu dan ahlud din. Jadi para ulama dan para aulia. Jadi aulia itu bisa karena dekatnya sama Allah dia jadi wali. Ya. Dilihat dari masya Allah kesolehannya. Kalau orang ini soleh, jaga lima waktu sholatnya, jaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, jalankan seluruh syariat Rasulullah, syariat Allah SWT, ini orang baik. Maka kita harus hormati, ta'zim sama orang itu. Anak ini juga diajarkan ta'zim. Nah orang dulu cara ngajarkan ta'zim sama ahlul diyanah itu caranya mereka memang biasa ziarah ke orang-orang sholih. Jadi diajak sowan. Bapak yang ngajari carane ta'zim gimana. Nah, itu sehingga anaknya ngerti, oh carane ta'zim kayak gini. Caranya ta'zim sama ahlu diyanah para ulama itu seperti ini. Kalau kita cuma ngomong toh itu gak bisa. Jadi carane ngajari, kenapa di pondok-pondok Nyuwun Sewu nggih, meskipun kita gak lihat semuanya positif, ada sisi-sisi negatif kadang. Di pondok-pondok Salafiyah, pondok NU itu kan masya Allah ta'zim sama kiai jalan. Meskipun kadang kita nggak menafikan ada beberapa yang sampai hulu berlebihan, gitu. Tapi kita nggak lihat hulunya itu. Kenapa kok ini bisa berjalan dengan baik pendidikan ini ke bawah-bawahnya? Kenapa? Salah satunya karena diajarkan, dicontohi. Jadi sing gedeke nyontoni bagaimana ta'zim sama ulama. Jadi ini di sini ya, yang dimaksud di sini ta'zim mengagungkan, menghormati dengan benar. Siapa itu dajahin minal anami? Orang yang punya kedudukan dari kalangan manusia, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya ini? Ahlul ilmi wad diyanah. Ahlus shalah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Kalau seandainya kok ada orang baik kemudian jadi pejabat ya dihormati juga, dia juga dihormati ya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan di kitab beliau Bidayatul Hidayah ya, salah satu hal yang harus diupayakan oleh seseorang itu khidmatu ahlil ilmi wal ulama. Bisa berkhidmah kepada ahlul ilmi wal ulama. Khidmahnya dengan apa ya? Dengan apa yang dia mampu. Jadi orang

dulu iso ning nggo pikirane, nggo pikiran. Oh, saya bisa desain, kok desain ke. Saya bisa merancang bangunan, tak rancang ke bangunane wis insyaallah ini sedekah. Saya enggak ngambil apa namanya? Fee sama sekali. Yang bisa harta saya tak urun untuk pembangunan ya. Urun dengan hartanya. Yang dia dengan tenaganya ya, saya tak rewangi angkat-angkat opo wae sing iso diangkat tak angkat sapa. Ini otot saya otot kawat balung mesi. Otot kawat balung totoan itu kan. Otot balung totoan ya kuat juga insyaallah. Itu yang bisa apa berkhidmat untuk ahli ahlil ilmi. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kalau orang nggak bisa jadi orang alim, ya dia paling nggak berkhidmat untuk ulama. Itu ghoyatal ya apa suman liu'adim ghoyatal i'adhami mangkana jahil binal anam. Wal walidaini juga kedua orang tua. Jadi dan juga kedua orang tua, takdim kepada kedua orang tua. Ini yang menarik di sini. Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala apa namanya, Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana dajahin minal anami baru wal walidaini. Walidain itu disebutkan setelah apa? Ulama dan ahli ilmi. Yang ini sekali lagi bukan mengecilkan kedudukan orang tua, bukan pak. Jadi jangan salah paham. Ini kalau nanti salah paham sensitif banget masalah ini. Kenapa sensitif? Kadang di beberapa tempat itu ustad karo wali udur-uduran. Sing di manuti kowe ustadmu apa abimu? Jadi kayak seakan-akan pilihan ustad atau abi. Nah, ini kan sudah enggak bagus. Harusnya itu ustad sama abi satu visi satu misi. Lalu sebutan. Jadi jangan sampai jadi pilihan. Kamu mau taat lebih taat sama orang tuamu sama atau sama ustadmu. Kalau ngene iki berarti wis waduh iki ada yang enggak beres ini di pendidikan itu. Jadi kenapa di sini Al Imam Al Ghazali Al Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana dajahin minal anami baru wal walidain. Kenapa? Karena Allah SWT menyampaikan al ulama'u warasatul anbiya. Orang kalau taat sama orang alim yang benar alim ya, yang benar alim robbani, bukan alim, bukan ustad KW. Ustad KW itu satu-satu yang nyun sewu. Sekarang kita terfitnah dengan banyak pesantren qadarullah itu ustate jadi narapidana. Narapidananya siki wah ya jan ora mbanggake banget. Nek zaman dulu itu ustad-ustad di penjara itu karena teguh di atas kebenaran. Ya, salah satu ustad kami, Ustadzuna Ustaz Abu Bakar Basir Waliduna. Ya orang tua kami, ustad kami Ustaz Abu Bakar Basir. Bola Bali mlebu penjara itu bukan karena salah. Tapi karena beliau tegar di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran. Sing dakwakan ora ono di anak-anake kon sampai dulu ke KTP. Ora masuk akal banget itu. Ya, di penjara karena KTP, di penjara karena banyak hal yang tidak masuk akal. Jadi beliau itu dulu mang di penjara karena teguh di atas kebenaran. Ono sing di penjara gara-gara ne la haula wala quwata illa billah. Ngecehke santriwati. Ya. Dan ini sekarang banyak sekali. Jadi koyok ya Allah baru keluar lagi. Yang ini salah satu tujuan terbesarnya apa? Taswihu suwaril ulama, merendahkan surah ulama atau merendahkan ulama itu biar enggak diagungkan, biar tidak dicintai, dijauhkan dari hati masyarakat. Ya memang kita enggak mungkin ada yang seperti itu waktu itu. Tapi itu wallahi, wallahi demi Allah itu bukan alim. Kita enggak bisa mengatakan ini alim, bahkan kiai kadang itu nyon sewu maca kitab ora iso. Tapi karena saking bodohnya masyarakat Indonesia,
Wong sekarang kayak yang inama qali rahmatan Indonesia ae ono pengikut ya. Wis genah ki wong bodoh, bodoh 100% bodoh. Ada yang ngikuti lho. Pengikutnya bukan 1 2 itu di Indonesia itu. Pengikutnya berapa itu? Banyak. Ya. Sing iso diapusi karo wong kaya ngene iki akeh. Padahal wis genah bodoh, genah bodone. Coba kon maca Quran kan ta iso. Coba itu suruh maca Quran atau suruh maca kitab sing tenanan bisa, saya yakin 100% enggak bisa. Ya. Itu saking kita itu memang hari ini jauh dari ilmu. Makanya kadang kita enggak bisa membedakan alim yang beneran sama alim yang apus-apusan. Makanya kalau tadi alim beneran itu waratsatul anbiya. Mereka itu adalah penerusnya para nabi. Sekali lagi, alim yang benar-benar alim. Bukan alim jadi-jadian, bukan. Alim yang benar-benar alim itu waratsatul anbiya. Jadi taatnya kita kepada beliau, taat kepada syariat. Kalau taat kepada syariat itu berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu nomor berapa, Pak? Nomor satu. Makanya kalau taat kepada orang tua, wajib selama orang tua itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gak bertentangan arep didadekke nomor siji, nomor loro, dua-duane selama taat kepada Allah dan Rasulnya itu gak ada yang bertentangan sama sekali. Makanya gak usah cemburu ketika Imam Syamsuddin Ar-Romli mendahulukan mangkana da jahin minal anami, baru disebutkan wawal walidaini. Itu insya Allah gak ada tanakut sama sekali, gak ada terus oh aku wong tua kok di nomor loro ke, enggak sama sekali ya. Jadi taat kepada para ulama itu taat kepada Allah dan Rasul, selama memang ala ulama-nya itu ulama Rabbani, alim Rabbani. Selama dia alim Rabbani, insya Allah ketaatan kita pada beliau adalah taat kepada Allah dan Rasul. Wal kulla, dan seluruh al-mu'addiba, ya, al-mu'addiba siapa itu? Ta'zim, menghormati, ya, seluruh, ya, seluruhnya, baik-baik itu kepada ulama, kepada ahlul ilmi, kepada orang tua. Wal-mu'addiba, dan siapa yang mendidik dia. Menarik sekali, saya sempat nulis di sini ini. Ternyata zaman dulu itu ada mu'alim sama mu'adib. Jadi ada mu'alim sama mu'adib. Mu'alim itu yang ngajarkan ilmu, mu'adib itu yang didik. Jadi khusus didik coro mangan, cara dia ngomong, cara dia jalan, ya. Nanti dia ke masjid telat itu ada yang noto dewe. Jadi sampai para khulafa itu, para khulafa itu kalau punya duit banyak, dia nyewa mu'adib sendiri. Suruh ngamati anak, ya, langsung ora beres. Sampai pernah dikisahkan itu, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu telat sholat. Ini pernah saya ceritakan ya. Telat sholat, goro-goronya apa? Kesuwen ngoco. Kesuwen ngoco. Akhirnya goro-goro kesuwen ngoco, kon gundul rambutnya. Ini Arab, wis gundul Arab di sisiri apa sih harap disisiri kan? Ciri-ciri hari kiamat itu katanya joknya itu apa? Wong gundul sisiran itu kan? Tapi itu jok-jok candaan itu kan? Kenapa? Karena wong gundul apa harap disisiri gitu kan? Makanya dia ketika telat sholat goro-goro apa? Rambutnya di kanan, ora pas kiri, ora pas jumat ke munggu, ora pas ya. Akhirnya bingung rambutnya dikapake, telat sholat. Gara-gara itu diperintahkan oleh bapaknya Umar bin Abdul Aziz suruh nyukur, suruh gundul. Kenapa ini kamu rambutmu itu ngelangi kamu dari sholat? Nah, berapa banyak kita terhalang dari sholat itu sekarang sebabnya macam-macam ya kan? Ada HP, ada pemenang, dagangan, ada kerjaan dan lain sebagainya. Ya. Ini dulu mu'adib. Jadi di sini disebutkan wal walidainil kulla, masing-masing dari kedua orang tua, baik itu bapak atau ibu, wal mu'adiba, dan juga
orang yang mendidik. Wal akrabina, dan saudara-saudara dekat. Qarib, orang yang punya hubungan nasab. Itu harus takdim, sama Pak D-nya hurmat, sama Bude-nya hurmat, sama Mbah-nya hurmat. Jadi ojo ngasih karo wong tuane hormat, karo bae ora hormat. Ya. Sama orang tuanya hormat, sama budenya enggak hormat. Sama pak leknya enggak hormat. Nah ini enggak boleh. Jadi harus diajari takdim ke semua orang. Wal akrabin, saudara-saudaranya dia. Kerabat-kerabatnya. Ya. Nisbatan wasahib. Ya. Jadi dia menghormati kerabat-kerabat dan juga teman-teman dekat. Jadi teman-temannya juga dia suruh hormat sama temannya. Takzim sama teman. Jadi takzimnya ini tentunya beda-beda tingkatan. Kalau sama alim itu takzimnya caranya gimana? Kalau sama teman ya enggak terus salaman dicium tangan karo koncone dhewe dicium tangan. Jadi cara takzimnya antara dia ke teman, dia ke saudara, ke orang alim itu berbeda-beda. Nah, ini yang nanti harus di breakdown jadi materi khusus. Itu kalau dijelaskan cara-cara ini satu persatu nanti panjang sekali ini. Jadi ada cara. Nah, itu nanti ilmunya memang didapatkan kadang setiap tempat dengan tempat yang lain beda. Saya kasih contoh. Dulu majelisnya Imam Malik itu aib banget ada santri tanya. Jadi aib. Makanya pernah di zaman Imam Malik itu ada muridnya Abu Hanifah, dia datang duduk di majelisnya Imam Malik. Ya. Duduk di majelisnya Imam Malik. Ketika dia duduk di majelisnya Imam Malik karena dia terbiasa majelisnya Abu Hanifah itu majelis diskusi. Wah, jadi biasa diskusi saling apa namanya? Adu argumen, adu hujah. Jadi antara guru dan murid itu diskusi biasa. Itu bukan aib. Tiba-tiba Imam Malik lagi ngomong, dia tanya. Orang-orang mudeng majelis Imam Malik itu majelis yang sakral sekali. Semuanya diem, semua anteng. Kok di batang itu mudeng. Imam Malik datang berdek. Imam Syafi'i itu cerita, kuntu asaf atasafah warokatan haibatan Imam Malik. Saya itu dulu buka kertas itu alon-alon banget. Ojo sampai apa namanya kedengeran haibatan Imam Malik, karena haibah wibawanya Imam Malik yang luar biasa. Jadi ini bocah. Jadi sampai begitu dia tanya itu sak majelis itu mudong ini kok bocah tak kok wani mamah kok nimen. Akhirnya sama Imam Malik disuruh ini dipukul 10 kali. Karena yuk tabar suul adab, dianggap di majelis beliau kayak gitu tuh suul adab. Sampai akhirnya habis itu dia habis selesai loh, dia ngomong ke Imam Malik, loh, saya salahnya apa Imam Malik, saya mau nanya. Terus ditanya, kamu dari mana? Sendiri disitu, oh kamu majelisnya Abu Hanifah. Ya sudah, Imam Malik kemudian minta maaf ke beliau karena ya dia gak ngerti solfiahnya ini, backgroundnya dia dulu ternyata memang belajar di majelisnya Imam Abu Hanifah. Makanya itu yang kita sampaikan, setiap tempat itu lahu taqalid wa wal adab. Setiap tempat itu punya kebiasaan adab yang berbeda-beda. Makanya kita harus biasakan ya, di satu tempat itu memang takdim dengan kiai itu dengan mencium tangannya. Ya mencium tangan itu enggak masalah. Dan ini perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama terkait cium tangan, dan jumhur membolehkan. Imam Nawawi di kitab At-Tibyan itu membolehkan. Kita nanti bisa nyebutkan banyak dalil-dalil tentang itulah. Makanya kalau di satu tempat itu cium tangan, ya kita cium tangan. Ya. Jadi biasa ke, walaupun jenengan kunjungan ke Jawa Timur, sebenarnya ini cium tangan kabeh, jenengan lah cium tangan, langsung oh, Wahabi. Langsung dicap jenengan Wahabi. Dan cium tangan gak masalah, cium tangan itu salah satu adat taklid, takolid atau kebiasaan yang berjalan di tempat itu. Maka setiap tempat ada takolidnya, ada kebiasaan yang kita harus tahu. Di Timur Tengah cara takdirnya gimana, di Maroko nanti beda lagi, di Yaman nanti beda lagi, nanti di Indonesia beda lagi. Jadi setiap tempat ada takolidnya. Ya. Jadi makanya tadi
teknis, cara menghormati itu.

0: nanti berbeda-beda dari personal ke personal, dari tempat ke tempat. Ya, jadi seperti itu, nggih. Ini mungkin hal yang kita bisa kaji pagi ini, nggih, terkait apa namanya? Pertama, jangan sampai anak itu menyombongkan apapun, baik itu makanan, minuman, atau bahasanya sekarang apa itu? Outfit. Oh, outfit. Ya. Istilah is, masya Allah, macam-macam loh kan. Outfit, makanan, terus apalagi barang-barang yang dia miliki, ya. Makanya di sekolah paling elit di PIK, PIK itu apa? Pantai Indah Kapuk. Itu ada sekolah Cina, gede sekali sekolahnya. Sekolah itu punya lapangan bola, punya gedung besar sekali. Tahu aturannya di situ, Pak? Seragamnya harus sama, tasnya harus sama, nggak boleh pakai jam. Iya. Dia nggak boleh pakai bawa barang branded di situ, nggak boleh bawa HP sampai ketahuan bawa HP disita nggak dikembalikan. Hampir mirip sangune kudu disamaratakan, sangu itu di apa namanya, uang sakunya itu disamaratakan. Bahkan nanti makannya itu harus sama semua. Jadi makannya, makan siangnya itu di nggak bisa terus aku jajan di sini, aku jajan di. Padahal itu sekolah paling elit. Ternyata sekolah, beberapa sekolah yang elit ini sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Imam Syamsuddin Ar-Rabbli tadi. Kenapa? Karena memang mafsadatnya banyak sekali, mafsadatnya besar sekali. Ketika sudah mulai apa terlihat pamer satu dengan yang lain, saling membanggakan satu dengan yang lain. Nah, ini sudah memang suatu hal yang tidak sehat. Barakallahu fikum. Jadi itu, jadi intinya pagi ini apa? Pertama, tidak saling menyombongkan, membanggakan dengan apa yang dimiliki, baik makanan, minuman, atau pakaian, atau hal-hal yang lain. Ya, tidak membangga-banggakan bapaknya. Jadi anak itu dibiasakan kerja sendiri, ya, dia usaha sendiri, apa yang dia usahakanlah itu yang dia inikan, bukan dinisbatkan ke bapaknya. Terakhir adalah menghormati orang-orang yang alim, ya. Dujahin binal anami itu maksudnya siapa? Para ulama, ahlul ilmi, ya, juga orang tua, ya, guru, para pendidik, sahabat, kerabat, teman-teman, dan seluruh orang-orang yang memang dia harus hormati, tentunya dengan porsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, cara yang berbeda disesuaikan dengan siapa yang kita hormati dan tempat mana kita berada. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi faedah pagi ini. Nanti mungkin karena saya lihat masih lumayan banyak yang enggak hadir, ya, nanti bisa, nanti ada link, ya, bisa linknya, dan nanti diminta untuk ini, kalau yang sudah lihat nanti diminta untuk ini aja, Pak. Report aja, oh, Anda sudah disimak, Anda sudah nyimak, gitu. Biar kita satu visi, Pak. Kalau enggak kayak gitu, nanti apa namanya, orang tua dan asatid nanti takutnya enggak satu visi. Ya, jadi ini salah satu ikhtiar kita dalam pendidikan itu menyamakan visi dan misi adalah dengan apa? Dengan sama-sama ngaji, supaya visi misinya sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Ya hala marhaba
2: marhaba. Mendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu, agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya. Allah berfirman, wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi. Maka orang itu pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut, sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah Ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi? Orang tadi berkata, ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam. Allah Ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi, lalu berfirman, aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki. Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu pendengar?

Tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kelima, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ketujuh, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka, dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rizki yang mulia, sebagaimana diperjelas di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 50. Di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: mawawan papasan karo aku ning arep apotek. Tak celuki kok meneng ae.
1: Oh iya.
2: Iya, wis kemaki tenan kok iki. Tak celuki malah nah, blas ra gagas. Jane kowe iki mau gagas sapa to, Jojo?
1: Apa iya toh? Apa aku mau pas nyawang ya?
2: Nyawang apa yo? Kayak nyawang sing ora-ora.
1: Halo Kang, jaman saiki

0: Kayaknya orang tua mereka itu sudah tidak peduli lagi sama anaknya. Saja etek kaya wis rawat di neraka wae.
1: Lah iya ta. Ya awak dhewe sing dadi wong tuwa iki malah isane mengelus duh-duh. Muga-muga anake awake dhewe sok ben ora kaya ngono kuwi ya Jaya.
0: Ya amin, Kang Min, Kang Min. Nah, dibilahi min dalik, anakku iso nganti kaya ngono kuwi. Wis ah, anakku kecil nek nomah tak ajari anggo jilbab terus, lan tak didik sing bener, sing apik ben ora kaya ngono kuwi.
1: Iya, sip, Jo. Sebab yang wis gedhe kuwi sok malah kandhanane anyel, Jo. Terus pinter duwe alasan. Malah enek sing mani karo wong tuwa bareng, Jo.
0: Nek kuwi beneran ora kan?
1: Iya,
0: sapa kuwi?
1: Wis. Mudah-mudahan bocah iki entuk entuk hidayah yo. Jo yo. Entuk nganggo jilbab lan bukti karo wong tuwa.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Didiklah putri Anda untuk memakai jilbab sejak dini. Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pak Ijo dan Pak Imin. Semoga bermanfaat.
3: نسيم الشوق يرهم في الحنايا وحب البذل من
2: pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal solih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridha dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi.

Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya. Berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap syurga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya. Namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih.

Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Pendengar yang beriman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kali ini kisah-kisah penggugah hati akan menemani Anda untuk membuka hati kita, mendengarkan kembali ruhiyah kita dari pengalaman beberapa banyak kaum muslimin yang berada di belahan dunia. Pengalaman itu sendiri merupakan kenyataan-kenyataan hidup manis maupun pahit yang dialami siapa saja, dialami oleh orang-orang sebelum kita, orang yang semasa dengan kita, atau kita alami sendiri. Kita sangat mungkin dan pasti pernah merasakan apa yang menimpa kita juga pernah menimpa orang lain. Apa yang kita dapatkan juga pernah didapatkan orang lain. Jalan berliku yang kita lewati juga mungkin pernah dilewati orang-orang lain sebelumnya. Maka ambillah ibrah

Pemilik kisah ini mengatakan, "Aku berkenalan dengan gadis itu di bangku kuliah saat mata kuliah tertentu. Dia sangat berbeda denganku. Minatnya terbatas pada ilmu, kerja keras, dan nilai tinggi. Baginya, kuliah adalah masa depan. Sedangkan aku, minatku adalah apa yang kupakai, apa yang kukoleksi, di mana aku belanja, dan siapa yang kutemani." Karena perbedaan minat di antara kami itulah, maka aku tidak memperhatikan persahabatanku dengannya. Karena aku tidak menyukai tipe gadis seperti itu.

satu semester berlalu, dan aku kembali berkumpul dengannya pada semester 2 untuk mata kuliah yang lain. Pada semester ini, aku menjadi akrab dengannya karena pengetahuanku yang dangkal dari mata kuliah sebelumnya. Dia suka memberikan jasanya tanpa ku minta. Misalnya, dia memberikan fotokopi berkas-berkas kepadaku dan memboking tempat duduk untukku di sampingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dosen mata kuliah tersebut meminta kami untuk membuat penelitian bersama. Hal ini semakin menambah keakrabanku dengannya. Percakapan telepon di antara kami berlangsung terus-menerus. Dari situlah aku tahu banyak tentang sisi kehidupannya. Aku menjadi rindu pada jam kuliah yang membuat kami bisa berkumpul, sehingga aku bisa berjumpa dengan wajahnya yang cerah

hari berlalu hingga aku mengalami masalah kesehatan dan harus istirahat total selama 2 minggu. Selama itu pula, dia tidak pernah berhenti menelpon, mengirim bunga, dan memberi hadiah. Ibuku sangat menyukainya, dan dia memintaku agar mengundangnya untuk berkunjung ke rumah.

Temanku itu datang ke rumahku, dan kegembiraanku pun tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Pada hari itu juga, aku melupakan sakitku. Begitu kami mendengar azan maghrib, ia langsung minta izin dengan berkata, "Izinkan aku sholat sebelum ibuku datang, dan aku membutuhkan sebuah sajadah." Aku tersentak kaget mendengar permintaannya. "Apa? Kamu perlu apa?" tanyaku. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu? Aku perlu sajadah sholat." Kepalaku serasa diguyur air panas. Aku menjawabnya sambil berpikir keras, "Sajadah sholat? Oh maaf, di rumah kami tidak ada sajadah sholat.

Kemudian dia berkata, sajadah sholat tidak punya tempat di rumahmu. Aku tak percaya. Dia berkata sambil tercengang. Wajahnya menampakkan tanda-tanda keheranan.

temanku itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil menangis. Matanya berlinang air mata dan berkata, "Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita putus gara-gara kufur, gara-gara ingkar kepada Rob langit. Aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur, tertawa dan minum, sementara kamu tidak bersyukur kepada Rabbmu dengan melaksanakan sholat kepadanya? Permisi, aku mau sholat di lantai marmer itu dan meninggalkan hatimu seperti aku memasukinya."

Temanku itu sholat, sementara aku memikirkan ucapannya. Ketika ibunya datang, ia bermaksud keluar, tapi langsung kupegang tangannya dan berkata, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku, karena dari kamulah aku bisa mengenal arti kehidupan dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku mohon, bimbinglah aku. Hapuslah kegelapan dari mata hatiku. Jangan lupa berdoa untukku dan untuk keluargaku.

anakku itu keluar begitu saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Karena air mata lebih banyak daripada kata-kata. Dia keluar dari rumah, sementara aku terus memandanginya sambil berucap, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan mempertemukanku sekali lagi." Dan ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku berkata di dalam hati, "Apakah kamu tidak malu meminta sesuatu kepada Tuhanmu, sedangkan kamu tidak menunaikan hak-haknya? Apakah kau tak malu?"

bergerak cepat, sementara berbagai perasaan melimpah ruah memenuhi hatiku. Aku ingin berubah. Aku ingin ketenangan dan kedamaian. Aku berwudu, tapi menurutku aku tidak berwudu dengan baik. Kemudian aku sholat maghrib. Aku merasakan ketenangan jiwa luar biasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya.

Aku memanjatkan doa kepada Allah. Ku angkat kedua tanganku seraya memohon kepada Rabbku agar berkenan memberikanku pertolongan dengan menyambung kembali hubunganku dengan temanku itu. Akan tetapi, apa yang kupakai dalam sholat? Aku memakai spray yang ada di atas kasur. Maka aku berjanji kepada Rabbku bahwa aku tidak akan meninggalkan kewajiban sholat.

Pagi-pagi sekali, pembantu mengetuk pintu kamarku sambil membawa sebungkus hadiah yang besar. Aku membukanya dan melompat kegirangan karena aku menemukan mukena dan sajadah sholat. Aku merasa sangat gembira karena dua hal. Pertama, karena temanku tidak meninggalkanku, dan hadiah ini menunjukkan bahwa dia masih menyukaiku. Yang kedua, karena aku mendapatkan hadiah yang sangat indah. Ku baca kartu di dalam bungkusan itu yang bertuliskan, sahabatku, berjanjilah padaku bahwa aku akan tetap menjadi sahabatmu, dan berjanjilah bahwa di rumahmu akan ada lebih dari satu sajadah sholat.

bekas. Pergi ke toko buku Islami dan membeli buku-buku yang secara khusus membahas tentang sholat, tata caranya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu aku mencetak beberapa bagiannya dan menempelkannya di ruangan tengah di rumahku. Itu sebagai pengingat bagiku. Maka semua orang mulai membacanya, dan aku merasa bahwa yang menolongku dalam hal ini adalah semata Allah Azza wa Jalla. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar berita yang sangat indah saat ibuku memberitahuku bahwa ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah

sebuah ibrah bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup orang lain, dan kita dapat memetik hasilnya yang baik. Begitupun kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengingin panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok lho.
1: Wah lah, mesti yen Raffi Rari Lamborghini ki.
2: Lah, kayak mobilku kayak.
1: Lah kopi kepene.
2: Lah kan bener, dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

harta seolah-olah sudah menjadi tolak ukur tinggi dan rendahnya status sosial di masyarakat. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian harta menjadi buruan yang senantiasa diintai. Bahkan bagi beberapa orang, ada yang bersedia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta, walaupun dengan menghalalkan segala cara. Setelah dapat, sebagian dari kita ada yang merasa berat untuk mengeluarkan harta, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Padahal dalam rezeki yang mereka dapatkan ada hak bagi anak yatim dan kaum duafa. Maka marilah kita sedikit merenungi dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan infak atau sedekah serta bahayanya daripada sifat kikir atau bakhil ini. Allah pernah berjanji dalam firman-Nya di Quran surah As-Saba ayat 39. Allah pun berjanji akan mengganti orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, niscaya ia Allah akan menggantinya. Dalam Quran surat yang lain, Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya, kecuali 2 malaikat yang turun. Berkata salah satu dari keduanya, ya Allah, berilah orang yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti dari harta yang diinfakkan

tersebut dan berkata malaikat yang lain, "Ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, yang perlu diperhatikan di sini adalah pentingnya menjaga keikhlasan ketika kita beramal. Karena suatu amalan ibadah apapun bentuknya, jika tidak diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini akan sia-sia. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ternyata penghuni neraka itu kebanyakan adalah para wanita. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, tidak membiarkan umatnya menghadapi masalah tanpa tahu jalan keluarnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian para wanita adalah mayoritas dari penduduk neraka, dari penduduk neraka." Rasulullah memintahkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah, walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki kelebihan harta. Beliau tetap memberikan dorongan untuk berinfak bersedekah dan memberikan apa yang dimiliki kepada siapa saja yang membutuhkan. Jannah Allah seluas langit dan bumi juga telah disediakan untuk orang-orang dermawan yang dengan ikhlas menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaannya akan ditimpa oleh orang-orang yang kikir tidak hanya di akhirat nanti saja, bahkan Allah menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Tidaklah suatu kaum mencegah dari memberikan zakat kecuali Allah akan menimpakan bala kepada mereka dengan paceklik." Karena itu pendengar, marilah kita semua berhati-hati dari sifat kikir dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat tersebut pada kita. Setelah kita semua mengetahui keutamaan dan keburukan akan apa yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, mulai sekarang marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersedekah, berinfak secara rutin setiap bulan, setiap hari untuk menjauhi sifat kikir, sifat yang bakhil. Wallahu a'lam bishawab.

kita harus bisa melatih diri kita untuk dapat mengklasifikasikan masalah yang masih berbeda di kalangan umat Islam. Ini tadi yang saya terangkan secara sederhana. Masalah-masalah perbedaan itu ada, apakah masalah-masalah sifatnya usuliyah atau furu'iyah. Masalah-masalah yang kita menjadikan dia sudah keluar dari batasan Islam ataupun tidak. Artinya kalau dia masih di dalam lingkar Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan pandangan-pandangan kepada kita, atau mungkin kita masih menilai dia ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sebagainya, tidak ada masalah selagi dia masih muslim. Sepakati bersama dengan dia, punya cita-cita sama menegakkan syariat, punya, berarti kamu saudara saya. Tapi kalau sudah bid'ah dan sebagainya, kemudian diajak punya cita-cita syariat Islam, tidak punya, berarti bukan muslim. Orang Islam kok gak mau mencita-cita syariat Islam, itu Islam cap apa? Berarti bukan muslim, bukan saudara kita. Ya. Maka dari itu, ketegasan pada batas tersebut. Perbedaan-perbedaan itu urusan belakang. Ya. Pertama sahabat dulu pun begitu. Masih ada perbedaan di dalam beberapa pengamalan, tetapi mereka bisa menomorsekiankan perbedaan-perbedaan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كلمات suci dan kalimat mulia dua susunan kata yang telah diajarkan kepada kita oleh Sang Pencipta Allah untuk bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan begitu mudahnya sebagai orang beriman untuk menambahkan nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Apapun sifatnya, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pasangan hidup, keturunan, rezeki yang kita butuhkan untuk kebutuhan kehidupan kita. Dan apapun yang kita butuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Dan Allah mudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Termasuk ikhwan dan akhwat sekalian, Allah masih menggerakkan hati kita. Allah pilih kita di antara hamba-hambanya untuk hadir dalam majlis ilmu ini, mendengarkan kisah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayah kita semua Nabi Adam, Abul Bashar, bapak semua manusia, yang tentunya akan banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Selain daripada itu, tercatat juga kita untuk menghadiri majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat, dan juga sholat berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah yang tentu ini akan membahagiakan kita pada saat melihat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Maka alhamdulillah atas semua nikmat tersebut, dan semoga Allah dengan puji-pujian kita ini selalu membuat kita istiqamah di atas keimanan, ilmu agama yang benar sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan yang dijabarkan dan dirincikan serta diwariskan oleh para salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dan juga semoga saja kita selalu tersibukkan dengan amal-amal salih dan juga terjauhkan dari segala macam dosa. Dan semoga dengan puji-pujian ini Allah kumpulkan kita juga di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan, paling pantas untuk dipuji, dan juga paling pantas untuk dinobatkan sebagai pemimpin anak seluruh Adam. Artinya anak keturunan Adam, karena memang beliau sendiri yang selalu menyebutkan kalau beliau adalah pemimpin anak Adam. Dan manusia terbaik ini sudah sukses dalam semua lini kehidupannya, menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi pemimpin, menjadi saudagar, politikus, dan seterusnya. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya, kalau seseorang dari kita menjadikannya sebagai suri tauladan, dipastikan kita pun akan serupa dan mirip dengan beliau. Artinya akan mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali salam dari sisinya. Dan salam Allah subhanahu wa ta'ala tentunya adalah pencatatan pahala yang maksimal, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, dan apapun yang kita butuhkan. Oleh karena itu, selama memuji Allah yang maha mulia, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita akan mulai masuk ke bahasan kita tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Saya ingatkan kembali, kita sudah mengingatkan di sesi satu kita tentang mukaddimah yang isinya tentang masalah, ya, inilah bahasan tentang awal manusia dan sekaligus membantah semua cuplikan-cuplikan yang disebarkan di tengah-tengah manusia kalau manusia di awal dulu dianggap manusia purba kala gitu ya. Mereka tidak tahu apa-apa. Pakaiannya serba terbuka. Mereka tidak kenal namanya menutup aurat. Mereka tidak tahu panduan hidup. Mereka ketinggalan dan segala macam hal. Semua ini terbantahkan dengan bahasan ayah kita Adam alaihi wassalatu wassalam. Manusia pertama ini Allah ciptakan dan Allah masukkan di tempat terbaik yang akan kita raih nanti setelah kita berusaha keras untuk patuh kepada Allah mengerjakan amal saleh, yaitu surga. Manusia terbaik ini Allah ciptakan yang paling sempurna fisiknya, paling sempurna akhlaknya, dan juga Allah sudah tempatkan di surga yang merupakan tempat yang paling diidam-idamkan.
semuanya serba sempurna, bangunannya, makanannya, dayang-dayangnya dan seterusnya. Dan pada saat diturunkan di muka bumi dalam kondisi Adam alaihissalam faham segala sesuatunya. Jadi tidak ada istilah seperti manusia purbakala, seakan-akan manusia-manusia pertama dulu itu bodoh, tidak faham. Ini semua terbantahkan dengan kisah yang sahih dari Nabi Adam alaihissalam, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan dalam mukaddimah kita pada pertemuan bulan lalu. Kemudian juga sudah kita jelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalam awal prosesi penciptaannya dari tanah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena Nabi Adamnya. Sebagaimana kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah azza wa jal untuk sujud ke Ka'bah tersebut. Betul juga sudah kita jelaskan tentang hikmah penciptaan Adam alaihissalam. Itu tentunya karena kemahaluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengerjakan apa yang diinginkan dan tidak ditanyakan kenapa dia mengerjakannya. Serta juga diantara hikmah yang pernah kita jelaskan agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji para malaikat bahwasanya Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih daripada mereka. Karena malaikat sempat berkata, dan ini sudah kita nukir riwayatnya pada pertemuan yang sebelumnya, bagaimana mereka mengatakan kalaupun Allah menciptakan makhluk maka pasti kita tetap lebih pintar daripada makhluk tersebut. Maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullah thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya, maksud dalamnya nama semua malaikat, nama semua benda-benda di langit dan di bumi, semuanya Nabi Adam AS tahu, dan itu malaikat tidak mengetahuinya. Makanya setelah Nabi Adam diajarkan, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, coba sampaikan kepadaku nama-nama benda-benda ini. Lalu Allah SWT menunjukkan kepada para malaikat, maka mereka mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Lalu diperintahkan Nabi Adam untuk menyampaikan apa yang sudah diajarkan, diantaranya nama-nama para malaikat tersebut dan nama-nama benda yang malaikat sendiri tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pun malaikat pun mengakui tentang kemahaluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Serta juga diantara hikmah adalah para malaikat pada saat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan atau menciptakan Adam, mereka khawatir dengan penciptaan makhluk yang baru ini ternyata menunjukkan kekurangan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya memang karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Makanya mereka mengatakan, wa nahnu nusabbih ya, bihamdika wa nuqaddisulak. Kami memuji-mujimu ya Allah dan kami mensucikanmu, memuliakanmu. Ini berarti menandakan kata sebagian ulama dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka khawatir jangan sampai makhluk baru ini diciptakan oleh Allah karena para malaikat kurang dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini sudah kita paparkan panjang lebar. Kita juga sudah menjelaskan teman-teman sekalian tentang prosesi sujudnya malaikat. Dan ulama yang paling kuat pendapat jumhur ulama mengatakan semua malaikat di langit dan di bumi. Walaupun ada sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan adalah malaikat yang ada di sekitar lokasi Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang benar adalah seluruh malaikat yang Allah ciptakan yang bertugas yang di langit dan di bumi semuanya sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Kita juga sudah menjelaskan teman-teman sekalian bagaimana durhakanya iblis, di mana dia tidak mau sujud kepada Adam. Dan akan kita titik beratkan lagi pada pertemuan sekarang insyaallah, karena kita akan melanjutkan tema kita di poin tentang taubatnya Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam, dan sangat erat hubungannya dengan kufurnya iblis. Kemudian juga sudah kita jelaskan prosesi penciptaan Hawa, ibunda kita semuanya, dari tulang rusuk Adam alaihissalam, berikut dalil-dalilnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang bisikan syaitan kepada Hawa, yang akhirnya Hawa mengajak Adam alaihissalam untuk makan buah yang terlarang. Dan sudah kita jelaskan kalau pohon dan buah yang dilarang untuk makan bukan namanya pohon khuldi,
Ya, dan kata-kata khuldi atau kata khuldi ini keluar dari lisannya iblis yang artinya kekal. Pada saat dia menggoda Hawa dan Adam alaihissalam untuk melanggar, dia yang mengatakan, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian syajaratul khuld atau pohon yang bisa membawa kalian pada kekekalan. Tapi Allah tidak menamakan pohon itu dengan pohon khuld. Ya, jadi jangan dinukil lagi mengatakan Nabi Adam dan Hawa makan pohon khuldi. Ini keliru. Karena ulama sudah mengatakan dan sudah kita jelaskan panjang lebar dan dipaparkan oleh penulis buku kita ini, kalau tidak ada penyebutan tentang nama pohon dan buah, intinya Allah menyampaikan kepada kita pesan Nabi Adam sempat tergoda oleh iblis dan Hawa dan akhirnya mereka melanggar memakan pohon yang dilarang. Cuma sebatas itu saja. Dan ini semua sudah kita paparkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan di sesi kedua kita tentang masalah taubatnya Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Bagi teman-teman yang pegang bukunya tentunya, karena kita berusaha untuk punya referensi dalam bahasan kita, itu ada di halaman 54 di poin 14. Dan saya sudah sampaikan, metode yang kami gunakan dalam membedah buku ini, tidak kita bahas per poin yang ditulis oleh penulis. Tapi saya coba menyusun kembali agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Tujuannya bukan melanggar ya poin-poin ditulis oleh penulis, tapi untuk memudahkan Anda bisa memahaminya ya. Dan penulis tentunya yang tidak asing atau sangat masyhur di tengah kita adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku beliau Sahih Qisasul Anbiya, atau tepatnya Qisasul Anbiya, kisah para nabi-nabi, kemudian ditelusuri hadisnya oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Lalu beliau mengeluarkan kitab ini dengan judul baru Sahih Qisasul Anbiya atau Sahihnya Kisah-kisah para Nabi. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dengan perbedaan dasar antara Adam alaihissalam dengan Iblis. Dua-duanya bermaksiat kepada Allah, pernah melanggar hukum Allah atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Adam, larangan untuk memakan buah ya. Masalah Allah melarangnya tidak dinukil kepada kita buah apa itu, pohon apa itu, yang jelas dilarang. Karena jangan sampai nanti muncul pertanyaan di benak kita, kan Nabi Adam dalam surga, apakah ada pohon dalam surga yang dilarang untuk dimakan? Kita tidak tahu. Yang jelas nanti kalau hadis-hadis menjelaskan kalau di surga nanti kita masuk insya Allah dengan resep dan juga tiket yang jelas, iman dan amal saleh, maka kita akan memakan, boleh menikmati makan buah-buahan semua ada di surga. Kemungkinan besar memang dengan hikmah Allah, buah ini hanya ujian bagi Nabi Adam AS dan istrinya Hawa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam akhirnya bermaksiat karena melanggar memakan buah tersebut. Akhirnya dia pun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tersingkap auratnya, yang awalnya tubuh Nabi Adam dan Hawa dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Lalu tersingkap, cahaya itu hilang, tersingkap aurat mereka, kemudian mereka pun menutup dengan daun-daun surga tubuh mereka. Itu salah satu hukumannya. Namun perbedaan dasarnya sama iblis, Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan dosa itu bertaubat. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna taubat adalah kembali kepada Allah dan mengakui kesalahan. Iblis pada saat Allah perintahkan sujud, dia enggak mau sujud. Dia malah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah di dalam ad-durus wal-ibar, ya, di dalam pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana kekufuran iblis itu sendiri. Tapi yang jelas dia merasa sombong, dia mengatakan asjudu liman khalaq tathina, apakah aku harus sujud ya kepada yang engkau ciptakan dari tanah, dengan kesombongan. Maka Allah pun mengusir iblis pada saat itu dan memastikan dia nanti akan masuk ke dalam api neraka. Kisah yang masyhur. Cuma memang iblis tidak pernah mau taubat selama dia hidup. Dia memang sudah mengikrarkan tidak mau taubat. Nabi Adam

alaihissalam bersembunyi di pohon-pohon surga, kemudian Allah pun bertanya, hai Adam, apakah engkau melarikan diri dariku? Maksudnya, merasa dirimu benar, kemudian engkau tidak mau mengakui kesalahanmu ini, maka Nabi Adam mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Tapi aku merasa malu kepadamu karena telah berbuat pelanggaran tersebut. Maka Allah pun mengajarkan kepada Adam bagaimana cara bertaubat. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Maksudnya cara dia untuk bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menerima taubatnya setelah dia mengikrarkan ya kalimat-kalimat tersebut. Sebagian ulama menghubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Adam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai pencipta kami, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak memaafkan kami dan mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka pada saat itu Allah pun menerima tobatnya, dan lalu Allah menutup ayat 37 Al-Baqarah ini, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Makna di sini At-Tawwab artinya zat yang tidak akan pernah berhenti menerima taubat hambanya selama dia mau bertaubat. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama kita ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan maafkan dosa tersebut. Tolong teman-teman sekalian, kalau sedang disampaikan dalil seperti ini, jangan pernah menerima bisikan syaitan, iblis yang berusaha menunggangi informasi benar yang kita sampaikan, justru untuk dipakai sebaliknya. Misal, kita katakan bahwasanya Allah itu terus-menerus menerima taubat hambanya. Lalu kita menunggang itu sambil mengatakan, oh kalau begitu tidak apa-apa, buat dosa aja nanti taubat lagi. Dosa, taubat lagi, dan seterusnya. Lalu dia niat untuk terus mengulang-ulangi dosanya. Ini bisikan syaitan yang harus ditepis. Ya. Ingat seorang salaf mengatakan bahwasanya betul-betul iblis dan syaitan itu membuka 99 pintu godaan, semuanya isinya kebaikan, tapi digunakan untuk keburukan. Contohnya bagaimana? Dia membisikkan kepada Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian pohon di surga ini yang kalau kalian makan, kalian akan bisa kekal. Sebagaimana malaikat-malaikat juga bisa berumur panjang atau ada yang bisa kekal. Begitu bahasa dia. Dia goda seakan-akan itu bukan pelanggaran. Itu hanya sekedar membawa kepada kekekalan. Sehingga Nabi Adam dan Hawa tergoda. Dan beberapa asar menyebutkan Nabi Adam awalnya tidak tergoda, lalu iblis fokus kepada Hawa, lalu Hawa akhirnya yang mengajak Adam untuk melanggar. Ini juga sudah kita paparkan dan sebutkan riwayat pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kalimat yang Adam terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 23. Lalu keduanya, maksudnya Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihimussalatu wassalam berkata, ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Saya pelanggaran ini kami melakukan, kami tahu sebuah pelanggaran. Engkau atau jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kita kembali kepada penjelasan tadi. Jadi, kalaupun orang berbuat dosa, maka contoh yang terbaik adalah kedua orang tua kita, Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam. Mereka tahu Allah itu Tawwab, zat yang selalu menerima tobat hambanya. Tapi mereka setelah buat dosa, mereka hanya melakukan sekali lalu mereka tobat dan mereka tidak mengulanginya lagi. Ya, walaupun kalau ada di antara anak Adam atau manusia yang melakukan dosa kemudian dia meninggalkan dan ternyata setelah sekian tahun dia terjerumus lagi dalam dosa lalu dia tobat lagi, selama dia tidak niat mempermainkan tobat, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menerima. Dan kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, pada saat dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya saya berbuat dosa? Lalu kata Nabi SAW, bertobatlah. Dia mengatakan, kalau saya ulangi lagi satu waktu tanpa saya maksudkan, tiba-tiba saya terjerumus lagi. Kata Nabi SAW, bertobatlah. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau satu waktu nanti saya tidak tahu kapan dan tidak maksud sebenarnya. Tapi tiba-tiba terulang lagi. Kata Nabi SAW, taubatlah. Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Tapi di sini saya bilang tadi,

jangan ditunggangi, oh kalau gitu saya buat-buat dosa aja toh, nanti Allah akan terima taubat. Karena dua alasan kita tidak boleh menunggangi itu. Yang pertama, bisa saja kita tidak sempat taubat dan meninggal. Lagi maksiat lalu meninggal, sehingga tidak sempat bertaubat. Yang kedua, ini seakan-akan mengolok-olok hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mentang-mentang Allah itu maha menerima taubat, lalu dia terus terjumus dalam pelanggaran. Mirip misalnya kalau Anda kerja di perusahaan, Anda tahu sebenarnya pemilik perusahaan ini orangnya baik sekali. Orangnya pemurah, dermawan, suka memaafkan. Ya udah, ugal-ugalan aja terus. Kan bisa saja dia akhirnya keluarkan Anda. Bukan berarti kebaikan orang kita tunggangi justru untuk kita melakukan pelanggaran. Tapi justru kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Rahman. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah pantas kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Gitu kan? Dan juga dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah nomor 28 Al-Qasas ayat 77. Yang Allah berfirman, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti. Kejar derajat-derajat surga, mumpung kau hidup, ayo beramal saleh, berhenti dari maksiat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Boleh makan, minum, bekerja, menikah, tapi cara-cara yang dibolehkan dalam agama, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak pantas teman-teman orang berbuat baik sama kita, tapi karena dia terlalu baik lalu kita tunggangi kebaikannya untuk kita balas dengan kejahatan. Itu tidak pantas. Orang baik kita harus lebih baik daripada dia. Orang santun kita lebih santun daripada dia. Itu sama manusia, apalagi dengan zat yang maha pemurah dan maha baik. Dan salah satu bentuk membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita adalah kita tunduk dan patuh kepada perintahnya, bukan justru bermaksiat. Jelas sampai sini ya? Baik. Selanjutnya dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah ayat 37 tadi, fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam pun menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun atau Allah menerima taubatnya. Ayat ini masih ada lanjutan ayat, kita katakan ayat karena penulis pun di halaman 55 memberikan titik-titik karena ingin menyampaikan saksi bahasan saja. Dinukil riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan atau menceritakan, Adam berkata, ya Rabb-ku, bukankah aku telah engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri? Maka dikatakan kepadanya oleh Allah, ya. Lalu dia mengatakan lagi, dan engkau pun telah meniupkan ke dalam diriku ruh dari ciptaanmu. Maka Allah pun menjawab, iya. Lalu kemudian dia pun mengatakan, bukankah jika aku bersin, karena kita pernah jelaskan di prosesi penciptaan Nabi Adam, waktu ruh itu ditiupkan di ubun-ubunnya dan sampai ke hidungnya, dia pun bersin. Ya, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau mengucapkan, pada saat Nabi Adam memuji Allah mengatakan Alhamdulillah, Allah mengatakan kepada Adam, Yarhamkallah, atau semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan rahmatmu mendahului murkahmu, maksudnya engkau lebih mengasihi, mendahulukan mengasihi daripada menghukum. Maka Allah pun menjawab, benar. Dan bahkan engkau telah menuliskan diriku akan mengerjakan ini. Maksudnya ada di antara takdirmu ya Allah, aku melakukan pelanggaran ini. Maka dikatakan benar. Lalu Adam pun mengatakan, bagaimana jika aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikanku ke dalam surga? Maka Allah pun mengatakan, ya. Ya. Di sini teman-teman sekalian ada pelajaran penting. Selain memang Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha pengampun, maha penyayang, juga memang keinginan yang kuat dari Nabi Adam alaihissalam untuk bertaubat. Mirip kalau kita melakukan pelanggaran di perusahaan, kita tunjukkan benar-benar ingin berhenti dari pelanggaran tersebut. Tolong maafin saya tidak akan ulangi. Kita tunjukkan justru prestasi-prestasi. Mungkin itu akan membuka pintu permaafan. Seperti itu ya. Karena tidak pantas teman-teman sekalian, orang terus melakukan pelanggaran lalu berharap dapat prestasi-prestasi. Itu enggak mungkin. Ya. Itu enggak mungkin. Mustahil ya. Itu semuanya di alam manusia, apalagi di hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, ada sebuah subbab juga yang perlu kita hubungkan dengan masalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena setelah beliau taubat, Allah pun menerima taubatnya. Ada dinukil di sini oleh penulis dari Ibnu Katsir, kemudian juga dinukil kembali oleh Syekh Salim. Ya.
adalah bagaimana Musa alaihissalam, salah satu cucu Nabi Adam dan juga Nabi Allah yang masyhur, akan ada bahasan sendiri tentang Nabi Musa, Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran, dan kisahnya nanti panjang sekali. Kemungkinan bisa sampai 3-4 kali pertemuan untuk menyelesaikan kisah beliau saja gitu ya, karena panjangnya kisah. Tapi yang jelas, ada dinukil dalam riwayat, dan itu teman-teman bisa lihat di poin 15 kalau yang pegang bukunya, di halaman 56. Judulnya, ya, perbantahan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Riwayat ini perlu kita bahas dan tidak kita lewatkan supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Hajja Musa Adama alaihissalam, faqala lau anta alladhi akhrajta an-nasa minal jannati bidhanbika wa ashqaitahum. Qala Adam ya Musa, anta alladhi istafaka Allah birisalatih wa bikalami, atalumuni ala amrin kataba Allah alayya qabla an yakhluqani aw qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Terjemahannya, Musa alaihissalam berkata, di sini terjemahannya memprotes Adam alaihissalam, tepatnya sebenarnya berkata, berdialog dengan Nabi Adam dengan mengatakan kepadanya, Musa alaihissalam berkata kepada Adam alaihissalam, engkau yang telah mengeluarkan manusia dari surga dan menjadikan mereka sengsara karena kesalahanmu, turun di dunia, akhirnya banyak diterapkan syariat. Seakan-akan Nabi Musa mengkomplain seperti itu. Adam pun menjawab, wahai Musa, engkau yang telah dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah dan kalamnya, apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah dituliskan Allah sebelum dia Allah menciptakanku, atau ditetapkan Allah sebelum dia menciptakanku? Lalu kata Nabi SAW, waktu itu Nabi Musa tidak bisa menjawab, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya sambil mengatakan, fahajja Adamu Musa. Maka dengan penyampaian itu, Adam pun menyanggah Musa. Maksudnya membuat Musa tidak bisa menjawab. Ini masih riwayat kita bacakan, nanti akan kita sebutkan pendapat-pendapat ulama dalam memahami hadis ini. Riwayat yang kedua, dan tadi riwayat pertama itu riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah, fa'arahu Adam alaihi salam, faqala anta Adam, faqala lahu Adam, na'am, faqala anta alladhi nafakha Allahu fika min ruhi wa asjada laka malaikatah wa 'allamaka al-asma'a kullaha. Qala na'am. Qala fama hamalaka 'ala an ukhrajtana wa nafsaka min al-jannah? Faqala lahu Adam, man anta? Qala ana Musa. Qala anta Musa nabiy bani Israil, anta alladhi kallamaka Allah min wara'i al-hijab, falam yaj'al baynaka wa bayna rasulan min khalqihi. قال نعم قال تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء به قبلي. Tanda tanya. Sampai sini dulu kita baca terjemahannya. Kata Nabi SAW, Musa alaihissalam pernah berkata, ya Rabbku. Di sini lebih merincikan riwayat yang pertama. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari surga. Jadi riwayat kedua ini menjelaskan dan merincikan bagaimana ceritanya Nabi Musa bisa ketemu Nabi Adam. Maka ternyata dari permohonan, Nabi Musa mohon kepada Allah SWT agar dipertemukan, ya, di alam ruhnya, ya, setelah meninggal dengan Adam. Maka Allah pun memperlihatkan Adam kepadanya. Maka Musa berkata kepadanya, kepada Adam, benarkah engkau ini adalah Adam? Kata Nabi Adam, ya. Engkaulah atau engkaukah yang telah Allah meniupkan ke dalam dirimu ruh ciptaannya dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu serta mengajarkan kepadamu nama segala sesuatunya? Tanda tanya. Lalu kemudian Adam menjawab, benar. Lalu Adam bertanya kembali, siapa engkau ini? Lalu Musa mengatakan, aku adalah Musa. Lalu Nabi Adam mengatakan, engkaukah Musa Nabi Bani Israel? Engkaukah orang yang telah berbicara langsung, ya, atau Allah berbicara langsung denganmu, ya, di belakang tabir sehingga Allah tidak mengadakan perantara antara dirimu dengannya berupa seorang utusan dari makhluknya?
maksudnya tanpa malaikat, pada saat Allah berbicara di lembah di Tur Sina di wilayah Mesir, ya, pertama kali Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Lalu jawab Musa, benar. Lalu Adam mengatakan, apakah kamu mencelahku hai Musa karena sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya? Yang sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimana kau menyalahkanku? Allah sudah memilih kejadian tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Abu Ya'la, ya, dan juga Imam Ahmad sebutkan dalam musnadnya, kata Nabi Muhammad SAW, demikianlah Adam memberi sanggahan kepada Musa. Dari riwayat ini, teman-teman sekalian, butuh penjelasan. Walaupun ini kisah sudah berlalu, tetapi bisa saja menjadi syubhat, sesuatu yang memunculkan pertanyaan di tengah manusia. Kenapa memang Nabi Adam melakukan dosa tersebut? Sehingga akhirnya kita semua keluar dari surga. Seakan-akan pertanyaan ini, ya, manusia tidak akan turun ke bumi kalau bukan kena dosa Nabi Adam. Padahal sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, tidak ada hubungannya sebenarnya antara dosa yang dikerjakan Nabi Musa, Nabi Adam dengan turunnya di bumi. Ya. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan Adam, ingat firman Allah SWT, saya akan ciptakan manusia atau khalifah di muka, khalifah yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti sebelum diciptakan Adam, memang Allah sudah tujuannya adalah untuk diturunkan di bumi. Jadi bukan karena pelanggarannya gitu ya. Ini perlu digarisbawahi. Sehingga jangan memahami Nabi Adam diturunkan justru karena bermaksiat kepada Allah. Seakan-akan turun bumi itu hukuman. Nah itu yang difahami Nabi Musa pada saat itu. Maka dijawablah pada saat itu ya. Jadi sebenarnya turun di bumi itu bukan karena maksiat. Tapi memang dasarnya tujuan diciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah dan pemimpin di muka bumi, karena di saat itu bumi ini dihuni oleh banyak jin-jin yang membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang pertama. Di halaman 58, banyak penjelasan ulama tentang masalah kenapa Nabi Adam menjawab seperti itu. Ada kelompok, kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan Adam memberikan bantahan kepada Musa itu karena Musa telah mencelahnya atas suatu perbuatan yang dia telah bertobat darinya, dan orang yang telah bertobat adalah seperti orang yang tidak berdosa. Jadi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, masa kau salahin aku sementara Allah sudah catatkan itu terjadi. Maknanya bukan sedang menyalahkan takdirnya Allah, tetapi itu sudah terjadi. Dan dalam syariat Allah, di semua nabi-nabi, kalau seseorang sudah pernah berbuat dosa lalu bertobat, itu tidak ditanya lagi kenapa kau kerjakan, karena sudah terjadi. Ya, dalam majelis-majelis ilmu juga para ulama, kalau kita bertanya tentang sebuah hukum, misalnya gini, beda jawaban seorang alim. Anda akan temukan siapapun Anda tanya seorang alim, mungkin akan sama metodenya. Kalau ada orang mengatakan, saya mau berzina boleh enggak? Dengan orang yang mengatakan, saya sudah berzina, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira jawabannya sama enggak? Pasti beda. Ya, kalau orang baru mau berbuat dosa, pasti semua alim akan mengatakan jangan, karena itu dosa besar. Sebagaimana ada beberapa orang yang datang kepada Nabi SAW menyatakan dia dengan kaumnya siap masuk Islam, tapi dengan syarat diizinkan berzina, diizinkan riba. Maka Nabi SAW mengatakan tidak bisa, karena mereka belum melakukannya. Mereka minta pengecualian. Misalnya orang datang dalam majelis kita mengatakan, Ustaz, saya mau masuk Islam tapi saya pelacur, saya masih mau berzina. Oh, enggak bisa. Masuk Islam silakan, tapi zina tetap harus ditinggalkan. Kalau Anda tetap mau kerjakan, berarti tahu ada konsekuensi hukumannya, gitu ya? Seperti itu gambarannya. Itu jawaban kalau belum dikerjakan. Tapi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, datang dan menjelaskan kita, saya sudah berbuat zina, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya bukan lagi, kenapa kau kerjakan? Gak bisa kita jawab begitu. Kita cuma mengatakan, bertaubatlah, karena sudah terjadi. Ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, kalau sudah terjadi sesuatu, jangan kalian lagi membuka pintu lau, kalau seandainya, tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Tepatnya hadisnya adalah, kalau sudah terjadi sesuatu maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan dan sudah terjadi. Artinya memang kita memilih keputusan itu, lalu
Itu sudah dicatatkan takdirnya Allah, tapi Allah tahu memang kita akan melanggar di saat itu. Bukan Allah yang memaksa kita berzina. Tapi Allah tahu sebelum kita diciptakan ini, di waktu itu dia akan pilih zina. Padahal dia punya opsi kan, antara berzina dengan tidak berzina. Tapi karena dia pilih, dicatatkan sebagai takdir dia. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala memaksanya. Tapi dengan keluasan ilmu Allah, Allah bisa tahu orang ini akan buat apa. Kita semua di sini teman-teman yang hadir, mungkin setahun yang lalu kita tidak sangka dan berpikir kita akan hadir di sini. Saya pun setahun yang lalu tidak pernah berpikir akan Allah mudahkan membahas ya serial Nabi. Saya masih berangan-angan di saat itu kapan ada waktu dan selipkan waktu untuk bisa membahas. Tapi subhanallah, 2 bulan yang lalu tiba-tiba Allah mudahkan muncul ide dan dimudahkan kita membedah. Mungkin teman-teman juga di sini tidak tahu kalau kita akan ketemu. Tapi Allah sudah tahu di hari ini siapa saja yang hadir, jenis baju apa yang antum pakai, makanan apa tadi yang antum konsumsi, kendaraan apa yang antum pakai, semua atau tunggangi datang ke sini, Allah sudah tahu. Dicatatkan sampai kita meninggal, semua Allah sudah tahu apa yang kita kerjakan, bukan sebagai sebuah paksaan. Tapi Allah mengetahui dengan keluasan ilmunya apa yang akan dikerjakan oleh hamba tersebut, dicatatkanlah sebagai takdirnya. Gitu ya. Makanya orang masuk surga, masuk neraka, itu sebenarnya pilihan dia. Man syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silakan, ujungnya surga. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kafir silakan. Bisa enggak teman-teman sekalian kita di saat ini pilih antara duduk di sini dengan pergi mabuk-mabukan? Bisa enggak? Bisa kan? Tapi dengan kita pilih hadir di sini, itu pilihan kita sendiri. Sebagaimana orang juga pergi mabuk-mabukan, pilihan dia sendiri. Tapi semua punya konsekuensi. Pilihan dia sendiri. Nah, Allah sudah tahu dia akan pilih apa di waktu itu, di tempat itu. Dicatatlah sebagai takdirnya. Jelas ya? Jadi, perlu memahami masalah tadi. Jangan ada orang menyalahkan, mengatakan kalau dia berzina. Oh, ini kan sudah Allah takdirkan. Takdir Allah di sini bukan paksaan terhadap perbuatan tersebut. Tapi Allah catat di Lauhil Mahfudz karena Allah tahu di saat itu dia memang pilih zina. Karena di saat itu, waktu dia kerjakan, dia punya opsi antara zina dengan tidak zina, tapi dia pilih zina. Itulah yang dicatat oleh Allah dengan keluasan ilmunya, dia akan pilih perbuatan tersebut. Begitu cara memahami takdir. Ya, jadi orang nanti teman-teman masuk ke dalam neraka dalam kondisi dia akui keadilan Allah, dan mereka masuk justru karena kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak bisa bilang, saya masuk, ya Allah kenapa saya masuk neraka, dulu kan saya berzina karena engkau yang menakdirkan. Gak bisa. Karena memang takdir Allah bukan paksaan di sini, tapi Allah catat sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Makanya Nabi Adam alaihissalam menegakkan hujjah kepada Musa, bagaimana bisa kau salahin saya? Sementara itu sudah terjadi. Betul saya salah, saya akuin. Karena Nabi Adam mengakui kesalahannya. Tapi saya sudah taubat loh. Dan tidak ada dalam syariat Allah mungkit-mungkit kesalahan orang yang lalu. Kan gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan Adam alaihissalam memberikan sanggahan kepada Musa karena dia lebih tua dan lebih dulu datang, lebih dulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, bagaimana Musa kau mau sanggah saya sementara saya lebih tahu daripada kamu kejadian tersebut, bagaimana terjadi, kapan terjadi, kamu tidak ngerti, kamu cuma datang menegakkan atau menanyakan dan menyanggah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Adam memberikan bantahan kepada Musa karena dia di posisi sebagai bapaknya, ya, Musa alaihi mussalatu wassalam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya itu dia masih di halaman 58, yang ini pendapat-pendapat yang didukung oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Adam berkata, aku tidak mengeluarkan kalian, bukan aku yang mengeluarkan kalian dari surga, ya. Akan tetapi yang mengeluarkan kalian dari surga adalah tindakanku memakan buah pohon itu. Bukan aku yang mengeluarkan. Tapi ada sesuatu perbuatan yang aku lakukan. Dan yang telah mengatur, menetapkan, dan menulis sebelum aku diciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kamu hai Musa telah mencelaku atas suatu hal yang nisbatnya kepada aku tidak lebih dari larangan bagiku untuk tidak memakan pohon itu. Tapi aku memakannya. Jadi pengeluaran dari surga melalui pengaturan tersebut dan bukan dari perbuatanku. Dengan demikian, aku tidak mengeluarkan kalian dan tidak juga diriku sendiri dari surga. Tetapi semuanya itu merupakan ketetapan dan perbuatan Allah, dan pasti dia mempunyai hikmah dalam hal itu. Oleh karena itu, Adam memberikan sanggahan kepada Musa. Lalu ada poin penting di sini, Ibnu Katsir menitik beratkan, hadis seperti ini tidak boleh didustakan.
dan tidak perlu dirincikan lebih jauh. Artinya tidak perlu antum habiskan energi dan waktu terus mengkaji hadis ini, kenapa, kenapa, kenapa. Selesai. Nabi Adam mengakui kesalahannya, Nabi Musa menyangga dan Nabi Adam menegakkan hujah, ya, karena begini dan begitu Nabi Musa pun sudah tidak membantah lagi setelahnya. Lalu untuk apa kita bahas panjang-panjang? Kan gitu. Ini semua kita jelaskan teman-teman untuk supaya ada jawaban yang tepat di benak kita dan menepis semua bisikan syaitan. Itu yang dimaksud dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan pindah, tentu kalau yang pegang bukunya di poin ke-16, ini yang saya bilang sudah kita majukan ya, di bahasan kita yang lalu, karena berisikan hadis-hadis tentang prosesi penciptaan Adam alaihimussalatu wassalam. Ini sudah kita tarik di poin-poin awal kita membahas. Makanya saya bilang saya tidak berjalan dalam metode bedah buku ini per urut poin-poinnya. Tapi kita coba mengemas supaya dia berurut beda dengan urutan di sini, tetapi tetap kita akan bahas semuanya insyaallah, tujuannya agar lebih mudah difahami. Ya, karena dalil-dalil di poin 16 tentang hadis-hadis prosesi penciptaan Adam lebih cocok masuk digabungkan dengan poin-poin sebelumnya yang berhubungan dengan masalah prosesi penciptaan Adam alaihimussalatu wassalam. Kita langsung masuk di poin nomor 17 di buku kita. Tetapi kita masih masuk dalam penjelasan ya, tentang masalah setelah taubatnya Adam, kemudian kita pindah tadi ke masalah sanggahan, itu masih masuk sanggahan Nabi Musa dan bagaimana memahami ya hadis ini supaya tidak masuk dalam syubhat syaitan. Kita masuk di bahasan kita selanjutnya ya, berarti bahasan kita poin nomor 2 di kesempatan sekarang ya. Itu adalah poin nomor 17 di buku kita, masalah perjanjian dan permintaan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Teman-teman sekalian, ini kita bicara masalah keimanan. Keimanan itu artinya apa? Sampai kepada kita informasi, kita yakini kebenarannya, selesai. Itu makna keimanan gitu ya, ringkasnya begitu. Tentang masalah ruh kita semuanya. Ruh semua manusia. Ya. Dari mulai anak-anak Nabi Adam yang pertama, Qabil, Habil, Syidh, dan nama-nama Nabi Adam. Nabi Adam SAW memiliki 40 orang anak, jadi 20 laki-laki, 20 perempuan. Semuanya, dan semua yang lahir dari keturunan semua, dari keturunan Nabi Adam, yang sudah meninggal, yang hidup kayak kita sekarang di masa kita, dan yang belum lahir, sampai menjelang hari kiamat, sampai manusia terakhir nanti, semua ruhnya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam di bumi, Allah keluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam. Semuanya. Ya. Dikeluarkan, kemudian semuanya dikumpulkan di Wadi Nu'man namanya. Ada disebutkan riwayatnya di halaman 67. Dan itu riwayat ya, yang cukup panjang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah akhadal mithaqa min dhahri Adam alaihi salam bi Na'man ya'ni Arafah. Fa akhraja min sulbi kulla dhurriyyatin zara'aha. Fa natharahum bayna yadayhi kadh-dharri, thumma kallamahum qublan qala: Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya Allah telah mengambil janji dari punggung anak Adam alaihissalam dengan dua kenikmatan. Maksudnya di sini sebenarnya bukan dua kenikmatan tepatnya. Na'man atau Nu'man itu adalah sebuah lembah di Arafah. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua keturunan anak Adam, kemudian Allah ya dikatakan lalu dia mengeluarkan dari tulang rusuknya anak keturunan yang telah diciptakannya dan disebarkan di hadapannya Allah. Semua kita dihadapkan kepada Allah ruhnya, dan Allah berbicara kepada seluruh ruhnya anak Adam. Waktu masih awal Nabi Adam diciptakan dan diturunkan di wilayah Arafah pada saat itu. Sebagian ulama ada yang memegang riwayat ini sambil mengatakan waktu Allah turunkan Adam dari surga, tepatnya di hari Jumat terjadi, pada waktu itu sudah kita sebutkan juga riwayat sebelumnya, Nabi Adam, hari yang paling adalah hari Jumat, disitulah Adam diciptakan, Adam juga dimasukkan surga dan Allah diturunkan dan Adam juga diturunkan ke bumi gitu ya. Yang jelas waktu itu semua Allah aja bicara sambil Allah mengatakan
Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita memberikan kesaksian, ya, benar wahai Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Dan kami lakukan itu agar pada hari kiamat, kata Allah, kamu tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Sebagai bukti, teman-teman sekalian, tentu masih lanjut ayat saya baca dulu ya. Atau agar kamu tidak mengatakan hari kiamat, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu? Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 172 sampai 173. Jadi makna hadis ini dan ayat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW adalah Allah mengumpulkan ruh kita semuanya. Tidak satupun manusia yang akan lahir setelah Nabi Adam kecuali didatangkan di lembah Na'man atau Nu'man tadi di Arafah. Lalu kemudian Allah memberikan persaksian, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua mengatakan benar, kami menjadi saksi, gitu ya. Allah mengatakan semua itu tujuannya, yang pertama, tujuan pertama dalam ayat tadi, agar jangan lagi ada keturunan ada Adam yang berkata hari kiamat, ya Allah, sesungguhnya ya kami lengah dan kami tidak tahu kalau engkau adalah Tuhan kami, karena semua sudah diberikan persaksian. Kemudian yang kedua alasan, ya Allah SWT keluarkan kita semua dari ya badan tubuh Nabi Adam alaihissalam dan berikan kesaksian agar kita juga tidak mengatakan kami masuk neraka dan kami berbuat kesyirikan, ya Allah, karena orang-orang tua kami begitu lakukan, jadi kami tidak tahu informasinya. Orang tua kalian lahir justru ya sebelum mereka lahir sudah ada kesaksian juga tentang keesaan Allah. Jadi enggak bisa alasan orang tua saya memang sembah-sembah kuburan, sembah patung, jadi saya ikut-ikutan, ya Allah. Nah, ruhmu sebenarnya sudah berikan kesaksian dari awal kalau mengisahkan Allah. Yang itu. Ini alasan selanjutnya. Kalau dia mengatakan, Ustaz, saya tidak ingat, Ustaz. Ya, misal, masuk bisikan syaitan, saya tidak ingat mana itu lembah Na'man, ya, kapan di Arafah, ini aja muka-mukanya baru saya lihat sekarang. Gitu kan? Gimana caranya? Bagaimana kami memahami itu? Ulama membahas dengan masalah, bukan berarti kita harus mengenal muka orang di sekitar kita. Tetapi adanya potensi dalam jiwa kita dan ruh kita untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang, teman-teman sekalian, kalau diingatkan, misalnya antum, kalau kita kan sekarang belum lihat Allah ya, benar ya? Bahkan nabi-nabi aja kita gak lihat mukanya. Kenapa antum bisa beriman? Apa sebabnya? Karena dalam diri kita ada kesaksian itu. Sekarang kalau kita sampaikan Allah berfirman, begitu mudah hati kita menerima. Terbukti kalau kita sebutkan, kadang-kadang ada orang tersentuh langsung taubat, langsung mau patuh. Kenapa antum mau duduk dengerin ceramah seperti ini? Kenapa kalau azan kita mau sholat? Kalau itu omong kosong, hanya ajakan biasa, kita dan tidak ada potensi dalam hati kita kesaksian itu, kita tidak akan bisa melakukannya. Kenapa antum mau puasa Ramadan sebulan penuh? Kenapa teman-teman kita di Palestina bisa menerima dan yakin kalau terbunuh syahid masuk surga? Antum bisa dengar di media bagaimana perkataan mereka. Kenapa semua itu ada? Kenapa orang kalau buat salah, zina misalnya, dia merasa ketakutan, merasa berbuat salah. Benar gak? Tidak ada orang teman-teman punya dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, lalu dia tidak ketakutan dengan dosanya. Tidak ada. Bahkan orang-orang kafir pun pada saat buat dosa, karena ada kesaksian itu dalam diri mereka, maka akhirnya mereka mudah untuk bisa menyadari kesalahannya. Itulah bukti kesaksian dalam diri kita. Potensinya besar. Ya. Makanya waktu iblis berkata, ya Allah, aku akan terus. Nanti kita sebutkan di dalam pelajaran dan yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Adam AS dalam durus wal-ibar. Bagaimana iblis berkata, ya Allah, aku akan terus menyesatkan anak turunan Adam ini. Maka apa kata Allah SWT? Dan aku selama ruh mereka dari jasad mereka, maka Allah SWT mengatakan, dan aku akan terus mengampuni mereka selama mereka istighfar. Artinya ada potensi untuk merasa bersalah, sudah selesai godaan iblis, tidak akan berpengaruh sama sekali. Ya, jadi cara mengetahui kesaksian itu adalah dengan adanya potensi yang sangat besar kita untuk menyadari kesalahan kita. Maka itu, dan kita mau menerima kebenaran, mau mengamalkan. Beruntunglah orang yang mengikuti terus bisikan kesaksiannya tentang keberadaan Tuhan Allah SWT, sementara Allah tidak nampak. Ya. Dari 7,5 miliar manusia, mayoritasnya semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, walaupun beda agama. Yahudi tahu ada Tuhan Allah, Nasrani tahu ada Tuhan Allah, Muslim tahu ada Tuhan. Itu 6 miliar sekian.
Ya, berarti cuma sedikit manusia yang tidak mengenal Allah, tapi itu pun potensi ketuhanan dalam dirinya ada. Buktinya dia jadikan patung sebagai Tuhan, dijadikan pohon sebagai, tapi dia tidak tahu arahkan kemana Tuhannya, kan gitu. Tapi semua merasa ada Tuhan. Ya, cuman dia yang mungkin tidak tahu, dia sembahlah patung, dia sembahlah, lalu dia mohon-mohon, minta keselamatan, minta segala macam gitu ya. Nah, seperti itulah. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, masih di halaman 68 ya, setelah tadi riwayat tentang kesaksian kita semua, jumhur ulama, kata beliau, berpegang pada pendapat ini, yakni pengambilan janji terhadap anak cucu Adam, dan salah satu sandaran dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuqalu lir rajuli min ahli an-nari yawmal qiyamah, law kana laka ma'al al-ardi min syai' akunta muftadiyan bihi, fayakulu na'am, fayakulu qad aradtu minka ma huwa ahwana min dhalik, qad akhadtu alayka fi dhahri adama alla tushrika bi syai'a, fa'abaita illa an tushrika bi. Pada hari kiamat kelak, salah seorang dari penghuni neraka, kata Nabi SAW, akan ditanya, bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi, semua harta dunia ada padamu, apakah engkau akan bersedia menebus dirimu, membayar dengan sesuatu supaya kamu selamat dari neraka ini? Maka ahli neraka itu pun mengatakan, ya. Maka Allah pun berfirman kepadanya, sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu darimu yang lebih ringan daripada itu. Tidak usah kau korbankan semua harta duniamu supaya selamat dari neraka. Aku telah mengambil perjanjian dalam dirimu, di ruhmu dulu, sebelum kamu lahir di dunia, waktu masih berada di punggung Adam, yaitu agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, lalu engkau menolak dan tetap mempersekutukanku. Hadis Bukhari. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah pada orang-orang yang tidak mau beriman. Dan tentu ada contoh rasional, dan Allah berfirman walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah berubah sistem yang sudah Allah buat. Lihat, pelajari, enggak usah nabi-nabi semua, terlalu panjang kalau kita bahas yang lalu-lalu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Lihat bagaimana kehidupan beliau. Ya, pada saat beriman pada Allah, dan akhirnya orang-orang juga beriman pada beliau, para sahabatnya ridwanullah alaihim, sudah puluhan nama sahabat yang kita bedah di masjid kita ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah sempurnakan sampai selesai, dan banyak kisah-kisah lain yang kita bisa dengar dari kisah sahabat yang mungkin belum tersentuh dalam majelis kita. Bagaimana kehidupan mereka pada saat mereka beriman? Mereka punya panduan hidup. Orang yang beriman punya panduan hidup, mereka tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram. Dan semua yang dipandukan pasti baik. Makanan halalan dan thayyibah, dibolehkan dan berkualitas, gitu kan? Semua syariat yang Allah turunkan, semuanya baik maslahatnya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, memaafkan, semua baik-baik. Dan di mata manusia sudah dibuat oleh Allah SWT itu baik. Jadi orang yang menjadikan, mengikuti agama Allah pasti jadi baik. Yang dilarang, bohong, menipu, mengganggu, mencuri, membunuh, semuanya tidak baik. Allah jadikan tidak baik juga di mata manusia. Tidak ada orang yang suka untuk diganggu misalnya, dicuri barangnya, digunjing, difitnah, dibunuh, dan seterusnya. Maka orang yang mengikuti itu pasti akan sejahtera, hidupnya di dunia baik. Nabi SAW sudah jadi contoh, para sahabatnya jadi contoh, dan siapapun mengikutinya pasti akan sama. Dan orang-orang yang membangkang, tidak mau beriman sama Allah, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalab, Syaibah, Walid, dan banyak yang kita kenang kisah-kisah mereka, tinggal dikenang kisahnya. Dan akhirnya kesudahannya sudah jelas. Di dunia mereka terbunuh dalam kekufuran. Abu Jahal terbunuh di Perang Badar, Umayyah bin Khalab, Syaibah, Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya, kemudian di akhirat juga diancamkan dengan penderitaan. Jadi kita sudah bisa tangkap secara fitrah dan alami, orang yang beriman mengikuti bisikan ruh, ya, potensi dalam dirinya itu akan sama arahnya dengan orang-orang yang mendahului kita dari orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang yang tangkap ini, kemudian dia istiqomah sampai dia meninggal. Dan kesudahannya sudah jelas, akan bersama dengan orang-orang beriman itu. Orang yang kufur, maka akan sama akhirnya. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud, sama dengan yang lain-lainnya. Ada satu substansial bahasan juga menarik, teman-teman sekalian. Dan ini yang tadi ada korelasinya dengan masalah perbedaan Adam pada saat berbuat dosa alaihissalatu wassalam dengan iblis
ya, yang Allah laknat dia, ya. Di sini teman-teman sekalian dinukil di poin nomor 18, semua riwayat tapi menarik sekali untuk dibahas, ya. Tadi saya sudah singgung ini, kalau orang berbuat salah, kemudian dia mengakui kesalahan dan dia bertaubat, berarti dia ikuti ayahnya Adam sebagai bentuk beriman kepada Allah dan mengikuti fitrah pengakuan dia, pengikraran tentang Tuhannya Allah. Dia merasa bersalah. Kalau dia tidak ikutin, dia malah membangkang seperti iblis, maka berarti dia sama dengan orang iblis. Ini ujungnya surga, ini ujungnya neraka. Perhatikan dikatakan di sini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada di halaman 69. Kalau teman-teman yang pegang buku, kalau tidak pegang buku bisa mendengarkan riwayatnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqul ya wailah, umira ibnu Adam bis-sujud fasajad, falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'abaitu faliyan-nar." Artinya, jika anak cucu Adam membaca ayat sajadah, ayat Al-Quran yang ada kata-kata sujudnya, ya, wasjud waqtarib misalnya, dalam surah Al-Alaq di akhirnya, ya, contoh misalnya, dan cukup banyak, ada surah sajadah, ada surah Al-Hajj, dan surah itu ada beberapa ayat-ayat tentang masalah sujud. Kalau kita baca, sunnahnya sujud. Kalau kita sujud teman-teman sekalian dengan membaca ayat sajadah, lalu dia sujud si anak Adam ini, maka syaitan akan menyendiri dan menangis. Semua golongan iblis dan keturunannya, syaitan-syaitan ini pengikut daripada iblis. Menyendiri dan menangis, apa yang dia ucapkan? Celakalah aku. Anak Adam, ya, yang lagi sujud tadi, diperintahkan sujud, lalu dia bersujud, maka baginya surga. Dan aku diperintahkan bersujud, lalu aku menolaknya, sehingga bagiku neraka. Sehingga bagiku neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi perbedaannya, orang yang mengikuti Adam alaihissalam buat salah, taubat, tidak mengulanginya. Iblis berbuat dosa, membangkang, tambah enggak mau taubat. Ya, kalau kita lihat ada orang mabuk, ada orang zina, jangan akhi, jangan bertobatlah, berhentilah. Ah, enggak usah urus saya. Nah, ini golongan iblis. Sudah tahu ujungnya akan ke neraka, gitu kan? Seperti itulah. Dan uniknya, syaitan ini mungkin masih lebih baik daripada manusia pembangkang seperti tadi. Karena kenapa? Bukan lebih baik di sini positif ya. Tapi dia masih mengakui, dia nangis. Aduh, ini orang nih suruh sujud, dia ikut masuk surga nih. Saya sujud gak mau. Bodohnya dia, kenapa dia gak sujud? Kan gitu. Harusnya kan begitu. Karena ada riwayat teman-teman sekalian, nah, dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan, kita semuanya punya pendamping dari syaitan. Allah izinkan qarin, pendamping dari syaitan untuk menggoda anak Adam. Tapi untuk mengimbanginya, Allah datangkan juga malaikat yang mendamping kita, yang mengimbangi dan membantah selalu argumennya syaitan. Tapi tergantung manusia milih yang mana, gitu ya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah padaku ada qarin? Kata Nabi SAW, iya. Lalu sahabat itu bilang, apakah pada anda juga ada? Kata Nabi SAW, iya. Tetapi Allah telah memberinya hidayah sehingga dia masuk Islam. Pendamping Nabi SAW syaitan itu taubat. Berarti ada di antara mereka yang kembali, gitu ya. Tapi umumnya tidak mau. Sehingga kata Nabi SAW, dia tidak menyuruhku mengingatkan kecuali kebaikan. Ya, seperti itulah. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, di poin ke-19 tentang masalah lamanya Nabi Adam tinggal di surga, saya tidak menemukan di sini penyebutan tentang masalah waktu. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah menyinggung tentang keturunan Nabi Adam dan Hawa alaihimus salatu wassalam. Itu bisa dilihat di halaman 70 tentunya, di paragraf kedua, bagaimana para ulama ya telah menjelaskan riwayat-riwayat bahwasanya Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak, ya 40 anak, 20 perempuan, 20 laki-laki, dan setiap kali Hawa melahirkan pasti kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, begitu terus sampai 40. 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan di saat itu karena belum ada manusia, maka hukum Allah berbeda dengan hukum kita di masa sekarang. Kalau sekarang tidak boleh menikah dengan saudara, dikenal dengan mahram. Karena manusia sudah banyak. Tapi di awal tidak. Allah SWT perintahkan Adam untuk menyampaikan, misalnya Hawa melahirkan nih anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya lahir lagi laki-laki dan perempuan. Di saat mereka dewasa, Nabi Adam AS diperintahkan untuk memerintahkan anaknya dari yang lahir pertama, laki-lakinya menikahi anak saudara perempuannya, tapi bukan dari kembarnya.
bukan dari kembarnya. Jadi yang anak perempuan menikah dengan yang laki-laki dari bukan kembarnya, tapi adiknya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya 40 ini mereka menikah semua secara bersilang gitu ya. Itu yang dinukil di dalam ya buku ini, dan riwayat-riwayat tentunya cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Tapi yang jelas umumnya ulama memegangi riwayat-riwayat tentang masalah prosesi tersebut. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada bahasan di poin nomor 20 tentang masalah kejadian ya yang sangat masyhur, Qabil dan Habil. Qabil ini yang melakukan perbuatan jahat yang membunuh saudaranya, dan Habil yang dibunuh oleh saudaranya Qabil. Jangan lagi terulang tercampur baur nama ini ya. Qabil si pembunuh, Habil yang dibunuh, gitu ya. Nah, ini kisahnya sangat masyhur dan Allah kekalkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah dari halaman 2, dari ayat 27 sampai 31. Surah nomor 5 dalam Al-Qur'an ayat 27 sampai 31. Jadi di sini tidak digambarkan semua nama-nama anak Nabi Adam, tapi kejadian ini saja yang Allah umumkan atau ceritakan kepada keturunan Adam, termasuk sampai kepada kita pada kesempatan ini. Ayatnya saya bacakan dari ayat 27 Al-Maidah yang berbunyi, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Terjemahannya ayat 27 sampai 31, Allah berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad yang sebenarnya kepada umat manusia termasuk pengikutmu. Ceritakan yang sebenarnya tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Saya langsung jelaskan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan selain nikah silang tadi, ya, antara kembar pertama dengan kembar yang kedua, lalu silang laki-laki dari kembar pertama nikah sama perempuan di kembar yang kedua dan seterusnya, sebaliknya juga. Juga Allah SWT pada saat anak Adam sudah mulai dewasa, Allah memerintahkan Nabi Adam menyuruh mereka agar berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkurban di sini tidak harus sembelihan ya. Tapi apa saja dia yang dia kerjakan dari perkebunan, dari peternakan, pokoknya dia berkurban yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Si Habil ini memang saleh. Dia memilih dari hasil pendapatan dia yang terbaik, dia berikan di jalan Allah. Sementara Qabil justru memilih hal yang buruk dari hasil ya usaha dia, lalu dia kurbankan di jalan Allah. Di sini Allah mengatakan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Di sini saya bilang tadi tidak harus sembelihan. Beberapa atsar menyebutkan hasil dari kerja mereka. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, tepatnya yang bernama Habil, diterima karena memberikan yang terbaik di jalan Allah. Dan yang lain, maksudnya Qabil, tidak diterima karena dia mengambil hasil-hasil yang buruknya dikurbankan di jalan Allah. Ini pernah kita jelaskan di masjid-masjid kita ini teman-teman sekalian, tapi di tema yang berbeda, tentang keutamaan sedekah di jalan Allah. Saya sudah ingatkan dan saya ingatkan kembali agar teman-teman sering mengurangi membaca ayat-ayat ini. Ayatnya sama terjemahan. Kalau tidak, misalnya minimal mengulangi terjemahannya. Karena ayat Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 ini ayat-ayat yang paling lengkap membahas masalah sedekah. Di antara ayat yang dari 261 sampai 274 itu Allah mengatakan, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari apa yang kalian hasil itu, ya. Kemudian kalian infakkan. Sementara kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan memincingkan mata gitu ya. Yang jelas di situ memang Allah SWT sebutkan kita tidak boleh teman-teman sekalian untuk ya
memilih yang buruk-buruk lalu kita ya perkurbankan jalan Allah. Seperti misalnya antum punya misal perkebunan durian misalnya, lalu antum mau sedekahkan, nggak boleh kita sedekahkan yang busuk-busuk diberikan orang ya. Ini termasuk memilih yang buruk-buruk disumbangkan jalan Allah. Kalau kita bersedekah, kita tidak boleh melihat siapa yang menerima, tapi kualitas yang kita berikan ya. Selama antum menilai orang yang menerima, maka antum akan memilih-milih pemberian antum ya. Ah, ini orang miskin, udahlah kasih makanan bekas dia terima. Oh, ini orang kaya, saya harus kasih yang bagus. Enggak. Dalam sedekah yang harus kita pikir adalah materi yang sedang kita sedekahkan itu adalah prosesi ketaatan kepada Allah. Enggak penting siapa yang terima. Yang penting adalah kualitas yang akan Allah nilai. Ini pelajaran penting dari kejadian Habil dan Qabil, gitu ya. Makanya saya pernah jelaskan teman-teman sekalian kisah seorang salafus saleh ya, di mana beliau pernah diketuk rumahnya oleh seorang yang miskin, orang gila, kemudian minta makanan, dan kebetulan dia sedang dihidangkan oleh istrinya makanan terbaik di masa itu. Dia suruh anaknya berikan makanan itu kepada orang gila tadi. Lalu orang gila itu menghabiskan makanan, lalu anaknya kembali dan dia mengatakan, wahai ayahku, kenapa anda membiarkan tadi orang gila itu diberikan makanan itu, padahal ibuku memasakkan buat anda dengan susah payah. Orang gila tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau anda suruh tadi saya mengambil makanan apapun di dapur, mungkin dia makan, dia orang gila, dia tidak tahu nilainya. Maka beliau mengajarkan poin penting kepada anak-anaknya. Ini tepatnya Rabi'ah ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, hai anakku, kalau seandainya dia tidak tahu ya nilai makanan tersebut, Allah tahu nilainya. Lalu dia pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Yang itu. Jadi berikan teman-teman sesuatu, tidak usah lihat siapa yang menerima. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau dia tahu nilainya, tidak tahu nilainya, kita berikan. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan, lalu Qabil berkata, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia jengkel kenapa Habil diterima kurbannya sementara dia tidak diterima. Tapi yang membuat dia di sini kesalahan Qabil, dia bukan introspeksi diri. Waduh, saya salah ya misalnya. Istighfar tidak. Dia malah menyalahkan si Habil, cemburu dalam hatinya dan iri, maka dia bilang saya akan bunuh kamu. Tapi karena Habil ini ya, orang yang beriman kepada Allah dan memang tertanam iman dalam hati, dia mengatakan sungguh ya, sesungguhnya Allah akan menerima amal dari orang yang bertakwa. Kenapa kau harus bunuh aku? Nah, karena aku berusaha berikan yang terbaik, Allah terima. Kamu berikan yang buruk, Allah tidak terima. Bukan aku yang salah, kenapa harus aku membunuh? Gitu kan? Habil masih mendakwahi saudaranya Qabil. Lalu kemudian Habil mengatakan, sungguh jika engkau hai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kata sebagian ulama tafsir, Habil ini lebih kekar daripada Qabil, lebih kuat. Tapi dia bilang, seakan dia bilang, saya walaupun lebih kuat, tapi kalau kau mau membunuhku, aku tidak akan membalas. Karena ini perbuatan salah dalam agama, agama Allah. Tidak mungkin, saya tidak mau balas, membunuh sebagaimana kamu akan membunuh saya. Aku takut kepada Allah, kata Habil, Rabb semesta alam. Sesungguhnya aku ingin, kalau kau tetap mau membunuhku, agar engkau kembali nanti meninggal dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maksudnya dosa-dosa yang telah kau lakukan di masa lalu. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Sadarlah, untuk apa bunuh aku? Sekarang kan sebenarnya makna kalimatnya, kamu tinggal taubat kepada Allah, berikan kurban atau sesembahan terbaik, maka kau akan diterima. Kenapa harus aku jadi korban gitu ya? Maka engkau akan menjadi penghuni neraka kalau kau tetap melakukannya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka nafsu, kata Allah, hawa nafsunya Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar dibunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya rugi dunia dan rugi akhirat. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Qabil berkata, oh celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?
sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Di sini terulang dosa di anak Adam setelah Nabi Adam berbuat, itu terjadi pada anak beliau, Qabil. Tapi terulang lagi prosesi yang sama ya, dia menyesali perbuatannya. Ucapan Habil ketika ia diancam oleh saudaranya Qabil untuk dibunuh, la in basatta ilay yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin, sungguh jika engkau hai Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu karena aku takut kepada Allah seluruh Rabb semesta alam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku beliau ini menunjukkan akhlak mulia yang dimiliki oleh Habil serta rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan enggan membalas saudaranya itu dengan keburukan yang serupa. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW sebuah hadis, "Idza tawajjahal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim dua-duanya saling berhadapan dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya akan ke neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau keadaan si pembunuh, kami bisa memahaminya, wajar dia dimasuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana kami memahami orang yang terbunuh? Kenapa juga masuk neraka? Maka jawaban Nabi SAW sangat bijaksana. Dan ini harus kita fahami baik-baik ya. Kata Nabi SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sungguhnya orang yang terbunuh tadi juga ya berambisi untuk membunuh saudaranya. Cuma kebetulan dia terbunuh. Makanya sering ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau ingat ya, yang biasa hadir majelis kita sering saya bahasakan itu. Kalau ada yang ajak kita bertengkar, tinggalkan saja. Ingat gak? Saya biasa bilang itu. Tidak ada satupun yang ingat di sini? Oh ingat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ajak, kamu begini, kamu aja berantem, tinggalin. Biarin dia berantem sama pohon, sama tembok, biar. Beda kasusnya kalau kita diserang. Oke, kita nangkis. Kita sekarang terutama ini. Tapi kalau hanya diajak berantem, ribut di WA, komen di medsos, udah tinggalin aja. Itu orang-orang bodoh untuk apa? Dia sedang buat dosa karena mencaci maki. Jangan balas gitu ya. Tidak usah balas. Itu yang diambil pelajaran dari kejadian Habil pada saat menolak untuk membalas ya perbuatan Qabil itu sendiri. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Katsir, potongan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Habil kepada Qabil, "Inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin." Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 29. Artinya kata Ibnu Katsir, sesungguhnya aku tidak ingin membunuhmu meskipun aku lebih perkasa dan lebih kuat dari dirimu. Ini perkataan berkaitan tentang Habil, sebenarnya lebih kuat. Dia bisa kalahkan Qabil. Tapi karena keimanannya dia gak mau balas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada orang digibah, dia balas gibah. Dicuci maki, di media, di mana, dia balas cuci maki. Ini orang bodoh ini. Dia juga bodoh. Karena itu berdosa, dia juga dosa. Kenapa? Senyum aja. Senyum karena dia lagi transfer pahalanya. Gitu kan? Kan begitu. Dia sedang cuci maki, dia sedang salahin, cari kesalahan kita, biarin deh, gak ada masalah. Toh semua juga manusia melalui itu. Siapa di antara kita teman-teman tidak pernah digibah, tidak pernah difitnah, tidak pernah cuci maki? Ada? Di sini ada gak? Coba angkat tangan, saya kasih mikrofon, ceritain Ustaz, saya 30 tahun hidup, gak pernah digibah sama orang. Gak pernah dicuci maki. Gak pernah sakit gigi, gak pernah sakit kepala, gak pernah keselew, ada? Coba sini, naik sini, saya kasih mikrofon, gantiin saya ceramah gitu ya. Kalau semua orang kena itu, kenapa antum harus marah? Kan gitu. Udah itu sebagai bentuk ujian, salah satu sumber pahala kita selain kita mengerjakan ketaatan, selain sholat, selain puasa, gangguan orang itu pahala. Senyum aja, anggap itu satu sumber pahala. Itu yang dilakukan oleh para salafus salih, pada saat mereka dicaci maki, mereka senyum, wah ini pahalanya transfer. Enak banget, hari kiamat yang antum tuntut, ya Allah sholatnya, ya Allah puasanya, gitu. Saya kadang-kadang bercanda sama ikhwan yang kerja sama kami di kantor. Ingat ya, hafal muka saya baik-baik. Kalau antum berkhianat di kantor buat masalah, nanti tinggal saya minta, ya Allah sholatnya enak. Puasanya tinggal transfer, kan enak.
Buat aja zalim terus-terus gak apa-apa, gitu kan? Tapi saya panen pahalanya, antum yang rugi, gitu. Jadi jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Itu penting sekali pelajaran dari Habil dan Qabil ini. Kemudian selanjutnya, firman Allah SWT, inni uridu an tabua bi ismi wa ismik. Sesungguhnya aku ingin agar

mobil bersikuku tentunya, teman-teman sekalian, untuk ya membunuh saudaranya Habil, maka itu menjadi penyebab datangnya hadis ini ya. Hadis yang disebutkan atau dinukil di halaman 74 buku kita, dan itu footnote nomor 54. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana labni Adam al-awwal kiflu min damiha, li'annahu awwal man sanna al-qatla." Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan tanggungan dari darahnya ada pada anak Adam yang pertama, si Qabil, karena dia yang pertama membuat contoh pembunuhan itu. Dia akan menanggung dosa semua orang yang dibunuh. Dari Ibnu Qayyim mengatakan, ada satu gunung namanya Gunung Qasiyun, ya, di Damaskus terdapat sebuah gua di sana. Orang-orang sana mengenal turun-temurun namanya Gua Adam atau darah, yang dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudara kandungnya Habil. Dan begitu juga dinukil oleh ahli kitab dalam kitab-kitab mulia atau mereka. Dan apa yang tadi saya katakan, teman-teman sekalian, kalau seandainya ada yang mengajak antum berantem, antum jangan melayaninya. Atau misalnya terjadi fitnah nih, perang antara muslim sama muslim yang lain, jangan ikut-ikutan nih. Di sini takbir sana takbir, apa yang kita mau dapatkan nih? Kita nggak tahu mana benar mana salah. Kalau kita dipaksa untuk ikut berperang, lebih baik kita biar dibunuh di tempat, nggak masalah. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadis ada di puntung nomor 51 ya. Hadis yang sahih di ghairihi ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku ini dan disahihkan oleh sebagian ulama dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda pada saat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah jika ya ada orang yang masuk rumahku dan mengulurkan tangannya untuk membunuhku?" Ya, maka kata Nabi SAW, jadilah seperti anak Adam. Ya, Uthaybah menukir kata Nabi SAW, kun kekhair ibn Adam, jadilah engkau seperti anak Adam yang terbaik di antara kedua anak Adam. Maksudnya tidak mau ikut-ikutan bunuh-bunuhan gitu ya. Tadi sudah kita bilang, balas keburukan dengan keburukan tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, ada riwayat juga yang menjelaskan tentang tafsir Al-Ma'idah 31 tadi, faba'asallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi, qala ya waylata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fawari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 75 di buku kita ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah Qabil membunuh saudaranya Habil, dia menggendongnya di punggungnya. Dan Qabil masih terus menggendongnya sehingga Allah mengirimkan dua ekor burung gagak. Lalu kedua burung itu saling bertengkar dan akhirnya salah satunya berhasil membunuh yang lainnya. Setelah membunuh saudaranya, si burung gagak tadi turun ke tanah dan menggalinya kemudian mengubur saudaranya tadi. Maka Qabil pun berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan yang menyebabkan di sini kenapa Qabil mendapatkan dosa yang sangat berat ya, karena memang dia membuat perbuatan yang sewenang-wenang ya. Sebenarnya dia bukan karena diganggu oleh Habil. Beda kasus teman-teman, antum lagi pulang ke rumah, antum temukan ada perampok lagi mencuri barang, antum tegur, ingatkan, tidak boleh itu. Dia bukan lari, dia malah menyerang, lalu kita membela diri, kita sempat membunuhnya. Kalau dalam hukum Allah, kita kalau terzalimi dan kita membela diri, kita enggak dikena hukum, enggak kena kisos. Karena kita sedang diserang oleh orang. Bahkan kalau kita terbunuh, kita mati syahid. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat, sahabat mengatakan, bagaimana kalau ada orang mengambil hartaku ya Rasulullah? Perampok. Kata Nabi SAW, lawan dia. Kata Nabi SAW, kalau saya membunuhnya, dia di neraka. Kalau saya terbunuh, ya, dan kau tidak berdosa. Kalau saya terbunuh, kamu akan masuk surga. Dianggap mati syahid karena membela harta ataupun kehormatannya gitu kan. Jadi seperti itu beda kasusnya. Tetapi di sini kasusnya Qabil membunuh Habil gak ada salahnya. Dia bukan mengganggu Qabil, dia si Qabil ini hanya cemburu saja karena kenapa kurbannya diterima.

tidak ada hubungannya. Beda ya, antara sesuatu yang ada hubungannya dan tidak ada hubungannya. Makanya disebutkan dia berbuat sewenang-wenang, ya, kezaliman yang luar biasa gitu. Ini termasuk juga orang-orang yang melakukan tugas dibayar preman atau apa saja untuk membunuh orang, dia tidak tahu orang ini benar atau salah, langsung saja mengeksekusi. Nah, ini berat banget ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, dinukil oleh Ibnu Katsir sebuah riwayat, itu ada di puntut nomor 56 hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Kata Nabi SAW, ma min zambin ajdaru an yu'ajjalallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibi fil akhirah minal bagi wa qatiyatir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia di samping apa yang disediakan bagi pelakunya di akhirat, selain kesewenang-wenangan melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya sama dia sebenarnya, atau tidak ada hubungannya dengan orang yang sedang dijadikan target, dan pemutusan silaturahim. Kita masuk, teman-teman sekalian, ada poin yang saya langkahi di sini karena memang poin ini tidak perlu disebutkan. Nah, di situ adalah poin ke-21, kisah tidak benar mengenai terjerumusnya Nabi Adam alaihissalam dalam kemusyrikan. Ini poin diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan saya baca ternyata ini poin memang tidak perlu muncul di benak seorang mukmin. Nabi Adam alaihissalam tidak akan berbuat kemusyrikan, dan di situ beliau malah membahas tentang masalah jumlah rasul, apakah Nabi Adam itu adalah nabi. Kata Nabi SAW, iya. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain tentunya yang saya langkahi di sini ya, dalam metode yang kami gunakan. Tapi antum kalau yang pegang buku bisa membaca tentunya ya. Kita masuk ke poin terakhir di bahasan kita di buku ini, yaitu poin ke-22, masalah kematian Nabi Adam AS dan wasiat beliau kepada putranya Syith. Shin ya Tha. Ini anaknya yang soleh selain Habil. Setelah Habil terbunuh, maka Syithnya menjadi orang yang anak pilihan Nabi Adam AS yang soleh, dan beliau yang dinukil dalam sebuah asar yang membangun Ka'bah pertama kali bersama anaknya, bersama ayahnya Adam alaihimussalatu wassalam. Syith ini kata Ibnu Katsir berarti terjemahannya pemberian Allah. Adam memberikan nama itu untuk putranya karena dia dikarunia Allah kepada, atau Allah karunia dia anak Syith ini setelah kematian Habil yang merupakan anak soleh, maka Nabi Adam digantikan oleh Allah SWT dengan Syith. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, tepatnya pada hari Jumat, malaikat mendatangi dengan membawa kain kafan dan juga di sini terjemahnya balsam ya, sebenarnya seperti wangi-wangian ya, yang memang jenazah seorang mukmin itu biasa dibolehkan untuk dibubuhi wangi-wangian. Di antaranya sunnahnya menggunakan air dibubuhi dengan daun bidara. Dikatakan di sini, maka malaikat membawa wangi-wangian dan juga kain kafan dari sisi Allah SWT dari surga. Anak-anaknya pun melayat, dan Adam AS sempat berwasiat kepada Syith AS. Dinukil sebuah riwayat bahwasanya ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, teman-teman yang mau lihat riwayat ini di halaman 81 kalau pegang bukunya, di paragraf, dua paragraf terakhir ya. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab berkata, sungguhnya ketika diambang kematian, Adam berkata kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, aku ingin sekali buah-buahan dari surga. Maka mereka pun mencari buah-buahan itu untuknya. Kemudian mereka ditemui oleh para malaikat yang membawa tadi wangi-wangian dan kain kafan, sedang mereka membawa kapak dan juga parang ataupun golok untuk memotong ya buah-buahan kalaupun ditemukan untuk diberikan kepada Adam. Maksudnya keturunan Nabi Adam yang membawa itu. Malaikat lalu menemui mereka pada saat mereka membawa alat-alat untuk memotong atau memetik buah-buahan. Maka para malaikat berkata, hai anak-anak Adam, hendak kemana ke kalian dengan dan apa yang kalian cari? Maka mereka menjawab, bapak kami Adam sedang sakit dan beliau ingin sekali buah-buahan dari surga. Maka jawab para malaikat, pulanglah kalian, sungguhnya bapak kalian telah mendapatkannya. Sahut para malaikat, kemudian mereka pun, para malaikat mendatangi Adam. Ketika melihat mereka, Hawa, ibunda Hawa alaihissalam, mengetahui dan mengenal para malaikat karena sempat melihat malaikat di surga bersama Adam.
Kemudian Hawa pun berlindung di belakang Adam seakan-akan, ya, apa ini harus dilakukan? Lalu Adam mengatakan, menjauhlah dariku, karena sungguhnya aku datang sebelum dirimu. Maksudnya aku diciptakan duluan sebelum kamu. Karena itu menjauhilah dari hadapanku dan malaikat-malaikat Rabbku. Selanjutnya para malaikat pun mencabut nyawa.